0: warga Indonesia, sahabat suara, sekali lagi selamat pagi dari Kinos Gina yang ada di Wisma MRA lantai 6 TBC Matupang. Menyapa kamu karena kamu lagi dengerin suara seru.
1: Betul. Tahukah kamu hari ini tanggal 9?
0: Ada apa tuh?
1: Bulan 9. Ih, tanggal kembar Harbolnas, you know. Belanja online nasional.
0: Oh, Harbolnas tuh hari belanja online nasional.
1: Harbol.
0: Hari.
1: Bolnas.
0: Hari.
1: Bol.
0: Bol. Boleh deh.
1: Bisa. Ah, ini adalah waktu untuk seorang Nikta Gina.
0: Siaran dulu, nggak belanja dulu.
1: Takutnya habis mas nanti waktunya.
0: Selain Harbolnas, hari ini juga diperingati sebagai Hari Olahraga Nasional, sahabat suara.
1: Kita juga bisa jadi Harbolnas. Oh, Harolnas.
0: Harolnas. Iya. Nah, Magdar tuh seperti biasa, karena jam 7 sampai jam 8 itu waktunya untuk request, berarti kamu boleh request lagu yang biasa kamu pakai dan dengarkan lagunya saat kamu berolahraga.
1: Nah itu, biasanya kan lagu-lagu penyemangat. Kalau misal kamu olahraga dengan lagu itu, kayak stamina meningkat 100%.
0: Betul gitu. Banget. Kamu langsung aja request ke 0816-114-1014. Kalau pakai hashtag gak sih kalau request, gak ya?
1: Enggak usah
0: request ya. Kalau Iwan, olahraga
2: lagu semangat,
1: lagu yang semangat buat olahraga. Lagunya kemarin udah diputer lagi.
0: Yang mana?
1: Yang Tendangan dari Langit.
0: Pasti.
1: Yang nggak apa-apa kalau puter lagi. Lagunya itu boleh puter lagi lagu itu. Lah cakep itu kata aku mah.
0: Gas lah.

0: pertama dan satu-satunya.
1: Siaran bareng Pak Sutri.
2: Coba di suara.
3: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
0: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus memilih

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia, sahabat suara. Yuk, silakan request lagu nih.
1: Biasanya yang request lagu tuh nanti pas jam 8, jam 9 telat. Request lagu itu jam 7 sampai ke jam 8.
2: Iya,
0: benar. Dan karena hari ini memperingati Hari Olahraga Nasional, silakan kamu request lagunya yang paling sering kamu dengarkan atau paling seneng kamu dengarkan atau paling cocok kamu dengerin pas kamu lagi olahraga. Dari WhatsApp ada Bimo Tangerang Selatan, request lagunya GAC Bahagia biar olahraga enggak cuma sehat tapi juga happy. Iya betul. Iya betul. Ya. Benar, boleh juga sih.
2: Betul, cakep sih.
0: Betul.
2: Ada Vina.
0: Hai Vina, selamat pagi.
2: Vina request lagunya Changcuters. I love you, baby.
0: Ketukannya enak buat olahraga tuh, Nul.
2: Benar katanya, beatnya pengen bikin terus gerak.
0: Asli, bikin on fire gak sih Vina? Cakep. Ya.
2: Ada lagi.
0: Selamat pagi Yoga dari Bandung. Kumaha damang, Tis? Saya request lagunya Naikila MMG.
2: Itu ya
0: buat olahraga. Oh ya, beatnya
2: jalan-jalan cuma kita berdua, jogging-jogging santai,
0: jogging-jogging lucu, jogging-jogging iya cantik bisa. Atau jogging-jogging centil kalau kata Naikila ya.
2: Betul.
0: Biar olahraganya makin semangat dan enggak gampang lemas karena aku yang paling body. Aha.
2: Statement, aku yang paling body.
0: Aha. Ini statement, aku cewek yang paling centil. Aha. Langsung kita putarin aja ini dia, Naikila dengan MMG.

0: Kata suara warga Indonesia, sahabat suara. Baru kali ini selama gue siaran di Iswara, nyempetin turun pas lagi siaran untuk beli gorengan, menghirup udara di luar TBC Matupang. Biasanya kan naik mobil langsung ke basement ya. Wow, kayak gini suasananya.
1: Lah, emang beli gorengannya bukan di basement?
0: Wow, jam segini enggak dong.
1: Oh, belum buka.
0: Ini yang dekat parkiran.
1: Oh, gitu.
0: Oh, kayak gini udaranya ya.
2: Pulusi.
0: Udah ya? Gitu suara tantin tantun.
1: Itu namanya orang-orang yang sedang berjibaku dengan asli kemacetan untuk mencari nafkah di pagi hari.
0: Semangat, sahabat ya, suara. Kan? Sama kayak gini juga hari ini dibela-belain sebenarnya siaran demi kamu, sahabat suara. Suara dia kagak sembuh-sembuh.
1: Padahal kamu bisa siaran sendiri tahu hari ini.
0: Bisa, tapi kan tanggung jawab kamu enggak enak sama Butika tiba-tiba izin mendadak ya kan?
1: Iya. Oke. Okay. Tadi kita request apaan ya? Lupa lagi.
3: Itu
0: kota. Hari hari.
1: Hari ini hari apa? Hari olahraga.
0: Hari olahraga.
1: Iya, benar. Maaf ya namanya juga. Habis tadi kan di sela-sela lagu kan aku juga udahlah sakit ngajarin anak lagi ujian nih kan.
0: Ditambah itu, Bun.
1: Dimundurin gara-gara PJJ kemarin ya.
0: Gua paling rajin. Momen-momen paling enggak nyaman di rumah ya kalau anak-anak lagi ujian. Nih. Betot gas mulu.
2: Pikir ibu nih tadi main handphone lagi ini, lagi scroll.
0: Sana lagi.
1: Lu kagak denger dari tadi gue toraks, abdomen, triparts. Lu enggak denger gue ngomong begitu dari tadi, ha? Ya kan?
0: Dek, kan nomor 2. Nomor 2.
1: Living things, not living things. Lu kagak denger gue ngomong begitu dari tadi.
0: Baca dulu perintahnya, baca perintah di atas apa? Perintah dia.
1: Iya, sabar. Ya oke, okay, kita balik lagi ke Harolnas ya. Dan Harbolnas hari ini.
0: Iya benar, okay? Harolnas ya. Sama Harbolnas.
1: Aku hari ini mau, aku kayaknya sorry banget.
0: Udah request tadi.
1: Oh enggak, maksudnya aku hari ini mungkin sorry banget akan enggak terlalu banyak activity di TikTok segala macam. Karena aku
0: lihat.
1: Mau ini mau belanja online dulu ya.
0: Kita lihat. Kita lihat kejadian kemarin-kemarin. Mas, tolong ya kamu banyak ngomong ya sama Buluk ya. Kenapa aku lagi enak suara?
1: Makanya bener.
0: Faktanya dia ngomong.
1: Mending gue izin, kalau izin aku istirahat suara benar-benar puasa ngomong itu.
0: Besok deh, besok ya. Hari olahraga, oke. Lagu apa yang paling sering kamu dengar atau paling cocok buat nemenin kamu olahraga?
1: Ini ada Uci bilangnya Tabola Bale dong.
0: Tabola Bale,
1: iya.
0: Cocok sih.
1: Lagu enak wajib sih. Senam tiap
0: kita punya
1: Jumat
0: ya?
1: Adalah Tabola Bale.
0: Emang punya kita?
3: Tabola Bale.
0: Tapi nggak punya yang cek dulu. Tapi nggak punya yang full kita dulu.
3: Kita cek dulu ya.
0: Ada ya. Oh ada. Mantap emang Indra.
1: Bisa gitu. Ada lagi Fitri nih.
0: Pagi Fitri.
1: Request run selamat pagi. Nah itu dia. Semoga para jurnalis yang belum ditemukan saat meliput anak Krakatau cepat ketemu ya dalam kenapa? Kondisi baik-baik. Kok gue belum baca nih cerita ini?
0: Iya, kok gue emang ada yang hilang?
1: Serius?
0: Look, ah si Buluk.
1: Wadidaw. Kita sebagai penyiar amatir ini,
0: ya kan? Tapi serius, gue baru denger nih. Dari kemarin juga gue syuting ngobrol sama orang gak ada tuh pembahasan ini. Apa baru-baru ini aja?
1: Nah itu sama tadi pagi aku abis lihat ini kan. Abis sambil sholat subuh aku scroll gitu kan.
0: Gak ada?
1: Terus enggak, aku malah ketemunya ada scientist atau peneliti dari Australia yang bilang bahwa akan terjadi gempa besar sekitar 9 skala Richter di Indonesia. Gitu. Tapi aku belum detail, aku save videonya. Jadi aku mau dengerin lagi gitu loh karena kan tadi pagi kan kudu
0: sambil sholat ya.
1: Iya, sambil lagi sholat lagi ini lagi.
0: Sambil sholat kamu bukan baca Al-Fatihah, bacanya
1: iya,
0: ini
1: salah. Ada Bun tuh, Fitri langsung nyaut tuh. Ada Bun tadi pagi 5 orang jurnalis terakhir sore kasih kabar sampai sekarang hilang.
0: Oke, coba ntar kita cerna dulu ya.
1: Terima kasih ya infonya.
0: Terima kasih informasinya ya. Selamat pagi Pak Kinos, Bu Gina, Bang Indra, Bang Buluk ini Husein. Dari Jagakarsa mau request lagunya Netral yang Terbang Tenggelam. Salam untuk seluruh pendengar Iswara dimanapun kalian berada. Sambil gue sama Gina cari informasi tentang hilangnya 5
3: jurnalis.
0: Langsung kita putarin Netra.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Eh, ini namanya suara seru, Mbak.
1: Apa itu suara seru itu? Ganggu ini di kuping aku ini.
0: Makanya dengerin Iswara. Ada Rizky Kinos dan Nikta Gina.
1: Sekarang minta tolong dengerin lagi. Masih

0: deh.
1: Ya, insya Allah ya.
0: Baru datang lagi ke sini, oke. Okay?
1: Itu juga kalau kita lagi mood ya.
0: Kalau enggak mood,
1: ya enggak diputerin.
0: Nah, itu dia.
1: Selamat pagi, ada Desi dan juga sahabat suara yang lain yang pengen lihat suasana studio di Iswara seperti apa, silakan join di iswara.network.
0: Yes, betul.
1: By the way, kita mau kasih informasi nih yang tadi baru kita tahu. Aduh, mohon maaf ya kalau Kino sama Gino ini kurang update.
0: Kino sama Gino. Siapa Gino?
1: Mohon maaf, bilangnya tipe.
0: Terima kasih Retno ya tadi ya. Fitri apa Retno ya tadi yang kasih info ya?
1: Ya, either dua itulah. Sekarang kita berempat jadi tahu. Oh, ternyata Fitri. Ada jurnalis yang hilang. Tapi koron katanya update-nya udah ketemu lagi, Nul.
0: Apa tuh?
1: Ya ini, jurnalis ini.
0: Jadi 5 jurnalis itu hilang kontak waktu lagi ngeliput erupsi Gunung Anak Krakatau di perairan Selat Sunda. Berangkatnya itu 5 jurnalis ini dari dermaga Pagedongan, Carita Pandeglang. Terus abis itu berangkatnya mereka pakai speedboat tuh.
1: Berarti benar-benar nyebrang tuh ke
0: dari
1: gunungnya.
0: Iya benar.
1: Berani loh.
0: Pokoknya berangkatnya itu menggunakan speedboat sekitar pukul 14 jam 2 siang waktu Indonesia Barat hari Senin tuh. Berarti tanggal 7. Iya benar.
1: Iya, tanggal 7.
0: Sekarang udah tanggal berapa? Udah tanggal 9. Oh iya. Terus habis itu kontak terakhir salah satu wartawan yang berangkat itu terjadi di pukul 14.42
1: ya,
0: dengan salah seorang wartawan di Lampung, okay, kan. Terus habis itu akhirnya udah tiba-tiba hilang kontak gitu. Terus abis itu jadi tim SAR ini menggali keterangannya dari istri para pemandu si jurnalis-jurnalis, istri pemandu para jurnalis ini.
1: Jadi udah ketemu atau belum?
0: Katanya sih rombongannya informasi terakhir
1: udah
0: berada,
1: tapi gak tahu kondisinya
0: di sekitar anak Gunung Krakatau. Tadi juga ada Salma ya, yang katanya tinggal di pinggir-pinggir pantai anak Gunung Krakatau. Katanya udah ketemu, tapi kondisinya belum tahu.
1: Iya,
0: gitu.
1: Mudah-mudahan yang terbaik ya buat teman-teman jurnalis kita dimanapun mereka berada yang sekarang lagi nyari informasi demi untuk mencerdaskan bangsa Indonesia.
0: Iya benar, jurnalis tuh mereka ini pemberani semua loh, hebat-hebat banget loh. Mereka bahkan kayak rela untuk demi dapat informasi itu taruhannya nyawa.
1: Nyawa.
0: Gitu.
1: Oke, kila lagi. Kok tipo sih?
0: Lu dari tadi udah Gino.
1: Nih, terus soalnya dari tadi di depan aku udah ada buah.
0: Yang batuk kan aku, yang flu kan aku. Lah dia yang
1: selamat taipo. Pagi, ada hadirin. Dia ini minta lagu Jerok yang ceria biar hari-hari kita selalu ceria. Terima kasih hadirin, ditungguin lagunya ya.
0: Oke. Okay.
1: Next, ada siapa lagi?
0: Ada siapa tuh? Itu Bapak Ibu.
1: Mohon diputarkan lagunya
0: Skate Band
1: dengan judul Katakanlah.
0: Skate Band.
1: Kau rindu, katakanlah.
0: Lagu siapa itu?
1: Drive.
0: Anji. Emang begitu lagunya ya?
1: Drive cuy.
2: Iya Anji Drive.
0: Iya Anji Drive.
1: Gue Drive bukan Anjinya. Kalau Anji Drive ada lagi lagunya.
0: Hah?
1: Tahu. Udah sama dia kan solo juga nyanyi.
0: Nah, kita kepada Ristoni aja boleh?
1: Gas.
0: Dari Surabaya. Katanya lagu
1: Ristoni ini kalau enggak salah MC Nul.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Oh, cakep ya. Iya, lagu yang dia cocok buat olahraga itu Kicau Mania. Ah, itu
1: Kicau.
0: Lagu wajib
1: Kicau.
0: Anak-anak after Kicau race Mania. Di main stage waktu nge-MC ya, otomatis joget kalau kena lagu begini. Oh iya.
1: Tegang MC nih.
0: Benar, Kicau Mania.
1: Mau putar lagu yang mana? Om Indra.
2: Skuter
1: Matic kayaknya
0: oke. Oh, boleh. Ah, tiba-tiba diganti.
1: Enggak, tadi ada yang request, ada. Tapi yang dari TikTok.
0: Benar.
1: Katanya yang SKJ itu kan sebenarnya kepanjangannya adalah senam
0: kesegaran jasmani.
1: Kesegaran apa
0: kesehatan tuh?
1: Ya entahlah. Tapi ada juga nama band SKJ 94. Lagunya judulnya Skuter Matic. Kita dengerin.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta.
2: Selamat pagi sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 8 pagi bersama saya Iksan. Kasus keracunan yang dialami 361 siswa SMA Brastagi, Sumatera Utara kembali menjadi perhatian publik. Hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sejumlah sampel makanan dan muntahan siswa menunjukkan adanya beberapa bakteri. Dr. Ferry Kusmalingga melalui unggahannya menyebut terdapat temuan positif pada beberapa sampel. Ia kemudian menyoroti kondisi sejumlah siswa yang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan serius seperti gagal ginjal, amnesia, hingga gangguan pada saraf otak.
0: Suara Fakta.
2: Dancer muda asal Indonesia, Mata Miu, kembali mencatat prestasi di kancah internasional. Ia menjuarai kategori hip hop pada ajang street dance bergengsi JOT atau Jack of All Trades 2026 di Montreal, Kanada. Ia berhasil mengalahkan Marley Hightower di babak final. JOT sendiri merupakan festival budaya street internasional. Kemenangan ini menjadi bukti nyata potensi besar serta daya saing talenta muda Indonesia di panggung kelas dunia. Demikian Suara Fakta pagi ini. Terus dengarkan di Suara Jakarta, suara warga Indonesia hanya di 101,4 FM.

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Dul. Kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Selamat pagi lagi dari Wisma MRA TBC Matupang Lantai 6. Ada Kinos Gina menemani kamu sampai jam 10 di Suara Seru.
1: Iya, selain hari ini sebagai hari olahraga,
0: yes,
1: hari ini juga
0: Hari Belanja Online Nasional. Harbolnas
1: 99, ya kan?
0: Ini dari tadi Ibu udah standby ya sama handphonenya.
1: Betul.
0: Padahal dia lagi gak pengen beli apa-apa. Tapi kalau Harbolnas, entah kenapa orang tuh nyari aja apa yang bisa gue beli ya.
1: Itu dia. Bahkan aku pernah Harbolnas, ya kan? Nanti aja deh. Udah gitu aja. Jadi
0: enak banget ceritanya tuntas.
1: Jadi aku pernah Harbolnas yang tanggal kembar mana ya? Intinya aku lihat ada mukena dari salah satu brand yang mukena travel gitu ya, dari salah satu brand yang emang aku udah tahu lah kualitas si mukenanya ini okay gitu ya.
0: Udah pernah beli.
1: Tiba-tiba kan biasanya tuh muncul di atas-atasnya kalau lagi flash sale atau apa, harganya jadi 21.000. Padahal
0: berapa?
1: 21.000.
0: Dari berapa?
1: Harusnya ya biasanya rata-rata pukul rata mukenanya tuh kayak 150-an sampai 250-an gitu loh.
0: Ini jadi 21.000. Itu aku cuannya pikir, dari mana dulu ya?
1: Aku pikir itu mukena reject atau gimana gitu kan. Gue klik aja, pengen tahu mukena 21.000 tuh kualitas bahannya kayak apa. Kayak kalau mukena travel kan takutnya bunyi kresek-kresek gitu, atau yang kayak gampang terbang.
0: Yoi,
1: gitu,
0: ganggu kan? Tuh.
1: Iya, akhirnya aku check out lah. Total-total tuh jadi 23 apa?
0: Sama ongkir?
1: Iya, pokoknya 23.000 apa berapa gitu.
0: Masih murah banget.
1: Nyampe
0: itu.
1: Nyampe dong ke rumah. Ternyata itu bener gak ada cacatnya.
0: Bahannya gak enak mungkin?
1: Aman. Persis kayak mukena yang aku suka beli di brand itu, yang harganya 150.000-an ke atas.
0: Hanya karena Harbolnas ini?
1: Iya. Terus aku promosi, udah lewat nih Harbolnasnya, aku promosi lah ke orang-orang di rumah aku kan, ke suster-susternya Utauti, ke Mbak. Mukena cakep sumpah, 21.000 doang. Gini. Begitu aku share ininya, linknya,
0: udah
1: balik, harganya normal.
0: Jadi 100-an lebih tadi itu.
1: Iya, itu dia tuh kan, betapa
0: rezeki-rezekian tuh kalau Harbolnas dimanfaatkan.
1: Iya.
0: Kalau gua ya sekarang lagi pengen beli, kalau emang ditanya mau beli apa, di online mau beli celana untuk olahraga warna putih yang
1: ketat.
0: Yang ketat
1: legging,
0: buat dalaman, legging ya buat dalaman. Itu tuh belum beli-beli dari kemarin.
1: Sampai aku mah banyak Rizky, ada vitamin nih kan, aku mau beli vitamin. Terus habis itu di sini ada hijab.
0: Buset, banyak banget keranjangnya. Buset, keranjangnya banyak banget.
1: Ada vitamin nih mau aku check up. Lu kok jadi mahal ini?
0: Istighfar dul. Astagfirullah, banyak banget itu ya Allah keranjangnya dul. Astagfirullah. Sahabat Suara, coba kamu ceritain ya. Kamu spill sama Kinos Gina. Kamu lagi Harbolnas, lagi mau beli apa sih? Coba, udah siap di check out? Udah masuk keranjang atau belum? Langsung cerita di 0816 114 1014. Istighfar dul, istighfar.
1: Kok jadi mahal?

0: dari Marion Jola, judulnya adalah Jangan. Sama Rai Putra kan ya? Jangan. Iya betul.
1: Ini yes. Ada.
0: Itu Ben kita tahu.
1: Bagus-bagus pembenaran kamu. Lumayan. Tentang lagu udah semakin bagus. Tadi aku kan, kita kan lagi ngomongin tentang ini kan, tentang Harbolnas kan, lagi yes. Pengen belajar apa. Itu aku baca, coba bang. Ini bang, naikin sedikit bang.
0: Yang mana? Siapa?
1: Tadi kan ngobrolin tentang kayak belanja apa gitu kan. Ada dari Riza Amiruddin di
0: apa katanya?
1: TikTok. Ibun, buat hijab berbau BTS dong, buat konser nanti. Si spesifik dong. Gua bikin hijab ada motif BTS-nya gitu.
0: Tapi kalau untuk seasonal oke lah nih.
1: Iya sih.
0: Tapi kira-kira
1: apa?
0: Gimana model kerudung atau hijab ada BTS-nya?
1: Lah itu gimana ya?
0: Atau enggak motifnya aja dong.
1: Motifnya muka-muka BTS, BTS, BTS gitu. Iya,
0: tulisin aja BTS, BTS, BTS. Tulisannya aja.
2: Rame.
0: Full print BTS.
1: Atau, terus dilanjutin sama Sali. Mau dong motif jungkok.
0: Enggak ada syariah-syariahnya.
1: Kayak laku ya. Karena kan penggemar BTS seasonal, di Indonesia okay, banyak seasonal, ya.
0: Seasonal, oke. Ntar jadi limited edition.
1: Iya, dan BTS kalau gak salah mau ke Indonesia kan.
0: Udah gitu nanti kamu jualannya di GBK. Yo.
1: Oh, bisa.
0: Hijab BTS,
1: bisa.
0: Hijab
1: bisa.
0: BTS.
1: Bisa. Iya, udah. Itu ide cemerlang tuh kayaknya tuh.
0: Terus nge-endorse Jungkook kata si Baba tuh.
1: Apa endorse Jungkook? Bisa, Jungkook
0: pas,
1: kata gue.
0: Pas lagi konser pakai hijab tuh.
1: Kan kadang-kadang BTS tuh suka pakai yang suka pakai ikat kepala gitu sih. Yang pakai kayak kudung yang diikat gini tuh.
0: Pocong.
1: Ada kalau K-pop biasanya suka begitu.
0: Kagak ada.
1: Ada, dia suka pakai kerudungan yang kayak cewek-cewek doang gitu loh, yang cuma diikat gitu doang. Ada lah pokoknya. Udah gitu deh.
0: Itu bukan BTS, jongkok tuh jongkok.
1: Aduh salah. J-Hope bun, J-Hope kali ya.
0: J-Hope dong bacanya.
1: Iya J-Hope, oh iya juga. Iya Slayer BTS bun, tuh kan bener.
0: Boleh lah, boleh dipertimbangkan tuh.
1: Lah itu dia.
0: Oke. Jadi sekali lagi sahabat suara, ini kan lagi Harbolnas. Kamu lagi butuh dan pengen beli apa nih?
1: Ini ada Uut, lagi pamer, katanya gitu.
0: Karena?
1: Itu ada seperangkat.
0: Dia ngirim foto ya, Uut ngirim foto. Dia ngirimin Nikta Beauty alias skincare produk punyanya Ibun.
1: Iya, itu dia Nikta Beauty, Korean Innovation for Indonesian Skin.
0: Asik. Uut, gimana kasih testimoninya dong, pakai Nikta Beauty gimana?
1: Di belakangnya ada nasi, nasinya kagak habis
0: mana,
1: atau gimana?
0: Mana nasi?
1: Tadi tuh, nasi dari fried chicken begitu.
0: Kurang estetik ya fotonya, iya, ya Uut ya.
1: Ada lagi nih dari siapa ini? Misha.
0: Misha, aku juga pernah Harbolnas bulan kemarinan. Sampai ketawa-tawa sama suami dapat pen alias panci ya yang model 4 detuk.
1: Terus
0: dapat harga 1000.
1: 100 iya. Mas, 100 perak.
0: Dapat harga 100 perak. Iya, 100 perak. Modal jempol duduk manis tahu-tahu sampai di tangan beneran bagus.
1: Tuh kan. Oh iya itu tuh bisa buat bikin kayak pancake.
0: Iya, ya ukurannya kan? Kecil sih, tapi enggak 100 perak juga enggak sih?
1: Lah itu 100 perak deh jadinya.
0: Iya, enggak, tapi yang punyanya untung dari mana ya?
2: Ya jual rugi aja.
1: Enggak ada, mereka mungkin cap-cip-cup aja gitu. Mungkin kalau Harbolnas kan harus ada sensasinya.
0: Gua khawatir dia tuh enggak menyesuaikan harganya gitu. Kan gua juga mungkin, kan gua juga kan punya roti ya, jualan roti ya. Kita masukin tuh ke apa? E-commerce gitu. Udah gitu kalau lagi ada promo-promo gitu, harga gua tuh jadi berkurang. Gua harus ya, naikin dulu supaya BEP atau modalnya tuh masuk
1: tahu
0: gitu.
1: Itu sebenarnya mereka cuma mau jadiin hadiah aja, tapi bisa, bayar 100 bisa, rupiah bisa, gitu
0: bisa,
1: ya kan.
0: Bisa, boleh,
1: ada
0: boleh,
1: lagi
0: boleh.
1: Rian di Semarang tuh.
0: Jombang enggak?
1: Aduh Rian Jombang.
0: Demasif enggak?
1: Aduh duh, ada Rian yang lain enggak nih? Rian Delon ada tuh. Dari 2 bulan yang lalu pengen beli soundbar buat di rumah.
0: Soundbar tuh apa?
1: Soundbar kayak sound horek.
0: Enggak, soundbar tuh di rumah kita, di bawah TV aku beli soundbar yang panjang.
1: Oh, yang panjang itu.
0: Yeah.
1: Harganya
0: 2,7 juta aslinya.
1: Terus aku lihat-lihat tuh iklan di salah satu e-commerce Orange ya kan. Tadi malam persis jam 00.00 ada notif 99. Terus scroll-scroll, soundbarnya jadi 2,1.
0: Gas!
1: Let turunnya 600 ribu
0: gas.
1: Lah gua pikir jadi sejuta, Rian.
0: Langsung CO lah, 600 ribu dulu.
1: Tipis mas tapi itu mah.
0: Enggak, kerasa tipis karena harganya mahal dulu.
1: Nah, kalau buat emak segitu belum, belum masuk.
0: Tapi kan dari 2,7.
1: Tipis, kalau start 1,5 baru bayar.
0: Makanya gua malas urusan sama mama. Kalau Nawal suka nggak pakai otak, nggak ada adab nih. Bodo amat, jangan kemana-mana sahabat suara. Silakan diceritakan kamu lagi pengen beli apa nih di Harbolnas. 0816 114 1014.
1: Yes.

0: Teman yang baru pastinya.
1: Bareng Nikta Gina
0: dan Rizky Kinos di
1: Iswara.
2: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
4: Sahabat Suara, pengen punya bisnis yang bisa menghasilkan tanpa harus repot ngurus operasional setiap hari, sekaligus

0: warga Indonesia. Lagu siapa, Mindra? Hah? Siapa?
1: Masa orang Bandung gak tahu.
0: 5 minutes? Fagetos?
1: Butika? No, Butika di bahasa sih.
0: Fagetos?
2: Tuh, mending lau diem aja kayak kita, Rizky. Kafein.
0: Oh, gua ngapa kalau yang ini kafein?
2: Itu Sali menjawab. Kafein. Betul sekali, Sali.
0: Kalau yang terkenal kafein apa judulnya?
1: Banyak sih.
0: Yang paling terkenal, Pak.
1: Hidupku kan damai.
0: Oh, iya, iya, itu gua tahu.
2: Dan ini judulnya Aku Tak Bisa Memiliki. Tah, terima kasih Mas Yuditri.
0: Oke, kita lanjutin baca WhatsApp ya. Jadi sahabat suara yang mau cerita-cerita, sharing-sharing boleh. Kamu lagi di Harbolnas ini pengen banget atau butuh banget beli apa sih?
2: Iya benar banget. Jadi ini ada dari
0: Mila
2: Pas-pasi ya. Pernah banget pas
0: Pernah banget pas Harbolnas. Mila kalau cerita pas hari ini aja. Kamu lagi pengen

0: bahannya tipis banget kayak saringan tahu kata dia.
1: Saringan tahu. Lah,
0: saringan tahu mah rawang banget ya.
1: Lah iya. Terus
0: akhirnya dikasih katanya ke ibu-ibu pemulung. Lah kata gue lo gunting-gunting lo saring tahu. Enggak sih?
1: Tadinya dia beli buat apa tadinya?
0: Iya, ya dia pikir kan gamis putih bagus buat dia pakai mungkin sehari-hari gitu kalau pengajian atau apa. Iya,
1: atau mungkin buat daleman kali aslinya tuh.
0: Lah bisa.
1: Sebelum pakai.
0: Nah, itu makanya kan kadang
1: luarannya.
0: Nah, itu makanya ya, kadang-kadang kan kalau kita belanja di e-commerce harganya murah, itu tuh gambarnya enggak sesuai sama ekspektasi.
1: Iya, betul.
0: Makanya kalau dapat yang kayak tadi siapa tuh dapat pen Rp100 ternyata bagus. Terus aku bukan travelnya ternyata emang kayak bagus. Mereka lagi ini aja ya.
1: Yeah.
0: Flash sale aja dan bagus itu.
1: Dicek lagi judulnya, keterangannya dicek lagi ya. Assalamualaikum, ada Ulfa. Apa kabar? Kalau Ulfa ini satu minggu ini lagi butuh banget belanja bahan-bahan sama perlengkapan dagang di e-commerce. Yeah, punya bisnis baru nih.
0: Kan Ulfa, ini Ulfa Umu Gipsop ya?
1: Iya kayaknya.
0: Kan punya usaha makanan kalau gak salah ya?
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Sama butuh masker. Oh iya benar. Tapi problemnya di cancel sama seller. Iya lagi rebutan nih soalnya si bener. Masker ini ya. Terus kok terus stoknya habis. Kalau enggak tokonya libur. Udah mah harganya mahal sekarang. Biasanya di toko Orange 10.000 dapat satu box isi 50 pieces. Sekarang satu box 45.000.
0: Nah, wow. Eta betul. Ya kan?
1: Awas aja jangan sampai aku bikin masker sendiri nih pakai kain lap.
0: Aduh,
1: waduh, kain lap. Pakai kanebo kalau bisa, Ulfa.
0: Keras banget tuh. Susah banget tuh dipletot-pletot.
1: Tapi kalau dikasih air dia langsung lembab.
0: Iya sih.
1: Debu enggak akan masuk tuh kalau basah tuh.
0: Emang iya, tapi pliket ya muka kita ya.
1: Iya, betul.
0: Agak pliket sih kayak nempel-nempel gitu.
1: Ada siapa lagi? Ada Nia, Imun.
0: Ada Nia katanya aku promo hunter Kak. Jadi apapun barang yang murce aku beli.
1: Nah,
0: kalau enggak perlu bisa dijual lagi. Jadi barang-barang di rumah kebanyakan kan memang dari hunting promoan. Pernah dapat vakum cleaner harga Rp100, normalnya harga 3-4 juta.
1: Gak mungkin Nia. Masa, ini Nia? Hoax, no pick hoax nih.
0: Serius kok bisa sih?
1: By the way,
0: ajarin dong.
1: By the way nih Bun, barang apa yang termahal pernah kamu beli tapi di e-commerce? Gua enggak berani sejujurnya beli barang mahal dari e-commerce. Enggak berani gua.
0: Barang termahal.
2: Putri sosmed kita, beli mobil.
0: Oh iya ada tahu.
2: Beli mobil ya.
0: Iya.
1: Beli mobil dari e-commerce cuy.
0: Dulu juga teman siaran aku pas di radio yang lama, dia beli dari ini e-commerce ijo, beli mobil.
1: Hah?
0: Iya.
2: Beli mobil.
0: Dia beli lah kata

0: lu gak ke dealernya aja sih?
1: Iya.
0: Atau gimana
1: second.
0: Gitu?
1: Second kali.
0: Enggak, mobil baru. Emang dari ininya? Dari ada akun ada official juga. Apa? Ini
1: berani sih, berani
0: iya,
1: sih
0: gitu.
1: Kalau ibu apa?
0: Enggak apa ya yang aku tadinya mau tasbih, tapi kan enggak ada ini donatur. Gitu untuk tasbihnya.
2: Masih yang itu,
0: Bun. Masih.
2: Belum juga.
0: Ah, belum itu dia. Kalau menurut aku ini bukan perkara mahalnya, tapi lebih ke nyentrik aja dan harganya ya agak ini aja agak aneh aja, itu kayak beli sarung bantal 600.000 kan.
1: Itu paling mahal.
0: Ya enggak, maksudnya sejatinya kok iya satu sarung bantal harganya 600.000 itu kayak pencapaian aja buat aku. Aku enggak pernah beli yang kayak begitu gitu maksudnya.
1: Oh, boleh gue ganti topiknya enggak nih?
0: Apa?
1: Barang termahal yang pernah lu beli di e-commerce.
0: Nah, itu kalau misalnya kayak beli vitamin, nah. Ada juga mungkin yang harganya 700-800.000, tapi kan
1: tapi banyak.
0: Ya udah vitamin gitu.
1: Banyak.
0: Ini, lah, ngapain Gina beli sarung bantal sebiji nah, doang 600.000?
1: Coba sabar-sabar juga boleh sampai gitu. Ceritain kamu lagi pengen beli apa, lagi butuh beli apa dan barang e-commerce paling mahal yang pernah kamu beli itu harganya berapa dan barang apakah itu? 0816 114 1014. Ganti.

0: suara. Tebak lagi ya.
1: Ini judulnya 2001 kali.
0: Adrian Hilaf ya.
1: Adrian Halif, ya kan?
0: Tapi bener lah yang nyanyi lah, ya kan?
1: Tapi ini akhirnya menarik topiknya, barang mahal apa yang pernah kamu beli di e-commerce
0: atau online gitu.
1: Ternyata
0: ya.
1: Ternyata banyak sahabat-sahabat suara yang berani loh. Ada yang beli laptop sampai 21 juta.
0: Ada yang beli sepeda
1: elektrik goes,
0: tadi ada
1: 6 juta. Tadi mana sih? Ada yang beli emas Antam 5 gram.
0: Beli emas?
1: Iya, tadi tuh beli Samsung 2 piece. Nilainya hampir 20 juta. Aman, katanya gitu. Terus ada lagi
0: elektronik,
1: tuh.
0: Ada enggak yang barang elektronik, Bu?
1: Ada banyak tadi.
0: Nih Uut bilang anaknya beli laptop senilai 10 juta.
1: Aman.
0: Aman.
1: Gitu. Ada yang beli sepeda listrik tadi, siapa ya, tuh?
0: Sepeda listrik. Terus
1: abis itu tuh pernah beli emas Antam 5 gram di Tok-Tok. Terus abis itu ada lagi tadi banyak tuh di atas. Aku pernah beli pintu rumah di toko Oren. Luar biasa dia beli
0: apa?
1: Pintu rumah. Sejatinya itu gila, harus ya diukur. Iya kan?
0: Gila ya, gila loh.
1: Itu harus diukur tuh. Beli
0: skuter 8 juta.
1: Tuh ada yang beli mobil. Oh ya, beli mobil lewat online termasuk. Enggak, itu belum. Tahun 2010 beli BlackBerry 5 juta kena tipu. Nah, kan kena tipu. Itu.
0: Apa? Dia, apa kena tipu tuh? Tadi beli apa?
1: Tadi beli BlackBerry 5 juta katanya. Oh. Beli TV tuh Alunaku 3,8 juta.
0: Wow. Loh. Kan bisa. Itu ada yang namanya harus ngurusin asuransi gitu gak sih? Asuransi, garansi.
1: Itu.
0: Ya kan, harusnya ada tahu.
1: Muci, aku pernah beli lampu hias 15 juta. Yang boneng lu, Muci.
0: Beli apa?
1: Lampu hias 15 juta.
0: Wow.
1: Terus Ayin, meja rias 5 juta di online.
0: Rizky, Milano, AC 2 PK katanya.
1: Oden, ini benar kagak sih? Beli emas Antam total 100 juta lewat Topet Aman.
0: Masa sih, Den?
1: Yang bener lu.
0: Yang boneng lu.
1: Ini ada Deborah di Bandung nih kalau di WhatsApp ya.
0: Iya.
1: Beli TCL 50 inch.
0: TV.
1: Harga, iya, 5 jutaan di toko ijo. Pas nyampe rumah, tukangnya belum selesai masang backdrop TV. Jadi disimpan dulu di kamar kakak.
0: Okay.
1: Pas dibuka udah retak parah.
0: Tuh kan.
1: Gak bisa komplain.
0: Ngeri tahu.
1: Tuh kan.
0: Bisa komplain. Jadi kalau mau buka, jangan lupa divideoin.
1: Oh iya, unboxing ya.
0: Unboxing, iya, divideoin.
1: Ada lagi nih.
0: Assalamualaikum ini? Keluarga Thanos, Om Indom dulu. Mau cerita Harbolnas hari ini ya. Rencananya aku pengen beli kalung yang cuma 3 jutaan.
1: Wow.
0: Cuman
1: 3 jutaan.
0: Cuman 3 jutaan di Oren, tapi ini tokonya udah langganan kalau pas di kampung. Tapi alhamdulillah hari ini malah kebeli Antam 5 gram dong 13 jutaan.
1: Masya
0: ini
1: siapa Allah. Sih?
0: Agak ria ya.
1: Dari
0: agak
1: Fitri
0: ria ya.
1: Ya enggak apa-apa kan tadi kan masalah topiknya.
0: Oh iya iya benar. Benar.
1: Tadi gua serba iya, salah.
0: Sorry.
1: Topik. Lu mana?
0: Sorry. Enggak, aku gitu. bukannya gimana? Aku iri. Alhamdulillah hari ini malah kebeli Antam 5 gram dong 13 jutaan. Tolong selamatin aku karena berhasil beli ini pakai uang tabungan aku sendiri.
1: Nah, keren.
0: Tolong selamatin.
1: Maksudnya ucapkan selamat gitu. Enggak niat pamer, cuma mau apresiasi diri sendiri aja karena berhasil nabung gitu. Kemarin abis buat umroh bapak ibu. Keren. Fitrianis. Luar biasa, barokah.
0: Si tajir nih.
1: Iya, bisa bagi dong, beliin juga dong 5 gram juga gak apa-apa.
0: Meja kosong, kalau emang bener tajir sih ya kirim-kirim makanan nih sekali.
1: Kalau gak kirim makanan juga gak apa-apa, emas Antam juga kita terima biar kata perut kita lapar.
2: Apa ya kan? Nomor rekening?
1: Nomor rekening mau gak nih?
0: Wisma MRA, ya Jalan TBS Matupang lantai 6, bilang aja untuk suara seru Kinos Gina ya.
1: Iya, itu gampang.
0: Siapa tadi namanya?
1: Fitrianis, siapa ya?
0: Ini bukan Fitrianis deh, pas
1: iya.
0: Dari
1: iya. Bener namanya itu.
0: Mana tadi? Ini. Iya, bukan dari ini ya.
1: Fitrianis.
0: Di WhatsApp-nya.
1: Eksamam.
0: Enggak, di WhatsApp-nya.
1: Fitri kali. Enggak ada namanya.
2: Iya, bener.
0: Oh, dia enggak sebutin nama ya. Bisa ya, Fit ya? Ditunggu ya, Fit ya.
1: Santai, Fit. Kita mah anaknya chill banget.
0: Gua tungguin pokoknya sampai sore gua tungguin.
1: Pokoknya kita di sini terus kalau sampai jam 4 deh. 4 sore kan. Ada lagi nih dari siapa ini? Ini dari Unilia. Oh, dari Lia berarti.
0: Okay.
1: Oh iya benar, Lia di Batam.
0: Pagi Kinos Gina, barang termahal yang gue beli di e-commerce itu HP 4 juta. Ih, berani banget loh.
1: Iya, tapi udah beberapa kali beli tuh katanya.
0: Tapi gue mau cerita pernah beli pintu kayu. Beli pintu kayu jadi.
1: Kayu jati kali tuh.
0: jadi kali mungkin pintunya udah jadi Nur. Itu dari Jawa jadi.
1: Oh iya.
0: Dikirim ke Batam free ongkir. Hah?
1: Wow.
0: Harganya murce bener, cuma 800 ribu per set. Udah sama kusennya. Sampai Batam dipasang udah ke kayak pintu harga jutaan.
1: Wow.
0: Karena di sini mehong bo produk kayu gitu mah. Sampai sekarang masih emes sih e-commerce zaman sekarang. Barang segede gaban gitu bisa dibeli online dan free ongkir full. By the way ini e-commerce-nya yang oranye.
1: Tapi by the way juga Lia, lu mengingatkan gue juga ternyata ada mas barang yang aku beli ada, yang kayak begini juga.
0: Apa tuh?
1: Lemari sepatu. Yang dari sepatu. Kayu jati itu yang di depan.
0: Emang mahal.
1: Itu lumayan, kalau nggak salah harganya 3,5 juta itu.
0: Pantesan berat banget, itu kayak jati loh.
1: Iya, dan benar-benar kita nggak ngerakit sendiri. Nyampe udah jadi itu lemari, sampai si yang pengantarnya, kurirnya itu nggak sanggup naikin ke ini ke rumah kita waktu itu. Enggak, dia turunin dari mobil nggak sanggup sendiri. Terus abis itu masukin ke rumah kita juga nggak bisa sendiri waktu itu, Pur.
0: Serius?
1: Mm-mm.
0: Saking tapi beratnya bagus. Ya, tapi bagus, iya, kuat.
1: Tapi ternyata bagus, bener tuh.
0: Emang ya, ada harga, ada barang. Aku kepikiran
1: ya.
0: Sekarang kira-kira mau beli apa di e-commerce mumpung Harbolnas.
2: Apa tuh?
0: Ini yang lagi dibutuhkan dan dicari banget, lagi ngetren banget.
1: Apa tuh?
0: Ya, buat orang-orang besar.
2: Nih, perlu nih pasti.
0: Ya, bibit sawit.
2: Eh, jangan.
0: Gimana? Bibit sawit boleh enggak?
1: Wah, kocak tuh Rizky. Cakep sih
0: kan. Oh, kocak mah habis ini. Jangan kemana-mana ya.
3: Yang baik.

0: lanjut lagi yuk. Seru-seruannya barengan Ginas Gina sampai jam 10 nanti.
1: Betul.
0: Ternyata kalau dari topik kita barusan, sahabat suara ternyata kaya-kaya ya.
1: Banyak yang kaya-kaya.
0: Masya Allah,
1: tapi kita mah have, orang
0: alhamdulillah.
1: Have semua. Cakep, gak apa-apa, alhamdulillah ya kan.
0: Tapi kocak-kocak ya, barang-barang yang dibelinya berani loh, luar biasa.
1: Nah itu dia.
0: Nanti ada yang bisa bikin kamu jadi orang kaya ya. Kalau kamu dengerin penjelasan dan obrolan gue sama Gina sama Bu Aida selaku marketing manager di More Indonesia, kita akan bahas bagaimana kita berbisnis di dunia transportasi. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu yang kocak-kocak dulu yuk. Ini dia.

0: Dan dengan bangga kita sambit, ini dia Kain Sutra. Kakak Indra suka bercerita.
1: Selamat pagi.
2: Disambut sih?
0: Sambut sih harusnya. Oh. Tapi kayak kalau gak ada ketawanya sih, datangnya harusnya kita sambit ya.
3: Ikhlas.
0: Kenapa sih lagi ada masalah?
3: Gak ada, masa itu lagi dibahasnya. Capek banget.
2: Hari ini Kakak Indra.
0: Hari ini
2: adalah
0: Indra puasa.
2: Indra puasa.
0: Hari ini puasa.
2: Iya.
3: Tadi kira nyanyi ke sini. Kita puasa.
0: Gua enggak ke situ.

0: gas. Cerita enggak?
1: Iya, boleh. Oh, silakan okay. Bawa cerita.
2: Jadi, apa hari ini? Hari ini kita akan ngambil air goreng tema kesehatan.
0: Oh, temanya kesehatan.
2: Kesehatan.
1: Kesehatan
2: kali-kali lah ya.

0: di tubuhnya. Dia selalu menderita penyakit baru yang tidak biasa. Nah, jadi awalnya orang ini tuh baru sembuh dari penyakit gatal-gatal di bagian ketiak kirinya dan tidak lama sembuh akibat air doa dari orang sakit.
1: Wih,
2: orang sakti.
0: Oh ya, orang sakti. tapi tidak lama dari itu dia juga menderita penyakit baru. Nah, penyakit tersebut adalah
3: penyakit baru itu adalah biji kedut-kedut.
1: Biji kedut-kedut.
0: Bentar.
1: Biji mata kan.
0: Biji bola biji mata.
3: Okay. Kedut-kedut enggak enak banget.
0: Kedut. Katanya mau orang dapet rejeki,
3: mau dapat duit.
1: Tapi kan kiri atau kanan tuh kedut-kedutnya?
0: Yang kanan kebetulan. Oh,
2: yang kanan. Biji mata kedut-kedut.
0: Iya. Mm-mm. Kebetulan enggak pakai mata jadi biji kedut-kedut gitu. Okay.
2: Sakit apaan tuh?
0: Ya itu dia ngiranya tadinya penyakit, ternyata bukan penyakit, katanya mau dapat rezeki gitu.
1: Tanda aja itu mah.
0: Oh. Iya, tapi alhamdulillah kedut-kedut itu si bijinya ini ya nggak bertahan lama karena ada keanehan yang lainnya. Ia kembali menderita merasakan sakit baru yang terjadi pada daerah di bawah udelnya.
1: Wah,
0: ternyata
1: udel nih
0: adalah sakit
2: hati
0: bawa udel
3: hajar ya ke bawah udel
0: hati
2: turun hati
0: di bawah udel
2: ada penyakit yang namanya turun bro kali ini hatinya turun ke bawah
0: iya ini ngeremen dokter
1: lu gak percaya sama dokter
2: ada ada penyakit namanya hernia
0: hati kan di dada sini bagian belakang ya
1: iya
2: salah hati di sebelah kanan
0: iya sebelah kanan
2: iya
0: maksud turunnya sampai ke bawah udel
2: lah mas kalau ibarat kata lengser begitu ke bawah.
0: Lengser wengi.
2: Bro, iya. Ya,
1: tapi kan ada matanya dari mata turun ke hati.
2: Iya.
1: Turun ke udel.
2: Nah, dari hati turun ke
0: udel.
2: Dari sakit hati ini dia merasa tampaknya sakit ini terlalu mengganggu lingkungan sekitar.
0: Kalau boleh tahu karena apa ya sakit hatinya?
2: Sakit hatinya ini
0: lagu Tipe X.
4: Sakit hati bikin sakit hati.
2: Tipe X udah lahir ya penyanyinya ya?
0: Udah
2: ada ya?
0: Udah ada.
2: Kurang tahu lagi lagu itu ya, mohon maaf ya. Iya. Sampai di mana tadi saya?
0: Iya, penyebabnya apa? Penyebabnya apa sih sakit hati kalau boleh tahu?
2: Sakit hati ini penyebabnya karena orang tersebut terlalu banyak minum obat kuat.
0: Waduh. Oh, bisa kesakit hati?
2: Bisa. Karena metabolisme.
0: Obat kuatnya yang penggunaan luar apa diminum?
2: Yang Jarwo.
0: Jarwo kuat
2: itu dia. Oke. Okay. Dan karena sakit, mau tanya lagi nih, karena apa nih? Tampol nih, ya kan? Nah, karena penyakit ini terasa aneh ketika posisi hati turun ke daerah udel ini, jadi dia merasa ini sudah sangat mengganggu.
0: Oh iya dong.
2: Sehingga dia perlu berobat ke dokter ahli dan ternyata sesampainya di dokter ahli, lah malah terdiagnosis penyakit yang lain lagi.
0: Waduh.
2: Penyakit itu adalah?
0: Penyakitnya adalah suka. Bentar, gue bingung.
2: Apa? Adalah.
0: Ternyata sakitnya bukan penyakitnya suka. Jangan suka.
1: Sakit.
0: Oh.
2: Ternyata.
0: Penyakit. Dan ternyata dia menderita sakit bersin-bersin dari pantat.
1: Kentut mungkin kan namanya.
0: Enggak pak, kalau kentut kan prat-prat nih. Kalau ini pecit gitu.
1: Itu udah nyerempet pak.
0: Oh iya.
1: Itu udah nyerempet tuh.
0: Ada nyerempet.
1: Pasti itu kelihatan tuh bekas keluar-keluar itu.
0: Bersin.
1: Ya kan kalau bersin keluar biasanya ingus ya.
2: Iya.
1: Atau ada hak.
2: Iya.
1: Nah kalau di pantat berarti keluar apa pak?
0: Ini penyakitnya emang baru pak. Enggak keluar apa-apa kebetulan nih. Kalau ini
2: diare itu kali.
0: Salamnya.
2: Kita kayak gue bersin-bersin dari pak.
0: Tapi itu cuma terjadi 2 jam sekali. Nah selain itu dia juga ada yang menderita penyakit lain nih setelah didiagnosa baru sama dokternya. Nah penyakit itu adalah
1: Lesung pantat
0: ya.
1: Oh masih daerah pantat juga.
0: Masih daerah pantat.
2: Karena memang tadi kan bersinnya dari pantat. Jadi pantat itu kontraksi otot terus.
0: Betul.
2: Jadi membentuk cegukan gitu.
0: Betul.
1: Jadi kayak ada kempotnya gitu.
0: Konon katanya bukan hanya di pipi yang ada lesu pipi. Di pantat juga ada lesung pantat.
2: Manis Pan.
0: Ya Allah, gemes banget ada lesung. Karena dia punya lesung pantat tersebut, sampai akhirnya dia merasa pede dan mempunyai percaya diri yang sangat tinggi. Sampai akhirnya dia menemukan untuk meminta orang lain melihat penyakit tersebut. Dan ketika dia lihat, dia kaget dan dia pun berkata,
1: "Ah, gemes, tepok-tepok pundak." Oh gemes, tepok-tepok pundak.
0: Mau lihat Agi.
1: Iya, Agi. Gemes.

0: Dapatkan info lalu lintas terkini cuma di Suara Lantas.
1: Selamat pagi sahabat suara. Saatnya untuk informasi lalu lintas bersama saya Iksan di Suara Lantas. Baik, kita masuk ke informasi pertama. Situasi arus lalu lintas di Jalan Hasyim Asyari, arah Roksi dan sebaliknya terpantau ramai lancar. Kemudian arus lalu lintas dari Pancoran arah Cawang, tol dalam kota dan arteri terpantau ramai lancar. Kita masuk ke informasi terakhir. Situasi arus lalu lintas dari Slipi arah Semanggi terpantau ramai lancar. Demikian informasi lalu lintas pagi ini. Patuhi aturan lalu lintas, pastikan kelengkapan surat-surat dan kondisi kendaraan Anda, hati-hati di jalan, dan tentunya selamat sampai tujuan. Saya Iksan untuk Suara Lantas.
0: Biar perjalanan kamu aman dan nyaman, dengerin terus Suara Lantas. Cuma di Iswara.

0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Yeay, bukan itu Nul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lupa, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. 101,4 FMI Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Sahabat Suara, perkembangan teknologi sudah mengubah banyak cara kita untuk berbisnis kan. Termasuk di industri transportasi nih. Memiliki kendaraan bukan cuma soal mobilitas, tapi juga menjadi aset yang bisa menghasilkan pendapatan buat kita. Nah hari ini kita akan membahas peluang tersebut bersama Be More Pro, sebuah program kemitraan bisnis rental mobil listrik yang menawarkan konsep pengelolaan profesional. Dan sudah bersama kita pagi hari ini ada Ibu Aida M. Adam selaku Marketing Manager Be More Indonesia. Selamat pagi Bu Aida.
2: Halo Bu Aida.
3: Halo, selamat pagi.
0: Apa kabar Bu Aida?
3: Alhamdulillah baik, sehat, semangat. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, aman terkendali juga. Tapi kita belum terkendali nih masalah pemasukan pasif income-nya.
2: Itu dia, kebetulan Bu Aida hadir di sini memberikan solusi untuk sahabat suara semuanya. Betul Bu Aida ya?
3: Iya, betul banget. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi solusi untuk semuanya.
2: Lah itu dia, tapi amin. Boleh kali di awal sebelum jadi solusi diperkenalkan dulu gitu Bu Aida, Be More Pro apa gitu.
3: Oke, ya. Tadi kan Mas Kinos di awal udah sempat sounding ya, kalau sekarang itu apapun arahnya ke digital ya. Mau makanan kah, kuliner, mesennya pakai online. Mau beli baju, beli kebutuhan rumah, apapun, semua juga serba online. Gak terkecuali transportasi. Nah, jadi sekarang kan arahnya digital. Jadi kita mau ajak semua orang masuk ke industri transportasi ini, transportasi online ya, yang based aplikasi. Karena kita tahu bisnis ini tuh lagi berkembang pesat banget. Buktinya kan udah makin banyak tuh yang bersaing satu dengan yang lain, layanan aplikasi pemesanan online.
2: Iya.
3: Transportasi pemesanan online udah banyak banget. Ini kan artinya bertumbuh terus ya. Apalagi kalau ngomongin apa yang ditawarkan di sini adalah transportasi, itu kebutuhan. Sampai kapanpun juga ya, kebutuhan masih tetap akan dicari orang. Selama masih ada aktivitas di luar rumah, mobilitas tinggi, otomatis transportasi masih akan dicari. Jadi sampai kapanpun juga bisnis ini akan sangat menguntungkan, marketnya luas. Karena ya nambah terus ya orang yang membutuhkan, yang tadinya kecil jadi gede, pertambahan penduduk nambah terus, jadi otomatis transportasi masih jadi salah satu kebutuhan urgen bagi masyarakat yang di kota besar untuk memberikan peluang keuntungan bagi pelaku-pelaku industri di dalamnya. Nah di sini perannya Be More, kita ajak nih orang-orang masuk ke dalam dengan cara yang lebih mudah. Karena mungkin semua orang mungkin tahu ya bisnis ini menguntungkan, tapi banyak keterbatasan di dalamnya. Keterbatasan modal, atau keterbatasan waktu, ataupun informasi. Jadi sekarang yang punya keterbatasan-keterbatasan ini yang kita rangkul. Yuk sama-sama masuk ke Be More. Gak punya modal besar, gak apa-apa, di sini terjangkau modalnya. Gak punya informasi yang cukup, di sini kita yang urus kok semua. Kita yang cari tahu, kita yang belajar untuk gimana cara step-step yang harus dilakukan supaya bisnis ini bisa jalan lancar. Dan gak punya waktu, tenang, Be More yang urus semuanya.
2: Nah itu karena kan mungkin kan selama ini ya Bu Aida ya kan, orang kan mikirnya kalau punya mobil nanti justru kan bisa jadi beban, mungkin kayak biaya perawatan, depresiasi,
0: pajak.
2: Nah ini tapi sama Be More Pro ini malah
0: diurusin
2: sebagai peluang bisnis.
0: Sebagai peluang gitu. Nah tapi Bu Aida, tapi kan kita harus tahu juga medan perangnya nih. Kira-kira potensi bisnis rental mobil di Indonesia itu, khususnya yang terintegrasi dengan platform transportasi online, itu seperti apa sih sebenarnya?
3: Kalau dilihat sekarang kan justru makin pesat ya sebenarnya majunya. Potensinya tuh besar banget, karena itu tadi kebutuhan ya. Buktinya kan makin banyak persaingan, mulai dari warna hijau bersaing sama kuning, ada lagi biru dan lain sebagainya. Ini kan artinya memang persaingannya besar, artinya marketnya tuh luas karena kebutuhan. Nah jadi sampai ke
0: Waida.
3: Cuma
0: Bu Aida, mohon maaf tadi kepotong sedikit, boleh diulang sedikit tadi, mundur sedikit aja Bu Aida. Ngilang tadi.
3: Oke, Jadi kalau bicara tentang prospek bisnisnya, ini masih sangat potensial ke depannya, cerah banget. Karena kan ya kita lihat aja sekarang bersaing satu dengan yang lain, nggak ada tuh yang nggak dapat pasar. Kayak misalkan di aplikasi warna ini nih belakangan muncul, nggak ada pasar nih, nggak ada tuh, masih cerah-cerah aja, masih marketnya tuh masih luas. Kita aja sekarang masih susah dapat driver tuh di momen-momen hack.
0: Bener.
2: Iya benar.
3: Terus apa pulang kantor?
0: Masih
3: susah dapat. Artinya kan masih belum balance tuh antara orang yang membutuhkan jumlahnya dengan ketersediaan layanannya. Jadi masih dibutuhkan banyak pelaku-pelaku industrinya.
0: Oke, aman.
2: Berarti ini tuh jadi sebuah peluang bisnis yang bagus juga ya Bu Aida ya?
3: Iya, betul.
2: Dan ini konsepnya kemitraan ya Bu Aida, bukan investasi kan?
0: Nah, betul.
3: Betul. Ya, ini yang harus kita ingatkan sama sahabat suara ya. Kita bukan investasi, kita kemitraan titip kelola kendaraan. Aduh, ini suaranya jadi gak serak lagi mau nyanyi.
0: Masih bagus kok, masih kedengeran jelas Bu.
2: Saya itu Bu Aida, bisa nularnya lewat udara begini.
0: Waduh, jauh banget. Yang penting informasinya nyampe Bu Aida, gak apa-apa, lanjut Bu Aida.
3: Gak apa-apa, keluaran cantiknya juga boleh.
0: Wadah.
3: Jadi nanti konsepnya ini titip kelola kendaraan. Jadi kemitraan titip kelola kendaraan. Jadi kita cari mitra, yang mana mitra di sini tuh perannya sebagai pemilik bisnis yang otomatis dapat keuntungan dari bisnis ya. Dan juga sebagai pemilik unit kendaraan atau pemilik mobilnya. Karena kita menggunakan rental mobil listrik yang kita pilih, mobil listrik yang kita pilih untuk layanan transportasi ini. Jadi nanti selain pemilik bisnis juga pemilik mobil listriknya. Nah, tapi semua pengurusan mulai dari awal sampai dengan berakhirnya masa kemitraan, pengawasannya dan lain-lainnya itu diurus sepenuhnya oleh Bimor. Jadi mitra itu cuma titip mobilnya, kepemilikan mobilnya juga dibantu urus oleh Bimor, tapi nanti bisnisnya tuh berjalan diawasin oleh Bimor sampai menghasilkan omset. Jadi kita bantu mitra punya mobil di awal, pengajuan ke leasing, pembeliannya melalui kredit tapi sudah menggunakan nama mitra supaya nanti SNK BPKB sudah atas nama mitra.
2: Mobil milik kita, tapi habis itu mobilnya udah bisa cari uang sendiri, kita nggak perlu ngurus
3: apa-apa. Jadi mobilnya keluar langsung dititipin ke Bimor, kita yang integrasi ke platform karena kebetulan Bimor yang ada agreement kerjasama dengan layanan transportasi online pelopor dan salah satu yang terbesar di Indonesia, warna hijau. Nah, jadi kita integrasikan ke sana, nanti mobilnya menghasilkan omset tuh harian. Bimor yang ngawasin, nanti hasil omsetnya itu digunakan setiap bulan untuk membayar cicilannya.
2: Lajang.
3: Nah, kemitraan itu di awal cukup bayar biaya kemitraan yang di dalamnya termasuk DP mobil. Tapi kami pastikan DP mobil yang dibayarkan mitra melalui Bimor itu jauh lebih murah dibandingkan tuh mitra join langsung atau beli langsung ke dealernya atau melalui leasing secara umumnya.
0: Karena ada kerjasama.
3: Betul. Jadi bisa DP lebih murah.
2: Boleh cukup dulu sampai di situ biar sahabat suara semuanya penasaran kenapa bisa lebih murah, murahnya seberapa. Nanti kita ngobrol lagi, tapi mungkin Bu Aida boleh sounding dulu kalau mau tanya info detailnya, kan pasti ada CS-nya ya.
3: Boleh save dulu deh, ini ada harga spesial nanti tapi terbatas. Kuotanya hanya sedikit banget. Jadi boleh save dulu nomornya Laras di 0812-8888-8-4x-2743 0812-8888-2743
0: dengan Laras namanya ya.
3: Iya,
0: betul. Siap, Bu Aida, tapi jangan kemana-mana karena yakin banget di luar sana termasuk Kinos dan juga Gina masih banyak yang pengen ditanyain tentang Bimor Pro ini.
2: Itu
0: ya?
2: Termasuk tadi itu DP, harga mobil segala macam itu.
0: Makanya sahabat suara jangan kemana-mana, tetap bersama Kinos Gina di Suara Seru.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Sahabat Suara. Yuk kita lanjutin lagi ngobrol-ngobrol yang berguna, bermanfaat dan berisi tentunya pagi hari ini, supaya siapa tahu kamu lagi butuh tambahan atau mungkin mencari pasif income.
1: Iya, itu dia.
0: Dengan effort yang sangat kecil, malah bisa dibilang gitu ya.
1: Ada Bu Aida M. Ada malah Ibu.
2: Iya Mbak.
1: Nah masih ada ini Bu Aidanya nih.
0: Bu Aida, nanya-nanya lagi dong nih. Kalau dari
2: boleh.
0: TikTok aja udah banyak banget yang pada nanya nih ya. Tapi sebelum kita kasih pertanyaan yang dari TikTok, kita kasih pertanyaan yang wajib dulu dari Kius dan Gidanya
1: ini
0: ya.
1: Ini yang tadi
2: betul,
1: aku
2: biar
1: tanya
2: dulu, biar
0: betul,
2: dulu.
0: Iya. Betul.
2: Baru pada tanya.
1: Betul, yes. Biayanya Bu Aida untuk join di Bimor Pro ini.
0: Yes, tuh, betul
1: Bu Aida?
2: Oke, okay, baik. Jadi sebelum saya jawab soal biaya, ini mau saya jelas sambung dulu yang tadi penjelasannya. Karena kan nanti mobilnya itu cicilannya itu dibayarkan dari hasil operasional mobilnya yang diintegrasikan ke platform hijau ya. Nah, jadi nanti seperti ini terus setiap bulan. Omsetnya itu dipakai buat bayar cicilan dan bayar biaya operator. Sisanya itu akan kita share 60% ke mitra, sisanya tuh buat Bimor. Jadi selain kita bisa membayarkan cicilan mobilnya setiap bulan, itu masih ada keuntungan yang akan kita bagi setiap bulan untuk mitra.
1: 60-40
2: nah, itu sampai 5 tahun. Betul, setiap ini sampai 5 tahun masa kemitraannya bersamaan dengan waktu cicilan mobilnya udah lunas. Setelah itu kita kembalikan mobilnya sepenuhnya ke mitra. Karena sebenarnya dari awal udah milik mitra, tapi disuruh kerja dulu buat bayar beban cicilannya. Nah setelah itu kita kembalikan ke mitra sepenuhnya mobilnya. Nah untuk harga join ya, biaya kemitraan, ini kita harus patokan dengan nilai mobilnya. Benar ya? Nah untuk mobil yang kita tawarkan saat ini itu adalah mobil listrik VinFast E34. Nah ini juga salah satu brand terlaris ya. Betul, mobil listrik terlaris.
0: Seven seater tuh Bu Aida.
2: Betul, nah jadi untuk hari ini saat ini itu OTR Jakarta untuk VinFast E34 itu di 280-an juta harganya. Berarti kalau pembelian secara kredit itu kan harusnya aturannya DP 20-25%. Ini aturan leasing ya, bukan aturan Bimor. Karena kita tetap mengacu ke aturannya leasing. Kalau beli kredit, berapa harus DP-nya? Nah, jadi itu 20-25% berarti kisaran 50-an juta dong ya. Bisa di atas malah. 54, kalaupun dapat diskon ya 50-an juta, tapi itu bisa sampai 50-60 juta untuk DP-nya. Nah, tapi kalau join melalui Bimor, itu kita ada subsidi DP langsung dari VinFast-nya, karena kita ada kerjasama besar tuh dengan VinFast. Boleh cari beritanya, itu ada kok. Kita kerjasama dengan VinFast, jadi nanti buat biaya kemitraan di Bimor Pro itu cukup hanya dengan 28 juta rupiah aja.
1: 28 juta rupiah di awal tuh ya. Udah jadi mitra tuh kita ya.
0: Yes.
2: Ya, dan itu pun sudah include 28 juta ini udah include biaya DP mobil, asuransi all risk 5 tahun, kemudian biaya pemasangan GPS dan juga biaya notaris. Karena ada kerjasama legal antara mitra dan juga Bimor. Jadi secara hukum ini aman, legalitasnya itu jelas. Disahkan oleh notaris perjanjian kerjasamanya. Nah, ini semua biayanya include 28 juta. Nah, jadi nanti dengan 28 juta aja itu sudah punya bisnis rental mobil yang bisnis itu jalan sendiri, diurus sepenuhnya oleh Bimor. Integrasi ke platform oleh Bimor, seleksi driver, pengawasan jalannya operasional, maintenance kendaraan dan lain sebagainya, ini semua ditangani penuh oleh Bimor. Jadi mitra itu tinggal terima laporan setiap bulan yang transparansinya bisa kita jamin. Dan transferan bagi hasil yang didapatkan setiap awal bulan. Jadi dengan 28 juta yang sebenarnya tanpa ngecilin arti 28 jutanya sebagai modal bisnis, ini sebenarnya enggak pernah terbayang sebelumnya kan?
1: Iya.
2: Kecil banget sebenarnya. Nah, tapi kalau 28 juta juga masih terasa berat, itu kita bisa bantu kemudahan cara bayar loh, Mbak Gina dan Mas Kinos.
0: Caranya?
2: Iya. Caranya boleh dicicil dengan DP lebih dulu 8 juta, sisanya diangsur tanpa bunga.
1: Jadi si 28 juta itu ya, Bu.
2: Kemitraan. Betul. Ini DP 8 juta ini maksudnya DP biaya kemitraan ya, bukan berarti 8 juta ini DP mobil terus mobilnya udah keluar, enggak ya. Nanti mobilnya baru bisa keluar dan operasional setelah lunas 28 juta. Nah, jadi kalau cek saldo 8 juta ada, boleh langsung registrasi sekarang karena kuotanya enggak banyak. Kita dapat subsidi dari VinFast itu tidak banyak loh. Makanya kita juga memberikan kesempatan ini tuh enggak setiap saat. Mungkin kita hanya muncul seminggu sekali, kalau dapat tambahan subsidi lagi kita tawarkan lagi tuh ke sahabat di suara. Seperti itu. Jadi mungkin sudah pernah ada yang dengar sebelumnya. Lah, kemarin kan dengar dari subsidi. Nah, itu karena mungkin subsidinya sampai di situ aja, hanya hari itu. Nah ini kita hari ini dapat lagi. Ya itu gak banyak, sampai nanti pada saat habis sold out itu udah gak bisa kita jual lagi, karena mobil-mobil kita yang lain udah stop tuh subsidinya. Jadi gak bisa kita jual lagi. Seperti itu. Jadi sekarang ini kebetulan dapat subsidi lagi. Kita tawarkan yang tertarik ingin memiliki mobil VinFast E34 dengan cara yang mudah, DP yang ringan, langsung hubungi CS kami, ketikkan promo Iswara, pasti nama, lalu kirimkan ke melalui WhatsApp ke Laras di 0812-8888-8 4 kali 2743. Sekali lagi, promo Iswara spasi nama, kirim ke Laras di 0812-8888-2743.
1: Nah itu dia, jadi ada promo spesial untuk sahabat suara. Promonya khusus
0: terbatas lagi.
1: Terbatas, iya benar. Jadi nanti kamu tinggal tulis aja promo Iswara spasi nama ya. Terus kamu kirim ke WhatsApp atas nama Laras di 0812-8888-2743. Gitu ya Bu Aida ya.
2: Betul.
0: Siap.
1: Oke.
0: Bu Aida tahan lagi ya. Nih, ini sebenarnya udah gatel banget pengen nanya banyak banget pertanyaan dari TikTok, tapi kayaknya kita jelasin dulu semuanya biar clear.
1: Betul.
0: Abis gitu baru kita tanya jawab kali ya.
1: Ini bahkan di TikTok ada yang bilang ini satu intermezzo ya. Saya udah join, doain lancar ya guys.
0: Keren. Bu Aida jangan kemana-mana ya.
2: Oke, siap.
1: Siapa bilang Pak Sutri gak bisa bikin siaran jadi seru?
0: Dengerin aja Suara

0: Indonesia, sahabat suara. Wow, ramai banget, ada pertanyaan bagus-bagus banget nih kalau dari TikTok dan juga WhatsApp yang nanyain perihal Be More Pro. Tapi kayaknya Bu Aida ini harus ada beberapa yang disampaikan dulu, abis itu baru dijawab-jawabin. Betul Bu Aida ya?
1: Betul.
2: Nah ini ya, dari ini tadi tuh Bu Aida ya, yang kurang lebih pertanyaannya mirip nih. Boleh kali satu Bu Aida ya. Kalau yang boleh di luar Jakarta, emang bisa join Be More Pro?
0: Ih gampang banget, Kinos aja bisa jawab ini Bu Aida.
2: Iya.
1: Ya wakilin dah Kinos.
0: Bisa, bisa ya sahabat suara, dimanapun kamu berada, kamu bisa join Be More Pro.
2: Nah itu,
0: nanti mobilnya aja yang dioperasikan di Jabodetabek. Gitu ya Bu Aida ya.
1: Betul sekali. Karena harus di Jabodetabek kan marketnya paling
0: luas.
1: Marketnya
0: paling luas.
1: Betul. Nah, ini Mas Kino sama Mbak Gina, ini sebelum saya lupa nih, takutnya diprotes lagi. Sebelum saya lupa, saya mau sampaikan tambahan apresiasi untuk yang tadi udah cepet-cepetan WhatsApp ke Laras.
2: Jadi
1: kita mau kasih bonus tambahan nih. Takutnya lupa lagi.
0: Apa tuh?
1: Nah, jadi bonus tambahan untuk 5 orang tadi, kalau udah masuk dapat subsidi, itu kita kasih bonus tambahan voucher menginap di Hotel Bintang 5 2 malam per tahun di Bali.
2: Wow.
1: Nah, ini 2 malam per tahun selama masa kemitraan ya. Jadi artinya selama 5 tahun berarti dapat 10 malam, 2 malam per tahun. Pilihan hotelnya tuh ada di pinggir pantai Tanjung Benoa Nusa Dua, jadi di Nusa Dua dan juga di Canggu.
2: Dua-duanya
1: Hotel Bintang 5. Betul, ini semua dengan okupansi tinggi nih di sana, yang rate hotelnya tuh lumayan tuh, agak mahal di sana. Nah, kalau biasanya ke Bali mungkin cari hotel budget, sekarang bolehlah ke Bali.
2: Sekali-sekali hotel mewah ya.
0: Iya,
1: betul sekali. Ini bonusnya, jadi selain dapat bisnis yang jalan sendiri, dapat passive income setiap bulan, kemudian juga bisa dapat nginep gratis juga di Hotel Bintang 5 buat healing-healing. Jadi sambil bisnisnya jalan, dapat keuntungan tiap bulan dipakai buat jalan-jalan.
2: Menjawab yang tadi bahwa mobilnya dioperasikannya itu di daerah Jabodetabek. Tapi kalau yang jadi mitranya atau pemilik mobilnya dari Sabang sampai Merauke
0: bisa
2: juga bisa gitu ya.
0: Tadi
2: Bu
0: kayak
2: Aida
0: Jalil
2: ya
0: bilang, ya saya di Klaten gak ada. Bukan masalah gak ada, bisa.
2: Bisa, karena pengoperasiannya di sini. Nah tapi apakah memungkinkan kalau misalnya kita yang tinggal di daerah Jabodetabek gitu ya Bu Aida, atau misalnya kita merasa kayak gue tinggal di Jabodetabek, gue aja yang jadi drivernya sendiri, atau mungkin kita nggak di Jabodetabek tapi punya saudara di Jabodetabek mau jadi driver gitu, boleh nggak Bu Aida?
1: Ya, ini sebenarnya memungkinkan, boleh, tapi sesuai dengan prosedur ya. Jadi harus ada step-stepnya. Kalau misalkan mobilnya tuh udah lolos nih dari leasing, udah keluar tuh mobilnya, ikuti step berikutnya, mendaftar secara resmi menjadi driver di Be More. Karena kita kan seleksi driver itu cukup ketat loh.

0: prosedur yang harus dijalani.
1: Yes. Oh, okay. Bu Aida, Be More Pro ini memilih menggunakan mobil listrik seperti VinFast E34 yang seperti tadi Bu Aida sudah jelaskan. Pertanyaannya, kenapa memilih kendaraan listrik dibanding mobil konvensional?
0: Oke, kenapa kita pilih mobil listrik? Karena kita mau membangun ekosistem transportasi online dengan mobil listrik. Karena selama ini mungkin masih lebih banyak mobil konvensional ya untuk transportasi online.
2: Benar.
0: Jadi kita pengen ada ekosistemnya tuh. Jadi transportasi online pakai mobil listrik semakin banyak. Karena kita tahu mobil listrik itu operasional harian yang digunakan itu cenderung lebih murah loh dibandingkan mobil konvensional.
1: Yes.
0: Jadi kalau untuk bisnis itu cocok. Kemudian juga harga BBM kan udah makin tinggi ya. Jadi ini juga membantu. Dan juga kita sudah bisa ramah lingkungan, mengurangi polusi di udara. Dan kalau pemilihan brand kita kenapa VinFast? Karena kebetulan kita ada kerjasama nih, kerjasama resmi, ada agreement tertulis antara Be More dan juga VinFast. Mm-hmm. Itu kita dikasih gratis charging 3 tahun loh.
1: Wow.
0: Jadi nggak ada biaya lagi tuh buat pengisian daya kan di seluruh SPKU VinFast. Itu kita gratis charging 3 tahun.
2: Wow, enak
0: itu juga. Untuk mitranya Be More, betul. Dan juga kita ada garansi baterai. Jadi ada garansi baterai juga. Jadi belinya ini sudah include baterai. Jadi itu digaransi baterainya. Itu enaknya.
1: Iya,
0: terus
1: iya,
0: juga
1: iya.
0: Kalau VinFast sendiri kan sekarang lagi proses pembangunan pabrik di Jawa Barat ya, ada
1: iya,
0: di Subang. Jadi
1: iya,
0: ini juga nanti akan membuat, wah, kita jadi nggak was-was lagi.
1: Spare part gampang.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi ini itu alasan kita memilih VinFast. Biaya itu bisa ditekan, operasional yang dikeluarkan setiap
1: jadi bulan
0: bisa lebih kecil supaya memaksimalkan profit yang diterima mitra.
1: Ah, cakep.
2: Wah, enak banget kayak gitu, ya kan?
1: Iya, iya,
0: dan
1: iya,
0: pada saat mobilnya sampai setelah 5 tahun, kita bisa klaim garansi baterainya. Gitu. Jadi kan enak ya.
2: Oh iya, iya, oh, iya.
1: Jadi kayak mesin baru gitu. Kalau baterai baru ya berarti mesin baru.
2: Iya,
0: benar banget.
2: Tapi Bu Aida, kan orang-orang tuh kadang-kadang kan kalau kayak gini tuh maju mundur ya. Kadang takut nanti, aduh, ada yang mesti diurus setiap hari.
1: Maju mundurnya maju mundur cantik kan tapi.
2: Maju mundur cantik, cantik gitu kan. Biasanya orang tuh kalau bisnis pasti yang dimalesin itu ya
1: adalah
2: itu pasti tuh ngurus operasional.
1: Tah eta.
2: Setiap hari gitu. Nah, Be More Pro ini membantu enggak sih untuk mengatasi segala kekhawatiran kayak aduh aku enggak mau repot deh ngurusin operasional begitu tiap hari gitu.
0: Beneran, ini sebenarnya dari awal aja kepemilikan mobil aja tuh dibantu loh, pengajuan ke leasing aja Be More bantu. Setelah jalannya operasional, itu kita bantu juga seleksi drivernya, termasuk maintenance kendaraannya, trackingnya, daily checkpoint, dan lain-lain. Itu semua dilakukan sepenuhnya oleh Be More.
1: Hmm.
0: Jadi benar-benar mitra ini tidak terlibat sama sekali dalam operasional, nggak perlu ngurusin. Kita sudah ada tim profesional yang mengatur semua, tapi jangan khawatir, laporan aktivitas hariannya
1: transparan.
0: Itu detail kami sampaikan setiap bulan dan sangat transparan.
1: Hmm.
0: Nah, jadi harus manfaatkan kesempatan bisa memiliki mobil VinFast dengan cara yang sangat mudah, yaitu DP-nya tuh ringan. Karena kalau cek langsung deh ke VinFast atau ke leasing, kalau misalkan mau beli VinFast E34 itu berapa DP-nya?
2: Iya.
0: Itu pasti sudah di atas 50 juta. Nah, di kita itu dengan 28 juta itu sudah punya mobilnya, sudah bisa mulai jalan bisnisnya. Dengan 28 juta itu bisnisnya sudah bisa jalan. Itu bahkan bisa dimulai dari 8 juta dulu.
2: Betul.
0: Bahkan bisa dimulai dengan 8 juta dulu. Jadi, tapi memang kuota subsidinya enggak banyak. Kita tuh dikasihnya juga bertahap dan tidak banyak. Jadi hari ini kita buka kesempatan untuk 5 sahabat Iswara aja.
1: Mm-hmm.
0: Silakan kalau ketinggalan saya bantu ulang, ketikkan promo Iswara spasi nama lalu kirim via WhatsApp ke Laras di 0812 8888. Ingat ya, 8-nya 4 kali. 2743. Sekali lagi, Laras di 0812 8888 2743.
1: Siap.
2: Nah, ini kebetulan di TikTok juga ada dari Lucy aja, terus Ira juga
1: udah
2: tadi
1: pada nanya ya, Nul.
2: Berapa sih tadi, coba diulang lagi nomor WhatsApp-nya. Dibilang, nah itu tadi ya, kamu ketik promo Iswara spasi nama kamu, terus nanti kirimnya ke Laras di 0812 8888 2743.
1: Gitu. Bu Aida, abis ini mungkin masih ada satu kesempatan lagi untuk tanya jawab, boleh kali Bu Aida ya?
0: Boleh, nanti kita jelasin juga gimana perjalanan bisnisnya selama ini ya.
1: Siap.
2: Okay.
1: Terima kasih Bu Aida, jangan kemana-mana ya. Sama Suara juga, tungguin lagi penjelasan lebih detail lagi dari Bu Aida. Tetap bersama Kinas Gina di Suara Seru.
3: Memainkan musik pilihan Iswara.
4: Suara Warga Indonesia.
5: Guys, guys, itu

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum Tijus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan Tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aida, kayaknya banyak banget fansnya nih yang mau nanya Bu Aida.
1: Bu Aida, ya. Masih ada Bu Aida.
0: Sebelum kita kasih pertanyaan buat Bu Aida dari sahabat suara nih yang udah pada nanya, Bu Aida masih mau ngejelasin dulu ini perihal track record-nya.
1: Iya, benar.
0: Apakah ini hanya wacana, baru rencana, atau sebenarnya sudah berjalan Bu Aida?
1: Lah itu dia tuh.
2: Oke, ya, jadi ini penting nih karena takutnya orang mikir ini masih rencana doang ya, masih belum ketahuan nanti bisa direalisasikan nggak rencananya. Nah, alhamdulillahnya Bimor Pro ini sudah berjalan bisnisnya, operasionalnya itu sejak September 2025 tahun kemarin. Berarti udah setahun ya?
1: Iya.
2: Bisnisnya udah berjalan setahun dan sudah menghasilkan mitra yang ratusan jumlahnya. Per saat ini itu jumlah unit kendaraan kita yang operasional di seluruh Jabodetabek itu di 300-an unit.
0: Oke.
2: Itu sudah di 300-an unit. Dan alhamdulillahnya semua mitra kita tuh setiap bulan itu mendapatkan keuntungan yang bikin mereka happy. Setiap bulan tuh dapat keuntungan yang meskipun fluktuatif, kadang besar, kadang lebih kecil. Karena kan tentu saja hasil kerja setiap mobil dan setiap bulan itu berbeda-beda.
0: Betul.
2: Dengan yang lain.
0: Betul.
2: Jadi fluktuatif. Nggak seperti itu terus keuntungannya. Tapi mereka tuh happy karena bisnisnya tuh jalan sendiri tanpa mereka urus sama sekali.
0: Yes.
2: Semua diurus oleh Bimor.
0: Yes.
2: Cicilan mobilnya tuh aman terbayarkan. Mereka masih dapat keuntungan. Yang sebenarnya meskipun keuntungannya kecil, ya nggak masalah. Oh, cicilannya udah aman terbayarkan. Nah, nanti setelah 5 tahun juga mobilnya kan balik tuh ke mitra.
1: Iya.
2: Jadi sebenarnya kita nggak perlu pusingin keuntungan yang kita dapatkan setiap bulan itu nilainya berapa loh. Karena dengan terbayarnya cicilan aja, ini sudah sangat menguntungkan buat para mitra. Karena yang berat itu di cicilan mobil. Itu ya, karena mungkin DP mobil orang gampang bela-belain kredit, ngusahin DP untuk bisa punya mobil, tapi nanti akan jadi beban bayar cicilannya.
0: Ya.
2: Nah, kalau di sini tuh aman, setiap bulan cicilannya terbayar, itu yang dirasakan oleh ratusan mitra kami yang sudah menikmati keuntungan setiap bulan. Kalau udah dapat keuntungan, otomatis ya cicilan udah aman dong, karena kan yang kita bagi ini keuntungannya setelah potong biaya, biaya cicilan
0: Benar. Dan
2: biaya operator, itu biaya yang harus kita keluarkan.
0: Yes.
2: Nah, tadi saya dengar ada pertanyaan gini loh, Mas Kinos, yang soal pajak ya.
0: Ya.
1: Ya.
2: Nah, ini mungkin saya mau luruskan, pajak
0: salah,
2: itu dibayarkan oleh pemilik kendaraan. Itu pasti ya.
0: Ya salah dong berarti ya.
2: Kan mohon maaf mobil, ya. Mobil ini kan milik mitra. Takutnya gini loh yang denger ini nanti berpikir, wah nanti pajaknya dibayar. Enggak sebenarnya. Ini menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan. Karena kan mobil ini memang miliknya mitra. Dan enaknya mobil listrik itu pajaknya masih ringan loh.
1: Iya.
2: Jadi ringan banget, jadi gak masalah lah bayar pajak. Tuh mobil ini milik mitra, jadi boleh disisihkan dari keuntungan setiap bulannya untuk membayar pajak. Kan masih ada tuh keuntungan setiap bulan yang akan kita kasih. Itu aja bisa buat bayar pajak, masih ada sisanya.
0: Iya.
2: Pajak dibayarkan cuma setahun sekali doang.
0: Iya.
2: Sementara keuntungan yang kita kasih setiap bulan rata-rata itu gede banget. Itu bayar pajak aja masih ada kembalian.
0: Betul. Nah, terima kasih lah udah dilurusin Bu Aida. Berarti tadi Kinosnya sotoy. Berarti ya, si pajaknya loh, doang ya. Setahun sekali doang kan ya Bu?
2: Betul. Jangan sampai mikir oh ini ngomong-ngomong baik-baik doang di awal nanti bahkan gimana. Jadi kita fair kok, jangan khawatir. Kalaupun misalkan mobil nggak operasional dalam satu hari, ada okupansi yang nggak full nih dalam satu bulan contohnya. Yang memperkecil keuntungan itu juga kita udah pikirin itu ada mitigasi resiko. Kita akan memperpanjang masa kerjasama di akhir kemitraan. Kita hitung berapa hari yang bolong. Itu kita operasionalkan lagi supaya mengganti mobil yang gak operasional supaya fair gitu.
1: Itu sama tadi juga ada pertanyaan kalau ternyata gak nutup atau terjadi apa-apa. Nah ini tadi jawabannya barusan dari Bu Aida.
0: Ada mitigasi resiko.
2: Ya, gitu. Tapi sejauh ini alhamdulillahnya
0: ketutup
2: itu
0: ya.
2: Masih dapat keuntungan. Jadi berarti bukan hanya ketutup.
0: Masih ada keuntungan, alhamdulillah.
2: Iya, gitu.
1: Nah, syarat-syaratnya nih Bu Aida kalau mau daftar, apa aja yang perlu disiapin?
0: Alur gitu. Pendaftarannya gimana gitu?
2: Ya, ini sebenarnya nggak masalah ya mau dimanapun domisilinya, itu kita bisa bantu untuk leasing. Kita kan udah kerjasama dengan banyak leasing. Jadi sebenarnya untuk masalah domisili itu sebenarnya masih bisa kita bantu. Tapi mungkin persyaratan paling utama ya namanya aman dulu lah, lolos bay check-in itu udah pasti akan
0: betul
2: keluarnya mobil.
0: Gak boleh kredit
2: kalau
0: macet
2: udah mentok di kalau udah mentok bay check-in ya yang gagal sepertinya agak sulit. Tapi kalau seperti masalah masih domisili atau masalah usia mungkin itu masih bisa kita bantu.
1: Oh, jadi termasuk kalau yang tinggalnya di luar kota, itu mah masih dalam kapasitasnya Bimor untuk membantu ya Bu Aida ya.
2: Betul,
1: segala kepengurusannya
2: ya. Ya, udah melewati aturan yang berlaku di leasing itu juga insya Allah masih bisa kita bantu. Tapi kalau udah masalah BI check-in yang gak lolos, ini akan sulit. Kita tetap ikuti aturan leasing. Jadi kalau aman, namanya kalau namanya nggak aman, mungkin cari nama pasangan kah, nama saudara kah untuk mengajukan supaya bisa mulus tuh keluar mobilnya.
0: Oke. Nah, ini sebelum pesan-pesan terakhir dari Bu Aida, boleh nggak ada beberapa pertanyaan dari TikTok nih yang mau nanya nih Bu Aida?
2: Boleh.
0: Nih
2: boleh,
0: misalnya. Boleh. Mana tadi
1: Ari
0: ada
1: tadi
0: yang
1: paling bawah tuh presentasi pembagiannya gimana nih?
0: 60-40 udah.
1: Iya, udah dijelasin sama Bu Aida tuh. Tapi setelah potong kayak cicilan mobil,
0: operasional,
1: operator dan lain-lain gitu ya Bu Aida ya.
0: Iya.
1: Baru keuntungan bersihnya dibagi 60 untuk mitra, 40 untuk Bimor, begitu
0: betul.
1: Kan? Lama-lama kita bisa jadi CS nih, Mas.
0: Kata
1: aku mah besok CS-nya Gina ya Bu Aida ya.
0: Iya,
2: udah besok kita sandi nomornya Mbak Gina aja.
0: Iya betul. Terus Bu Aida nih ada yang nanya, kita bisa ngecek by phone gak sih pendapatan hari ini berapa gitu?
2: Itu semua urusannya Bimor loh, yang ngecek, yang tracking itu Bimor. Tapi nanti akan kita sampaikan setiap awal bulan, aktivitas hariannya, detailnya itu jelas. Aktivitas
0: ada.
2: Hari ini, tanggal ini omsetnya berapa, tanggal ini omsetnya berapa. Itu jelas kok, tapi dikirimnya setiap awal bulan. Jadi yang mantau itu Bimor. Kalau misalkan mitranya mantau sendiri ya jadi repot dong.
0: Benar.
2: Yang repot Bimor.
0: Benar.
2: Mitra nggak perlu meninggalkan pekerjaan utama, nggak keganggu tuh pekerjaannya. Tapi bisnisnya tetap jalan, ada keuntungan yang didapatkan, tapi nggak ngurus apapun.
1: Iya
2: gitu
1: benar.
2: Tinggal ngecek aja laporan setiap bulan.
1: Nah walaupun tadi kan kata Bu Aida keuntungannya kan juga fluktuatif tuh, yang dibagi bisa besar, bisa kecil, bisa tergantung bagaimana si mobil itu beroperasi kan.
0: Iya tergantung traffic juga kan.
1: Iya tapi sejujurnya kitanya tuh nggak ngapa-ngapain loh.
0: Iya.
1: Kalau dipikir-pikir kayak kita santai doang nerima duit gitu.
0: Iya.
2: Itu dia mitra kita happy.
0: Iya. Tinggal bayar pajak tadi setahun sekali. Tapi misalnya mitranya di Makassar, mobilnya beroperasi di Jabodetabek, bayar pajaknya gimana, Bu Aida?
2: Kita bantu, semua tuh dibantu. Tapi koordinasi dengan mitra. Jadi apapun itu pasti akan dibantu oleh sebagai pengelolanya. Jadi selama 5 tahun aktivitas mobilnya itu diurus sepenuhnya oleh Bimor, tapi tetap dengan berkoordinasi dengan pemilik mobilnya.
0: Oke. Terus ada yang nanya juga Bu Aida, misalnya tadi kan rata-rata 5 tahun ya kerjanya ya, termasuk si cicilan mobil itu. Misalnya pengen di bawah 5 tahun biar lebih cepat lunasnya, bisa gak Bu Aida?
2: Sebenarnya kalau aturan kontrak kita itu memang selama 5 tahun. Yang bisa itu mungkin belinya secara cash. Itu boleh. Jadi nanti untuk cicilan mobil itu tetap kita potong sebagai biaya setiap bulannya. Tapi larinya tuh bukan ke leasing cicilannya, tapi ke mitra.
1: Jadi dapatnya dua kan Bu? Jadi
2: dapatnya dua kali, dapat biaya cicilan plus dapat keuntungan sisa.
1: Lah itu. Okay.
2: Jadi kalau misalnya, tapi kalau kurang dari 5 tahun ini mungkin agak susah ya. Mungkin kecuali kesepakatan antara Bimor dan leasing gimana ngaturnya. Itu mungkin bisa dibicarakan dengan CS. Kalau misalnya saya mau cicilannya lebih gede supaya enggak 5 tahun. Berarti kan akan memperkecil keuntungan yang didapatkan setiap bulan.
0: Betul.
2: Jadi tidak akan ada perhitungan ulang.
0: Betul.
2: Nah, itu boleh dibicarakan, bisa dikomunikasikan.
1: Jadi intinya Bimor Pro ini sangat fleksibel. Wah, enak banget loh kalau kayak gitu nih. Mungkin terakhir nih Bu Aida ya, ada pesan enggak nih buat masyarakat yang mau membangun bisnis tapi masih ragu untuk mengambil langkah bersama Bimor Pro nih, gimana nih Bu Aida nih?
2: Ya, jadi gini, kalau misalkan kan dari jauh-jauh hari, apalagi sekarang ya, industri ekonomi, orang selalu berpikir ya, penghasilan kita setiap bulan, gaji dari pekerjaan utama kita udah nggak cover semua kebutuhan.
1: Yeah.
2: Gimana caranya punya penghasilan tambahan, tapi tidak perlu mengganggu pekerjaan kita tuh yang utama. Mm-mm. Itu yang sebenarnya susah. Mm-mm. Nah, Bimor ini mudah-mudahan bisa jadi jawaban yang tepat untuk semua orang yang ingin punya penghasilan tambahan, tapi tidak perlu mengerjakan pekerjaan utama, dan tidak butuh modal yang besar. Nah, setelah itu juga sudah bisa punya aset, karena di akhir kemitraan setelah 5 tahun kan udah punya mobilnya. Mau dipakai sendiri masih oke, dan mau dijual lagi juga tentunya harganya juga masih oke. Jadi Bimor bisa menjadi solusi bagi orang-orang yang ingin punya penghasilan tambahan, punya bisnis tapi terkendala modal dan juga keterbatasan waktu. Ayo join sekarang mumpung harganya masih sangat terjangkau. OTR itu berubah-berubah ya. Sekarang OTR-nya masih 280-an juta. Kalau naik lagi otomatis kita akan menetapkan biaya kemitraan yang juga berubah. Jadi pastikan untuk join sekarang, ketikkan promo Iswara spasi nama, lalu kirim via WhatsApp ke Laras 0812-8888-2743. Sekali lagi, Laras di 0812-8888-2743. 2743.
1: Nah itu dia ya. Jadi ada promo untuk sahabat suara. Ketik nama spasi ketik promo Iswara spasi nama, kirim ke Laras di 0812-88-88-2743. Dan tadi tuh akhirnya di babak pamungkas ini aku mendapatkan sebuah konklusi dari Bu Aida. Bimor Pro ini
0: adalah?
1: Jadi Bimor Pro ini adalah salah satu cara untuk sahabat suara yang pengen bangun bisnis tapi punya keterbatasan dana dan keterbatasan waktu. Tapi bisa dapat uang. Nah ini.
0: Betul Bu Aida.
2: Dan balance juga bisa healing-healing, dapat voucher.
0: Bisa healing-healing setahun dua hari, no.
1: Dua malam setahun. Beh, di hotel bintang 5 di Bali. Ya Allah, cakep banget. Udah itu kata aku mah. Terima kasih ya Bu Aida.
0: Terima kasih Bu Aida, informasinya sangat-sangat penting banget, bermanfaat banget, jadi inspirasi buat Kinos, Gina dan juga sahabat suara di luar sana yang lagi dengerin pagi hari ini ya. Bu Aida terima kasih. Jangan bosan-bosan ya ngasih ilmu. Bye Bu Aida. Sukses terus.
3: Yang baru di Iswara.
4: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.
5: Sahabat suara, Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film drama romansa yang diangkat dari kisah cinta nyata Fanny dan Hajime Kondo yang telah menyentuh hati jutaan penonton di internet nih. Jadi kisah cinta Fanny dan Hajime, sepasang pejuang garis dua dan harapannya tinggi banget nih untuk mendapatkan buah hati. Nah, di tengah perjuangan mereka, datanglah tantangan terberat menimpa ketika Hajime divonis kanker. Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Hajime Kondo. Didukung juga nih oleh penampilan lainnya. Ada Fonny Anggraini, Noval Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miyu Okazaki, Hiroaki Kato, serta ada penampilan spesial juga dari Bayi Kazas. Jadi jangan lupa saksikan kisah viral yang menghangatkan jutaan warga net sekarang udah hadir dalam sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi. Film Baby Udon tayang 3 September 2026. Jadi amanin tiket kamu sekarang, gunakan promonya juga ada buy one get one di aplikasi tiket favorit kamu. Jangan lupa kunjungi media sosialnya juga nih, ada di @filmbabyudon, @sumargofilm dan @litopictures untuk info lebih lanjutnya.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia.
4: Eh, Nikta Gina.
5: Ih, kita siaran bareng tahu sekarang.
4: Oh, jelas dong.
5: Pastinya, cuma di

0: tebak-tebakan.
1: Hey, si bisa tebak-tebakan.
0: Mau tebak-tebakan atau kata-kata hari ini?
1: Kata-kata
2: hari ini dari masing-masing dari kita gitu.
0: Satu aja, kan hari ini lu giliran.
2: Oh, hari ini gue.
0: Iya, hari ini lu.
2: Oke. Tebak-tebakan deh.
1: Si bisa gitu.
0: Coba tebak-tebakan.
2: Aduh, kemarin gue punya tuh satu.
1: Aduh,
2: tuh.
1: Gimana aduh, gimana tadinya punya lagi apa,
0: apa
1: ya?
0: Coba?
2: Tebak-tebakan seputar olahraga kali ya.
0: Boleh.
2: Ini kan lagi hari olahraga nih.
0: Boleh.
2: Olahraga. Olahraga apa yang belum nemu lagi, Pak. Bantu dong, please. Ini lagi pada nyari ya.
1: Lagi nyari nih.
0: Masih
3: lagi enggak nyari nih.
1: Coba aku.
0: Apa.
1: Punya gigi? Tapi enggak menggigit.
2: Punya gigi tapi enggak menggigit. Iya. Motor.
1: Salah.
2: Mobil.
1: Motor bisa sih sebenarnya, tapi bukan gua enggak mau ke sana.
2: Mobil
3: bisa punya gigi tapi enggak gigit.
1: Iya. Ada gigi-giginya tapi enggak ngegigit.
0: Ini binatang loh.
1: Hah?
0: Binatang atau belum tentu binatang?
1: Belum tentu.
2: Punya gigi tapi
0: sepeda, motor.
1: Banyak giginya.
0: Mobil.
3: Motor, mobil.
1: Gitu.
0: Tapi enggak gigit.
1: Bahkan giginya kayak hampir taring semua.
0: Hah?
1: Tapi enggak menggigit.
2: Waduh. Apa ya?
0: Aduh. Gigi istrinya Raffi Ahmad?
1: Bukan, salah. Masa Nagita Slavina giginya taring semua? Jadi jelek dong kalau gitu.
2: Vampir.
1: Apa ya?
0: Gak tahu, nyerah.
1: Jawabannya tuh ada tuh di TikTok tuh pada pinter ya. Sisir, ya.
2: Sisir emang gigi sebutannya.
1: Iya, kok
2: gigi
1: sih? Kan banyak giginya gitu. Gigi kayak taring kan kayak runcing-runcing kalau disisir.
0: Kurang dulu.
1: Kurang. Oke, aku cari lagi yang lain.
0: Kurangin
1: ya.
0: Kurangin dulu.
1: Terus ada job gergaji bisa enggak? Tapi gue tetap maunya sisir.
2: Coba.
1: Gitu.
2: Look, gue nyari enggak ada lagi.
3: Olahraga apa yang paling disukai oleh tukang tidur?
2: Apa? Olahraga yang disukai oleh orang tukang tidur.
1: Olahraga yang disukai sama orang tidur. Apa ya?
0: Olahraga apa?
3: Kurang sih jujur.
2: Pusap.
0: Gak apa-apa, yang penting tipis-tipis harus ada.
2: Pusap.
1: Apa ya?
0: Olahraga apa tadi?
3: Yang disukai oleh tukang tidur.
1: Apa ya?
0: Olahraga disukai sama tukang tidur.
3: Udah dijawab.
1: Tidur
0: maraton.
1: Apaan tuh?
0: Tidur maraton apa?
3: Makanya gue bilang, kayaknya kurang.
1: Tidur maraton.
2: Gue aja. Hewan-hewan apa yang suka main bola?
0: Hewan-hewan apa yang suka main bola?
2: Ini mah gampang nih, udah biasa banget nih. Hewan yang suka main bola, ayo yang di TikTok.
1: Hewan yang
2: Let's
1: suka
2: go.
1: Main bola.
2: Hewan yang suka main bola.
0: Idih, gajah. Ada sepak bola gajah?
2: Enggak, bukan. Itu beda lagi. Ini yang suka nih.
3: Suka. Hewan tapi suka olahraga.
2: Suka main bola.
3: Hewan suka main bola.
2: Main bola.
3: Aduh.
1: Sugar glider.
2: Iya, sugar glider kecil-kecil, Bang. Pas nyerah.
3: Dendeng pamungkas?
2: Salah.
1: Anoa.
2: Salah.
3: Apa?
2: Monyet. Monyetak gol.
1: Aduh.
0: Atlet apa? Yang bisa nyukur rambut.
3: Atlet yang bisa nyukur rambut.
2: Atlet yang suka nyukur rambut.
3: Anggar.
0: Atlet.
3: Oh, atletnya.
0: Ya, atletnya bukan siapa olahraganya.
1: Nama orang.
0: Iya.
2: Waduh, atlet Asgar.
3: Iya, tadi Anggar, maksudnya Anggar. Asgar.
0: Nyeralah.
2: Rambut
1: pang. Apa ya?
2: Oh, Bambang Pangkas.
1: Enggak. Aduh, Bambang
0: Pangkas. Bener. Bambang Pemangkas.
1: Aduh, Bambang.
2: Hampir banget.
1: Kan udah tadi sisir.
0: Kurang, tapi bukan olahraga. Bukan olahraga.
3: Kan olahraga harusnya.
2: 5, 4, 3, 2 pusap nih, ayo 5.
1: Dia jahat banget, asap rajin. Ya Allah guys, tolongin gue guys.
3: Kan udah dia olahraga, makanya tadi iya, olahraga gitu. Walaupun kureng gitu.
1: Asap rajin. Olahraga yang disukai pemerintah.
2: Wah, olahraga yang suka pemerintah nih. Olahraga
1: Rina,
2: yang disukai pemerintah.
1: Apa jawabannya Rina? Gitu.
2: Olahraga yang disukai pemerintah. Lari.
3: Tidur.
1: Apa ya?
2: Lari bukan?
1: Ya udah deh lari.
0: Cabang olahraga yang paling lucu.
1: Apa?
0: Atau enggak misalnya?
1: Oh, salah jawabannya anggar.
0: Kok anggar?
1: Anggaran.
0: Iya, anggaran. Cabang olahraga, coba lagi dulu ya. Cabang ya, olahraga yang paling suka ngelucu.
2: Olahraga yang suka ngelucu. Tenis meja.
1: Apa ya?
0: Bukan tenis meja.
2: Enggak, beda.
0: Beda. Salah.
1: Apa? Enggak
3: tahu lagi.
0: Cabang olahraga yang paling suka ngelucu.
1: Paling suka ngelucu.
0: Salah.
3: Berenang.
0: Salah.
1: Apa ya?
0: Iya, cabang olahraga yang paling suka ngelucu.
1: Zumba.
0: Salah. Salah.
3: Apa jawabannya?
0: Panjat. Panjat ibing.
2: Ibing, oh,
0: yang ibing, yang ibing.
1: Cakupan jawaban aku tadi zumba. Itu lebih bagus.
0: Lah, pamit aja lah. Tipis-tipis aja. Terima kasih sahabat suara untuk hari ini ya. Mohon maaf atas semua kekurangannya, tapi karena yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala.
1: Cakep itu kata-kata untuk hari ini.
0: Ada kata-kata untuk hari ini ya.
2: Ada.
0: Atau mending buat besok aja.
2: Buat besok kali ya.
1: Udah,
0: buat besok ya kata-katanya. Kita pamit ya. Terima kasih udah bergabung dan juga seru-seruan sama Kinos Gina di Suara Seru. Kita ketemu lagi besok. Dan besok enggak ada Gina ya?
1: Besok Gina lihat besok deh. Gina mau ke dokter dulu ya.
0: Pokoknya terus. Alright. Pokoknya dengerin terus Suara Seru. Hari ini kita pamit dulu ya. Terima kasih. Have a nice day. Assalamualaikum. Dadah.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Suara Warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia. 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

dibuka sama Jerox dengan Kau Curi Lagi. Lalu ada juga Ena featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Dan jangan lupa juga ada Isyana Sarasvati. Keep Being You. Semoga makan siangnya bisa memilih menu yang menambah energi dan juga nambah mood ya. Karena yang namanya makanan itu ada dua. Untuk kesehatan tubuh dan juga untuk kesehatan pikiran. Tiga lagu ini siap dimainkan setelah The Massive dengan Semakin. Dodo Harahap masih nungguin juga kamu untuk bergabung di live TikTok at iswara.network. Dan juga dengerin juga dong melalui web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap nemenin kamu sampai jam 2 siang hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Baru aja dimulai 10 lagu keren tanpa jeda iklan barengan sama Dodo Harahap. Dan baru dibuka juga 4 lagu yang barusan kamu dengar adalah J-Rox dengan Kau Curi Lagi. Kalau pembukaan untuk pasar mata uang asing ya, ini rupiah ada di 17.632 per dolar Amerika Serikat. Ini yang sebelumnya, kalau yang sekarang 17.550. Masih tinggi. Wah, semangat ya, gajinya pakai dolar. Pengen banget. Jadi kalau misalnya gajian

stabil. Tetap pakai masker, sahabat suara, untuk yang ada di Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya. Bukan karena cuma erupsi gunung, anak gunung Krakatau, tapi juga kayaknya memang kondisi

call with Titi DJ. Is it? Pokoknya double T DJ. This is equal. Selamat mendengarkan sahabat suara. Kita dengarkan Titi DJ ini. This is the equal. Kayak gimana lagunya? Barengan sama Dodo Harahap sampai jam 2 siang hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Apa FTV judul yang nempel di kepala sahabat suara dari lagu Utopia Baby Doll ini? Judul FTV apa? Apa ya? Apa ya? Tukang ojek itu kekasihku yang tertunda. Apa sih? Kan kayak gitu ya kadang-kadang ya. Ada tukang ojek nyerempet cewek, terus suka, terus jadian, berantem dulu, jadian. Gitulah FTV waktu itu ya, dengan lagunya Utopia Baby Doll. Asik. Selanjutnya, masih ada 3

Satu Mimpiku. Jadi ada Naikila dan juga Angelia Dom bersama Yofi Widianto. Siap dimainkan setelah yang ini. Ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. 0816 114 1014. Lalu juga live TikTok @isora.network sudah terbuka. Silakan join sahabat suara.

0: Itu deh. Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren tanpa jeda iklan udah selesai. Sambil nyiapin makan siang, kita break dulu. Pastikan tetap di
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 Tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Memutarkan musik yang kamu butuh

101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

0: malamnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: identitasnya aja kalau dicari di Google kan kayak...
1: Sekarang udah gak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali gak ada mas.
1: Hah? Jadinya blunder nih. Gitu.
0: Kenapa begitu?
1: Jadi, Bapak Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pandangannya mengenai sumber kecerdasan seseorang saat menghadiri peluncuran buku 10 karya nyata untuk negeri setengah abad Bahlil Lahadalia yang sekaligus menjadi perayaan ulang tahun ke-50 Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar. Nah, di acara itu Pak Prabowo tuh pidato nul. Udah gitu pidatonya tuh di situ ada kata-kata yang mungkin jadi memancing berbagai atau beragam POV. Point of view-nya tuh lain-lain. Pokoknya dibilang sama beliau itu bahwa pendidikan tidak didapat dari sekolah.
0: Dari pendidikan formal.
1: Pendidikan formal. Ya. Kalau kalimatnya misalnya pendidikan tidak hanya didapat dari sekolah aja. Nah, mungkin masih benar tuh. Karena namanya pendidikan itu bisa dari mana aja. Nah, masalahnya ada enggak ada ajanya, Nul.
0: Enggak ada ajanya.
1: Jadi kesannya tuh kayak orang-orang pada mikir, "Hah, jadi kita enggak usah sekolah nih." Gitu loh.
0: Lah itu dia orang kan dikasih tahu juga di situ contohnya. Pak Bahlil ini
1: yang dikasih contoh yang, Pak Bahlil ini.
0: Yang universitasnya aja kalau dicari di Google kan
1: sekarang
0: kayak
1: sekarang udah enggak ada katanya.
2: Mungkin dari dulu kali enggak ada, Mas.
1: Hah?
0: Bukan maksudnya mungkin sekarang udah jadi semak-semak kali atau udah jadi kopdes apa ya.
3: Sekolah bagaimana sih?
0: Nah, itu dia malah di Google aja enggak ketemu kan itu sekarang.
1: Kenapa yang dicari contohnya kenapa harus Pak Bahlil?
0: Boleh kembali ke Pak Prabowo aja saya takut. Jadi kalau menurut Pak Prabowo ini kan bahwa kayak kesulitan-kesulitan atau tantangan-tantangan dalam hidup itu bisa menjadi proses yang membangun kecerdasan dan ketangguhan. Nah, maka dari itu
1: Madar tuh
0: mungkin ini adalah era di mana kita sedang belajar tentang kehidupan. Kita diajarkan oleh pemerintah kita untuk sulit hidup supaya kita bertambah kecerdasannya. Itu dia.
1: Aduh,
4: gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Selamat siang, sahabat suara. Saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya, Iksan. 5 wartawan dilaporkan hilang kontak saat berada di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau. Kasih Ops Basar Banten, Rizky Duyanto mengatakan proses pencarian masih berlangsung. Kelima wartawan yang dilaporkan hilang kontak tersebut, yakni Muhammad Bagus Hoirunas dari Antara, Ari Basuki dari Merdeka, Yudis dari iNews, Daus dari Anadolu, dan Donald yang merupakan wartawan freelance.
0: Suara Fakta.
2: Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Aulia Rahma Basri, berdiri di air kawasan Danau Semayang untuk menebar 1 ton benih padi bersama warga setempat. Dalam video tersebut, Bupati Aulia menyebut fenomena ini sebagai salah satu mujizat di Kutai Kartanegara. Pasalnya meskipun benih ditebar di atas permukaan air, padi tetap mampu tumbuh subur. Pemerintah Kabupaten Kukar menargetkan masa tanam berlangsung selama 3 bulan sehingga warga bisa melakukan panen raya bersama sebelum debit air danau kembali naik. Demikian Suara Fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Turut sedikit berduka dengan 5 wartawan yang belum ketemu di lokasi anak Gunung Krakatau, semoga bisa ditemukan segera. But anyway, sudah jam 12 siang, sahabat suara, Dodo Harahap masih menemani kamu dengan 10 lagu keren tanpa judul.

0: Malik and the Essentials dengan The One. Saat lagi ya. Setelah Niji dengan Rahasia Hati. Dodo Harhab juga masih menemani kamu. 9 kota dan juga seluruh dunia melalui web streaming di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok at iswara.network.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
0: Tapi setelah ini ya.

Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Sambil nemenin kamu makan siang, ada Maudy Ayunda, barusan kamu dengar dengan Perahu Kertas. Selamat siang sahabat suara yang baru aja bergabung, apa kabar makan siangnya? Brown Sugar, lalu juga ada Arab Banakudin, namanya lucu banget. Dian Anggraini, hai Siregar lagi, waduh. Lalu juga ada pendekar pemuda Ima, apa kabar? Rafa dan juga Cimo. Semoga lagu ini ada yang kamu suka ya. Bas, lepas.

kecepatan gak sih muterin lagu ini di jam segini? Karena harusnya cocoknya tuh sore ke malam ya. Well anyway, Iwake dengan Malam Indah di Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Tapi biar moodnya roller coaster abis Malam Indahnya Iwake, kalau dimunculin yang ini gimana?

berapa kali kita akan saling... Sebentar, ini saling memanfaatkan atau memaafkan? Oh, berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas, hanya di Iswara, Suara Warga Indonesia barengan Dodo Harahap yang bisa kamu dengarkan di web streaming iswaranetwork.com/streaming dan nonton di live TikTok @iswara.network.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Nanti menuju ke jam 1 siang ada beberapa lagu, salah satunya ada JKT48, ada Viera. Sebelum nanti menuju ke Indokustik ngobrol barengan musisi, yang dimana kali ini ada musisi yang bakal main ke studio Iswara, yaitu musisi ini adalah pendatang baru, Iqbal Arya. Ngobrol bareng sama dia nanti ya. Pastikan tetap di Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: hanya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Iswara, Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

93 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara

0: sekolah di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Oke, sahabat suara, sudah jam 1 siang waktu Indonesia bagian Barat. Dodo harap gak sendirian kali ini di studio Iswara. Kalau misalnya sahabat suara melihat atau menonton langsung di live TikTok @iswara.network, ada seorang pria, cowok, gue suka jamnya sih, asik. gue buka aja mic-nya, tapi ntar dulu, kita tahan dulu ya. Jam lo tuh lagi ada di toko kopi soalnya.
3: Oh iya,
2: coffee shop yang kerjasama.
3: Oh iya.
2: Bilang pengen beli nih. Oke juga buat yang posturnya sama kayak kita nih.
3: Balancingin,
2: kecil gitu.
3: Iya.
2: Ya. Jadi ini ada penyanyi dengan single keduanya Takkan Ada.
3: Betul.
2: Gue udah dengerin lagunya. Mm-hmm. Ini sangat gue banget.
3: Oh iya?
2: R&B ada masuk. Agak ini ya, old school ya,
3: old
2: warnanya
3: school, betul 80s, betul.
2: Ceritanya, tapi gue belum dapat ceritanya. Nah, gue mau nanya nih ya. Udah hadir Iqbal Arya.
3: Halo semuanya.
2: Bal, kalau lo gak nyaman, lo bisa naikin mic-nya. Duduk yang nyaman, aman aja.
3: Aman.
2: Gimana Bal, setelah akhirnya single pertama dan sekarang single kedua. Yang dimana gue pengen tahu sih perjalanan seorang Iqbal Arya sampai akhirnya memutuskan menjadi soloist. Jadi sebelumnya coba kenalin ke sahabat suara.
3: Jadi sahabat suara sekalian. Jadi sebenarnya gue dulu itu sempat ngeband. Ngeband. Dari zaman kuliah sampai mungkin stop atau vacuumnya itu tuh di 2021-2020an gitu. Jadi itu genre-nya memang sangat cross gitu. Dulu tuh gue punya band heavy rock gitu. Ya, jadi kayak Black Sabbath gitu-gitu deh.
2: Serius? Black Sabbath terus.
3: Terus ada Motorhead-nya juga, ada ngebootnya juga. Jadi memang dulu tuh suka yang begitu-begitu. Sebenarnya sampai sekarang sih. Cuman waktu itu karena sama teman-teman kampus, terus juga akhirnya bikin itu, dan akhirnya sempat juga masuk label indie. Tapi not went well karena COVID ya, kita semua harus mati semua.
2: Harus tutup terus, dulu ya, pergerakan.
3: Terus pas COVID-nya selesai juga pun, ini kayaknya susah ya, udah gak relevan gitu-gitu. Akhirnya dapat tawaran dari Kafgan.
2: Gabung nih sama timnya Afgan nih.
3: Jadi talentnya ya.
2: Dan gitu. Kalau mau flashback, lu udah nyebut tadi Black Sabbath,
3: Led Zeppelin. Serangkaian itu di Purple apapun
2: Deep
3: itu.
2: Di Purple. Iya. 70s 80s.
3: 70s ya.
2: Wih. Karena ini grup bandnya apa? Maut
3: namanya.
2: itu udah identitas banget sih. Maut gitu.
3: Iya benar.
2: Dan lu gitar
3: dan vokal. Kita bertiga doang. Gitar vokal gue, ada bassist dan ada drummer. Kita bertiga aja.
2: Berarti lo mainnya di ini dong. Skenanya
3: Rossi dan kawan-kawan nih, deket-deket sini nih ada. Iya.
2: Bandung.
3: Bandung pernah sekali gue main di Bandung.
2: Dan dari pengalaman lo itu akhirnya dari heavy rock.
3: Ya.
2: Seberapa besar pengalaman ini membentuk karakter lo sebagai musisi hari ini sampai hari ini?
3: Itu sebenarnya impact-nya gede banget sih, Bang Dodo. Sebenarnya kayak untuk stage presence-nya, terus gimana lo blocking stage-nya, dan juga gue pertama kali juga nge-produce untuk diri sendiri tuh ya dari sebenarnya tuh dari Maut gitu. Jadi nge-produce lagu, belajar memproduce lagu menjadi lagu yang enak didengarkan, walaupun niche ya, maksudnya yang
2: itu dia.
3: Walaupun niche untuk ya, at least untuk orang-orang yang suka gitu. Untuk menjadi lagu yang matang, ya gue belajarnya sih dari situ awalnya.
2: Karena ketika gue denger intronya aja, gue bilang, rame lagi nih industri ini kok kayak gini. Karena gue nyaris pikirnya adalah, lo itu city pop awalnya.
3: Oke.
2: Tapi pas gue denger, ini ada black musicnya dikit ya, masukinnya
3: ya,
2: kan.
3: Iya iya iya iya iya.
2: Dan ya, akhirnya ini yang membentuk lo banget ya. Malah bertolak belakang ya.
3: Sangat sangat wow. Sangat sangat bertolak belakang. Betul.
2: Wow. Sebelumnya udah merilis single judulnya Home.
3: Yep.
2: Gue kalau ngomong kalau judul Home tuh inget, tau lo udah denger ini kan, Brian McKnight.
3: Brian McKnight ya.
2: Aduh, itu pulang kerja atau pulang aktivitas iya, sore iya, ke malam dengerin iya, itu iya, kayak inget Tuhan ya.
3: Emang kayaknya kita harus selalu ingat Tuhan sih.
2: Kalau dibandingin dengan Home,
3: iya,
2: yang lo bisa ceritakan ke sahabat suara,
3: iya,
2: yang paling berbeda dari Iqbal yang kita dengarkan di Takkan Ada itu apa?
3: Yang sudah jelas itu sebenarnya reference artisnya ya, reference
2: asik,
3: lagunya gitu.
2: Penting nih.
3: Jadi sebenarnya kalau misalkan yang Home itu kan lebih ballad, lebih folky, lebih akustik gitu. Dan gue tuh sangat suka sama Daniel Caesar, sama Ed Adele,
2: okay,
3: sama Bruno Major, pokoknya around that artist gitu. Jadi gue lagi moodnya lagi bikin yang seperti itu, akhirnya gue bikin gitu. Cuman kalau misalkan Katakan Ada, jadi gitu sih mas, gue tuh lagi suka mood ini, coba bikin gini, enak gak ya? Gitu.
2: Dan itu worse gak menurut lo kayak gitu?
3: Sebelumnya
2: udah pernah nyoba?
3: Belum pernah.
2: Mood lo ini untuk dinaikin jadi?
3: Belum pernah.
2: Karena riskan kan menurut
3: iya, lo? Iya, sangat-sangat riskan. Sebenarnya itu juga kalau kalau misalkan dipikir secara logika, ini kok beda banget gitu kan?
2: Itu dia.
3: Karena gue tuh ya gitu, gue bikin demo, gue bikin lagu, gue bikin ini, gue lempar aja. Gitu, okay, ke labelnya, jadi mereka yang curate gitu. Kalau misalkan yang si Takkan Ada itu, emang as we all, kita pasti dengerin Earth, Wind & Fire, kita dengerin, iya, sekawanan itulah, udah pasti kita dengerin itu. Heatwave, gitu-gitu, Carpenters. Nah itu tuh emang gue tuh suka era itu karena nyokap gue gitu. Nyokap gue tuh sangat-sangat suka. Yang menginfluence gue di sisi softnya itu nyokap. Kalau yang Zeppelin dan lain-lain tuh pasti bokap gitu.
2: Kebayang hari Minggu lo ya, nyuci mobil, masang Led Zeppelin.
3: Persis banget lagi.
2: Pas mau apalah rumah tangga tuh nyokap punya sisi.
3: Iya, iya. Jadi tuh dia ngebengkel sambil gak pakai baju.
2: Apa namanya
3: dengan BMW-nya yang rusak terus itu. Jadi dia pakai sound system nyetelnya enggak, kalau enggak Queen ya Zeppelin ya apa gitu.
2: Dengan bass yang over.
3: Iya.
2: Iya, gue juga punya core memory itu sebenarnya. It's okay. Gue juga punya core memory itu. Itu gue juga wah ini iya selalu dong, hari
3: itu
2: Minggu.
3: Udah pasti kayaknya deh.
2: Okay, dan pertama kali kita sekarang ke akhirnya lu di bawah manajemennya Afgan, bisa dibilang gitu.
3: Betul,
2: ya.
3: Betul.
2: Gimana lo ketemu Afgan? Katanya ini kalau dari data yang gue dapat adalah lo ketemu di acara karaoke pada 2024 dan menjadi salah satu poin penting dalam perjalanan karir. Sebenarnya apa yang terjadi saat momen karaoke itu sampai akhirnya Afgan tertarik dengan suara lo? Kita ngomong okay, suara okay.
3: Ya itu sebenarnya gue sama cewek gue. Gue tuh punya cewek lah. Gue punya cewek. Cewek gue tuh punya abang.
2: Masih sampai sekarang?
3: Masih alhamdulillah sampai sekarang. Insya Allah doain aja.
2: Ya, amin.
3: Amin, amin. Terus cewek gue tuh punya abang. Abangnya cewek gue itu satu circle sama Afgan. Gitu. Jadi memang dia tidak cuma sama Afgan sih. Jadi sama musisi-musisi Isyana.
2: Terus gue di sini mulai mikir nih, siapa circle yang suka muncul di sosmed? Afgan siapa?
3: Mereka pasti betul itu.
2: Iya, gue tahu. Mereka itu. Oh, dia nih.
3: Iya, mereka-mereka itu. Okay. Gitu. Terus ya udah akhirnya waktu itu abangnya lagi di satu tempat di bilangan SCBD. Terus gue sama cewek gue tuh lagi jalan, gue juga lupa di mana, tapi abangnya tuh minta jemput.
2: Okay.
3: Minta jemput. Cewek gue tuh bilang jemput sini ya gitu. Terus gue bilang ya udah, tapi gue nggak usah turun ya.
2: Nggak usah turun ya.
3: Gitu, gue kan malas.
2: Andalan kita itu.
3: Kita di lobby aja ya.
2: Iya. Yeah. Gitu.
3: Ya udah nggak apa-apa, ayo ya udah karena nggak bawa mobil, udahlah kita sampai lobby. Ayo kita masuk. Enggak, kan janjinya nggak masuk, kita di sini aja gitu. Tapi kayak Iqbal disuruh turun, ayo gini disuruh turun. Nggak mau, Iqbal gue di sini aja, malas. Gitu. Iya. Masalahnya kan gue nggak tahu mereka lagi sama siapa. Yang gue tahu juga kan circle-nya seperti apa gitu. Ya itu gue nggak tahu orangnya siapa. Gue nggak nyaman ke tempat seperti itu.
2: Wow.
3: Gitu, tapi kayak akhirnya tapi dia nggak mau turun kalau Iqbal tuh nggak turun, okay. Gitu. Jadi nggak tahu, ada semi-semi dijebaknya juga sih mas, gitu. Akhirnya ya udah gue parkir gue naik, udah gue buka. Waduh, gitu.
2: Kok muka-muka insan yang saya lihat?
3: Saya sering lihat, tapi tidak di dunia nyata. Iya. Waduh, gitu ya.
2: Oh, jadi itu lagi karaoke ya?
3: Lagi karaoke, tapi private karaoke gitu. Emang circle-nya, ya mungkin nggak terlalu banyak sih. Betul. Orangnya kayak mungkin 8-9 orang, iya. Gitu.
2: Tapi kan awkward ya?
3: Awkward banget. Iya, kendam. Udah gue nggak kenal dan.
2: Kok disuruh ngebaur?
3: Ngebaur dan orangnya bukan orang biasa kan? Gue mesti ngapain ya? Gue ngomong apa? Apa ya gitu-gitu akhirnya.
2: Tapi disitu lo ngobrol akhirnya.
3: Awalnya gue tidak bisa ngobrol karena ya ini aja sih,
2: asik aja. Ya.
3: Bukan enggak asik
2: sih, asik kayak.
3: Iya, mau so asik nanti takut dibilang pan sih gitu kan.
2: Emang lo masuk ke circle ini.
3: Iya, sorry ya gitu. Gue kan gue takutnya gitu. Jadi itu gue diem aja, akhirnya gue ditodong mic sama abangnya cewek gue. Gitu. Jadi kayak nyanyi
2: sebagai lo penyanyi lo sambut lah.
3: Terus enggak,
2: terus kayak gitu.
3: Apaan gue nyanyi apa? Gue gak mau nyanyi gini-gini. Lu jangan bikin malu gue deh. Sekarang lu nyanyi gitu kayak. Kak, ini lu gak lihat sekeliling lu penyanyi semua nih. Gitu loh.
2: Ada Isyana juga disitu?
3: Enggak ada. Oh, ada yang penyanyi sebenarnya Afgan dan Teza.
2: Teza Sumatera. Buset, Teza lagi.
3: Coba.
2: Teza gue kebayang
3: coba,
2: sih.
3: Coba, gimana? Coba.
2: Dia aja manggil kayak abang-abangan ya Teza suaranya. Bang. Ya,
3: makanya. Gue disuruh nyanyi ini depan ini orang nih yang suaranya kayak alien ini. Iya, udah akhirnya kayak. Gue nyanyi apa terserah, nyanyi apapun gitu. Terus habis itu kayak kalau nggak salah gue nyanyi John Legend, gue lupa deh. Kalau mungkin
2: pilihan yang tepat sih, nyanyi John Legend pilihan yang tepat sih.
3: Iya kayaknya sih John Legend. Ya udah akhirnya dari situ udah nyanyi. Si Kak Afgannya bilang sama cewek gue kayak kok Maisa nggak pernah bilang sih cowokmu tuh bagus nih suaranya gitu.
2: Oh,
3: kok suaranya nggak kayak tulus gitu deh, tapi asing. R&B, tapi R&B gitu. Paham. Katanya gitu. Iya kan Kak, gini-gini, ayo dong ajak kalau misalkan main ke rumahku tuh ajak aja kita karaokean di rumah, gini-gini gitu. Tapi setelah malam itu pun enggak ada apa-apa juga sih.
2: Oh, emang ya udah
3: aja gitu. Lewat aja. Dan period of time itu masih lama sampai akhirnya gua sign itu juga masih lama sih.
2: Bulanan, tahunan?
3: Setelah dari peristiwa itu setahunan
2: kan? Wow, lama itu.
3: Lama. Setahun itu juga kayak si dianya tuh baru nge-calling si abangnya cewek gue bahwa dia pengen bikin label. Terus abangnya cewek gue juga bilang kayak, "Ya udah, silakan gitu. Siapa yang terpikir oleh lu artisnya?" Gue cuman kepikiran cowoknya adik lu. Karena ya waktu itu ketemu di karaoke.
2: Sesuai proyeknya dia gak
3: kayaknya mungkin.
2: Organik ya. Berarti itu gue bilang.
3: Iya ya organik
2: mas. Gak orang dalam karena organik itu organik.
3: Organik ya.
2: Momennya
3: momen
2: ada.
3: Momen aja iya. Dan sebenarnya gue kan akhir gue tuh gak mau sebenarnya ya. Kan. Jadi mungkin bisa dibilang organik. Gitu.
2: Oke, dan itu langsung ke Takanada ini.
3: Home dulu.
2: Oh tartahan kita home-nya kayak gimana produksi sampai ke Takanada ya. Kita lanjut lagi.
3: Okay.
2: Setelah wah ini gokil juga nih. Aditya Be Mine.

0: Surabaya, suara warga Indonesia. Kamu masih mendengarkan Indokustik barengan sama Dodo Harahap dan juga ada ini nih ya, yang akan mewarnai mood kamu. Dengerin misalnya music streaming, udah setel aja, setel gak tuh bahasa gue. Akan ada Iqbal Arya.
1: Iya, betul sekali.
0: Udah cerita tadi di sebelumnya tentang bagaimana ketemu dengan, akhirnya bergabung dengan labelnya Afgan. Dan sekarang ini project pertama lo tuh yang Home ya malah.
1: Betul, itu single pertama.
0: Single pertama Home dirilis di tanggal bulan?
1: Di bulan Februari. Kalau nggak salah tuh awal deh, mas, kayak 6 Februari atau
0: tahun 4? Ini ya, tahun ini. Buh. Yeah. Terus berapa bulan kemudian tuh ya, 5
1: kayaknya 5 bulanan deh.
0: Muncullah yang Takanada.
1: Iya. Yep.
0: Perbedaannya apa nih dari yang Home dengan Takanada? Apa garis besar tetap sama dengan warna R&B lo itu atau gimana?
1: Kayaknya kalau misalkan mau dirasa-rasa secara lebih detail, mungkin kayak kalau garis tone suara itu kayaknya mungkin ada samanya kali, mas, ya.
0: Oke. Okay.
1: Cuman kalau secara reference sudah pasti berbeda gitu. Jadi kalau yang Takanada ya moodnya lagi 80s dan sekarang lagi banyak, mas, ya. Lagi banyak banget apa musisi yang arahnya tuh ke sana gitu, ya kan?
0: Setuju.
1: Kayak Iwi Jaya 80, yeah. Terus habis itu ada si Bilal juga rada-rada begitu.
0: Benar.
1: Terus Salma Salsabila ada yang 80s banget gitu.
0: Ada juga tuh band dari Bandung, Tone Wave.
1: Tone Wave. Oh ya ya ya ya ya. Oke. Okay.
0: Tuh 80s juga.
1: 80s juga.
0: Lagi ke situ semua ya?
1: Lagi ke situ kayaknya tuh lagi vintage-nya, tapi bukan vintage rock tapi vintage pop gitu.
0: Iya, dan kemarin malam lagi rame IG.
1: Iya, yeah.
0: ChatGPT 80s.
1: Ah betul, saya juga bikin.
0: Saya juga. Jatuhnya malah kayak loh kok kayak kanun. Enggak jadi. Kacamatanya di atas soalnya. Bentar revisi sama ChatGPT. Jadi ini yang ngebedain tetap garis besarnya adalah 80-an tapi ada pop 80s dan R&B-nya.
1: Yep.
0: Dan yang Takanada ini lebih bucin kah? Bucin. Lebih cinta lebih, banget kah atau gimana?
1: Kalau misalkan Takanada premisnya sebenarnya adalah kayaknya kalau misalkan secara garis, secara benang merah, yeah, itu liriknya Home sama Takanada sebenarnya hampir-hampir mirip gitu. Cuman kalau Home itu kan dia lebih regrets, lebih penyesalan, okay, lebih ini, lebih drown into gloomy atau darkness gitu. Kalau misalkan Takanada tuh lebih ke ada nyeselnya, cuman kayak ternyata gue menggantikan lo dengan yang baru, yang lama tetap yang sempurna lagi buat gue gitu. Jadi sebenarnya lagu galau gitu.
0: Lagu galau ya.
1: Iya, cuman happy aja didengarnya gitu.
0: Iya, nggak terlalu terjerumus untuk galau moodnya, masih enak buat sambil ya sambil ngelakuin
1: sambil
0: apa deh.
1: Sambil ngelakuin apa ya,
0: masih
1: ya,
0: enak sih. Dan ini campur tangan ada Petra Sihombing di dalamnya nih.
1: Iya, betul. Betul sekali. Sebenarnya kalau Kak Petra itu mostly itu memproduce dan mendesain soundnya, instrumennya apa, terus mau milih kayak partikel-partikel di dalamnya, kayak ini kayaknya bridge-nya ini okay. Liriknya kayak mesti diganti ini deh, gini. Tapi sebenarnya secara organik demonya tuh sebenarnya nggak ada bedanya sama yang udah dirilis gitu. Jadi secara bagan tuh sebenarnya udah jadi gitu, cuman kalau Kak Petra itu lebih mengenhance, lebih di iniin lagi lah, lebih dibagusin lagi, terus jadi ada sentuhan 80s-nya juga karena ada kecampur tangan Kak Petra.
0: Tapi emang di awalnya itu emang lu udah pengen ngedesainnya ini sebagai lagu yang 80s-nya kuat, R&B-nya kuat, atau memang ketika kolaborasi sama Petra akhirnya baru boleh deh.
1: Kalau misalkan itu karena gue lagi suka, gue ada satu lagunya Earth, Wind & Fire, After the Love Is Gone. Itu tuh gue suka banget yang For a while, love is all you can do. Itu tuh gue pengen banget punya lagu awalnya kayak gini. No matter what, gak tahu bodo amat deh gimana caranya. Terus kayak, bisa kali ya. Terus kayak gue ganti jadi kayak oh, kau harus tahu.
0: Nah,
1: nestapa hatiku inginkan dirimu. Jadi tuh kayak akhirnya tuh bisa tuh gitu.
0: Bangga lo ya.
1: Akhirnya tuh bisa tuh gue bite gitu.
0: Pertama kali lu dengerin Earth, Wind and Fire, Earth, Wind and Fire ya, itu di mana? Pas momen apa? Sampai akhirnya lu nempel, gue pengen banget nih. Yang itu ya, After Love Has Gone
1: ya pasti bokap gue. Bokap gue koleksi vinyl, kaset, CD semuanya tuh dia ada. Jadi udah pasti dari bokap gue. Okay. Kalau pas gue kecil kah atau, dan waktu itu gue juga berkesempatan nonton dia pas Java Jazz 2006.
0: Cakep.
1: Tapi gue masih SD. Tau, masih Java Jazz 2006, Earth, Wind & Fire kesini kayak wah, tapi ya gue gak se-excited mungkin kalau nonton sekarang kali ya, karena dulu masih bocah nih, apa sih gitu.
0: Masih bocah, lokasi deket sekarang ujung cuy.
1: Bener.
0: Tengah laut
1: udah nih, udah di ujung Jakarta udah.
0: Bener. Itu dia. Tapi berapa banyak lo revisi dari kerja sama sama Petra ini dari segi ini, oke nggak? Apa nggak dikasih wewenang buat oke nggak nih menurut lo?
1: Gue sangat sangat dikasih wewenang, dan gue sangat sangat ini lagi pas udah dikasih, aduh gue mau udah percaya lagi sama nih orang, terus gue denger gila enak banget deh. Okay. Terus gue bingung kayak, tapi perlu ini nggak? Tapi bassnya ini nggak? Bassnya ini nggak? Kak ini mah udah apa sih yang menurut lu kurang gitu? Menurut gue sih kurang ini ya, gini paling ada di satu bagan gitu setelah gue bridge itu ada solo, ada gitar solonya itu paling yang kayaknya enak gini deh kak, kayaknya enakan yang punya lu sama gue di blend deh gitu gitu aja
0: gitar.
1: Sih. Karena gue gitaris gitu, sisanya tuh kayak aduh ini mah udah enak banget gitu.
0: Oke. Okay.
1: Dan gue juga selain ada Twin and Fire, gue pengen ada Chandra Darusmannya,
0: sedap,
1: ada Shaka Khan-nya gitu-gitunya.
0: Wah, lu emang etis banget sih. Wow.
1: Ada George Duke-nya gitu-gitu.
0: Aduh, sampai George Duke di bawah. Berarti ini gue jadi sempat nanya sih. Gue ngobrol sama partner gue, sama istri gue.
1: Iya.
0: Kita tuh suka banget R&B.
1: Oke.
0: Tapi gue rasa sekarang udah enggak ada penerusnya misalnya.
1: Kayaknya emang iya deh. Regenerasinya tuh enggak ada kayaknya.
0: Kayak Usher?
1: Iya.
0: In a Rush, siapa yang nyanyi? Sorry.
1: Blackstreet. Ya.
0: Istri gue punya jawaban. Sekarang tuh kayaknya udah anak-anak udah pada enggak terlalu bucin deh. Karena R&B pada bucin semua
1: iya
0: kan.
1: Iya sih.
0: Iya enggak setuju kalau. Sebab tentang mereka
1: liriknya yang termenye-menye. Sangat-sangat menye sih. Tapi mungkin mereka masih menye, Mas.
0: Nah, cuma ini takkan ada menye, gue bilang.
1: Iya sih. Cuma in a different way mungkin ya. Mungkin in a different way. Jadi orang tuh kayak udah tidak mengekspresikan menye-nya lewat R&B lagi mungkin.
0: Sekelas itu ternyata pandemi ya menampar anak-anak ini.
1: Parah sih.
0: Iya, cinta, tar dulu, selamatin diri dulu.
1: Iya, survive dulu deh.
0: Oke, jadi ini ceritanya relate lah ya, kayak seseorang sudah memiliki pasangan baru, tapi ternyata hatinya masih tertinggal di hubungan sebelumnya.
1: Betul.
0: Menye banget,
1: betul.
0: Susah move on.
1: Iya.
0: Kenapa nih tema ini akhirnya lo pilih untuk diangkat?
1: Karena itu adalah kejadian yang sangat literal dan general, kita semua sudah, kita pasti sekeliling kita banyak lah yang kayak gitu. Mm-hmm. Jadi gue capture aja gitu, ini inspired by itu dari teman-teman gue gitu. Mm. Udah kerasa kayak lu udah sama yang baru tapi kok lu gak happy sih gitu loh. Mm. Sebenarnya kayak gitu kan premisnya, sebenarnya simpel banget ya. Banyak banget lah lagu cinta yang menceritakan tentang POV seperti ini gitu. Cuman di guenya, gue lebih kayak gimana caranya lagu cinta ini tidak terasa seperti lagu galau ini tidak terasa seperti lagu galau gitu. Jadi lo masih bisa ngedengerinnya lagi naik mobil kah, atau lagi lari kah, atau lagi ngopi kah gitu. Jadi dibawa dengan suasana yang tidak galau sebenarnya gitu.
0: Oke. Dan takkan ada ini, tadi kita udah bahas juga pop 80s, soft R&B.
1: Iya.
0: Dari sekian banyak genre yang pernah lo pelajarin nih ya. Jazz, pop, vintage rock, lo sikat semua, klasik rock.
1: Iya.
0: Vintage klasik rock ya.
1: Iya.
0: Sampai metal.
1: Iya.
0: Selain Earth, Wind and Fire.
1: Iya.
0: Yang membuat lo jatuh cinta lagi dengan pop 80s ini apa? Siapa? Saya tadi lo sebut ya, ada gak ada yang kayak?
1: Karena nyokap gue kali ya. Gue tuh selalu suka sama, Mas Dodo tau Brad gak? Brad.
0: Gue pernah BR.
1: If a picture paints a thousand words. Itu gue suka.
0: Gue pernah siaran di radio 80s cuy.
1: Oh ya,
0: iya iya. Pernah gue berat.
1: Oh iya iya. Oh, ya itu heat wave.
0: Oh, gitu. Oh berarti lah emang yang minim instrumen ya, emang yang slownya slow banget.
1: Slow
0: ya.
1: Banget ya ya. Tapi kalau misalkan wow. Minim, kalau misalkan popnya, 80s-nya ya. Earthman and Fire udah pasti ya, George Duke, terus habis itu Shaka Khan yang tadi, terus kayak ada Phil Ferry, ada Basil Valdez gitu.
0: Basil Valdez,
1: iya, yes. Kayak gitu-gitu.
0: Hah, kita nanti habis ini ngobrolin tentang debut lo, atau juga ini adalah peletakan batu pertama untuk. Betul. Better Days Productions, iya, pilot project lagi, iya. Bebannya kayak gimana nanti ya? Kita iya. Lanjut setelah Bara Suara Terbuang Dalam Waktu, iya. Dodo Harahap dan juga bersama yang punya single Takkan, ada Iqbal Ari bakal balik lagi. Yep. Tetap di Suara Sahabat Suara.
2: Memainkan musik pilihan. Di Suara.
3: Suara Warga Indonesia.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10to5 22nd Anniversary Concert. 10to5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10to5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse Emlo Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10to5. 22 years of music and one unforgettable night.
0: Suara, suara warga Indonesia.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: yang backgroundnya dikenalnya ya bukan dari karya bernyanyinya, tapi dari stand up comedy. Raim Laude, Dunia Yang Nanti, di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih ada Iqbal ya. Ini iya. Iqbal Arya. Bal, lu asli mana, Bal?
1: Gue asli Jakarta.
0: Lahir.
1: Ada yang komen tuh enggak di bawah, Bang Musang, ini penonton TikTok gue nih.
0: Serius lu? Gue gede tadi pengen bahas, cuman kayak salah orang deh. Lu udah punya Musang?
1: Enggak. Itu teman-teman gue di belakang Musang-musang emang parah nih dia.
0: Maksudnya gimana?
1: Jadi gue tuh kalau live TikTok itu tuh suka ini apa namanya, ngajak teman-teman gue lah gitu.
0: Teman-teman ngeband atau yang dulu?
1: Enggak,
0: atau
1: teman-teman nongkrong? Main gue aja.
0: Okay.
1: Teman-teman nongkrong gue.
0: Di rumah apa di?
1: Di rumah.
0: Basecamp gitu.
1: Di rumah gue aja, di rumah gue. Gue tuh kan live TikTok tuh kayak 3-4 kali seminggu gitu.
0: Malam dong.
1: Malam.
0: Okay.
1: Gue suka nyanyi-nyanyi, cuman gue suka ngajak teman-teman gue di belakang gue. Dibilang
0: kuari. Wah, kuari. Sampai ada yang notice sih, sukses sih live lo sih. Sukses sih live lo.
1: Iya sih.
0: Bentar.
1: Oke.
0: Okay. Di eranya ini kan gue tadi sempat ngobrol sahabat suara saya, sempat ngobrol sama Iqbal ini ternyata milenial episode akhir nih ya kita ya. Kalau gue episode awal.
1: Episode awal ya.
0: Nah, masih analog dong.
1: Masih.
0: Dan tatap muka tuh masih menjadi idealis kita kan.
1: Betul.
0: Tiba-tiba lo live TikTok rutin itu gimana rasanya?
1: Wow, itu
0: sebagai
1: juga
0: musisi yang harus memperkenalkan ke khalayak ramai.
1: Betul, betul, betul. Itu sebenarnya rada culture shock juga banget sih.
0: Okay.
1: Cuman si boundaries atau enggak kayak mesti breakthrough mau gak mau mas gitu. Lu mesti kayak bodo amat apa kata orang. Ih kok lu sell out banget sih. Oh kok lu hard selling banget atau apa. Kita mesti follow up the game.
0: Asli.
1: Mau gak tahu gimana caranya, lu mesti ikutin, lu mesti keep up. Ya udah, gue live aja tiap hari udah.
0: TikTok lu berapa sekarang followersnya?
1: Masih dikit sih, kalau nggak salah 2000 something, 2100.
0: Oke, 2000 something udah ada orang tuh berarti tuh. Kecuali, tapi tuh melakukannya itu lo rutin dengan hari yang sama, jam yang sama. Maksudnya Senin ya, Senin Rabu Kamis ya, Senin Rabu Kamis atau Senin Rabu Jumat, Senin Rabu Jumat terus.
1: Iya, biasanya gue tuh Senin sampai Kamis tuh timeline gue, karena kalau Jumat Sabtu orang udah pada di luar.
0: Sedap.
1: Jadi nggak ada yang nonton.
0: Udah bisa baca.
1: Udah nggak ada yang nonton. Tapi paling rame biasanya udah segitu hari Selasa malam.
0: Kenapa ya?
1: Gak tau.
0: Apa orang udah kayak, aduh, mager lagi abis Senin, abis Minggu, ya? Senin, Selasa napas kali.
1: Iya kali ya. Maksudnya kan sama dibilang kerja mah. Senin mah kerja, Rabu juga kerja, Kamis juga kerja. Maksudnya apa bedanya sama malam-malam lainnya gitu. Tapi Selasa tuh gue selalu paling rame.
0: Apa yang lo lakukan, apa yang lo rasakan ketika harus ngomong sama layar?
1: Yang gue lakukan sebenarnya
0: apa yang lo rasain?
1: Yang gue rasakan ya,
0: pala lo puyeng kah?
1: Sebenarnya puyengnya enggak sih, cuman
0: mata
1: kayak
0: pedes.
1: lumayan. Tapi kayak serunya tuh kalau misalkan kita tuh udah bisa ngobrol banyak sih. Kayak misalkan ada orang interest atau enggak, kayak gue juga interest gitu. Jadinya kayak punya teman ngobrol aja sih.
0: Lo berarti kayak jamming gitu ya, lo nyanyi.
1: Betul.
0: Terus apa itu deng-deng-deng. Mantap.
1: Gitu.
0: Cakep.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi kayak misalkan ada orang-orang request kayak, "Bang, coba lagu dangdut tapi lo bikin jazz dong." Gitu-gitu.
0: Menarik itu sih konsepnya,
1: gitu,
0: jujur.
1: Gitu.
0: Oke. Okay. Dan itu lo lakukan setelah bergabung sama Better Days Production?
1: Yap.
0: Okay.
1: Itu sebelumnya tidak pernah gue lakukan.
0: Nah,
1: gue cuman bikin post-post TikTok tapi gue gak pernah live.
0: Nah terus gue kebayang sih lo jadi artis pertamanya Afgan. Ada kayak gue harus ada andil nih.
1: Iya dong. Harus dong.
0: Apa yang lo rasanya sebenarnya pertama kali ketika lo baru sadar masuk, ini gue pertama kali banget nih.
1: Nah,
0: apa yang lo rasain dan apa strategi lo sendiri yang tanpa harus ya lo, ya kita kan kalau misalnya ditampung sama orang kayak kita harus punya strategi juga ya.
1: Iya. Sebenarnya kalau dibilang ditanya rasanya, ya senang sudah pasti senang. Cuman kayak gue tuh lebih mikir ke gue kayaknya harus make it deh gitu loh, karena ini sudah ada medianya, sudah ada timnya gitu. Sebenarnya lebih ke lumayan burden ke guanya, karena kayak gue kayaknya mesti juga bisa gerak gitu. Gitu ya, dengan apapun yang gue lakukan ini, gue ngonten, gue apa segala macam, itu baru juga dilakukan ketika gue sign. Sebelumnya pun kayak pas gue ngeband Gak pernah. Apa itu TikTok? Gue gak pernah main apapun itu. Gitu maksudnya kayak Instagram ya, of course gitu. Cuman kalau TikTok gak pernah. Gue ngepost aja tuh ngepost, ya paling ngepost bulan ini, dua bulan lagi baru.
0: Kenapa
1: ngepost
0: ya? Gitu. Tapi lu pas live TikTok itu pakai ya, handphone aja?
1: Pakai handphone aja.
0: Wow.
1: Tapi biasanya gue pakai live studio kalau misalkan gue mau lebih proper.
0: Itu lebih enak ya?
1: Iya. Kayak pakai mic gitu-gini, pakai mixer gitu.
0: Jadi tetap teman-teman lo di belakang dong.
1: Kalau sendirian. Kalau itu sendiri karena rese banget. Mas kalau ada teman-teman gue di belakang tuh rese.
0: Berapa orang sih biasanya?
1: Ada dua orang. Gue jadi bertiga. Gue bertiga doang.
0: Gue pikir kayak base camp gitu di rumah lo.
1: Enggak.
0: Wow, oke.
1: Jadi itu kadang tuh teman-teman tuh suka kayak, "Bang, itu yang di belakang ngapain sih fungsinya?" gitu-gitu.
0: Tapi itu hook loh.
1: Itu hook menurut gue. Bang itu orang Laos ya, Bang itu gitu-gitu. Karena teman gue tuh mukanya kayak orang Asia gitu deh pokoknya.
0: Mukanya kayak ini, kayak apa? Aduh siapa sih itu atlet lari yang rambutnya mulet?
1: Siapa?
0: Woi.
1: Woi.
0: Yang lari.
1: Iya. Tahu.
0: Kecok Simbara. Ini lu ngapain sih lu? Masih Genzi juga. Kumisan.
1: Tahu.
0: Kan? Yang badan boleh.
1: Iya, tapi
0: muka lo boros.
1: Muka tua. Iya, benar.
0: Kita main game ya. Jawab cepat. Aja ya. Iya. Tiga, semua serba tiga nih.
1: Waduh. Oke.
0: Ya, semblep bentar. Oke, pertanyaan yang pertama. Ya. Tiga genre music favorit.
1: Rock, jazz. Apa ya? Ballad deh.
0: Rock, jazz, ballad.
1: Oke.
0: Tiga lagu yang sering lo mainin untuk memuaskan hasrat bermusik lo. Alias musik favorit lo.
1: What You Won't Do For Love dari Bobby Caldwell.
0: Wow.
1: Terus Semusim dari Marcel.
0: Sah, itu dia.
1: Terus memuaskan hasrat It Runs Through Me dari Tom Misch.
0: Main terakhir gue belum dengerin. Wah, lu gila.
1: Dengerin pasti lu seru banget.
0: Suka. Oke. Okay.
1: Pasti suka, Mas. Oke. Okay.
0: Tiga musisi yang ingin diajak kolaborasi.
1: Wow. Tiga musisi.
0: Iqbal Arya goes to Java Jazzar kan langsung tuh. Ada nih musisi nih.
1: Manifestasi.
0: Nah. Ya? Walaupun di tengah laut ya.
1: Iya.
0: Coba banget.
1: Gue malah justru pengennya ini apa namanya cross genre gitu.
0: Okay.
1: Tiga musisi ya.
0: Iya.
1: Yeah. Gue suka banget. Ini juga salah satu idola gue. Mas Anda Perdana, Anda Bunga.
0: Wih.
1: Dia, gue pengen banget sama dia sebenarnya. Okay. Apapun lagunya gitu. Mau nyanyiin lagu dia atau nyanyiin lagu gue. Terus gue pengen sama siapa ya penyanyi?
0: Cewek.
1: Kalau cewek dulu ada penyanyi yang gue suka banget tapi tua banget sih.
0: Apa siapa namanya?
1: Namanya Margie Sagers.
0: Oke.
1: Ada penyanyi jazz gitu zaman dulu. Terus gue pengen ada satu lagi sama drummer, tapi itu jatuhnya nggak ngefit ya. Kalau ini vokalis aja deh ya.
0: Gak, ya terserah sih, ya kan kolaborasi kan bermusik kan luas.
1: Iya sih. Cuman vokalis deh. Vokalis apa ya?
0: Satu lagi.
1: Teddy Aditya deh.
0: Teddy Aditya. Tiga ya. Hal yang bikin susah move on.
1: Parfum.
0: Yo.
1: Iya dong.
0: Sangat Gen Z fragrance.
1: Scent.
0: Oh.
1: Tempat.
0: Off.
1: Parfum, tempat, dan
0: coffee.
1: Food boleh.
0: Benda wajib, tiga benda wajib di tas.
1: Tiga benda wajib di tas sama parfum.
0: Parfum.
1: Parfum. Sebenarnya ada. Tapi itu nggak wajib sih, bisa dipakai di rumah apa ya?
0: Selalu ada di tas.
1: Selalu ada di tas tuh.
0: Kalau gue aneh, gue dulu ya, gue kasih tau ya.
1: Boleh.
0: Apa namanya earbud?
1: Iya.
0: Terus juga ada mic mounten. Itu okay. Aneh kan?
1: Oke. Okay.
0: Tripod kecil ada gue bawa terus pada iya? Mana itu tiga harus wajib.
1: Oh berarti parfum? Oh ini power bank. Pasti power bank itu harus power bank.
0: Okay.
1: Sama satu lagi kayaknya. Karena gue sekarang lagi suka pakai pomade, gue pomade.
0: Oh iya, pomade gue urutan keempat.
1: Oh.
0: Gue masih gak apa-apa.
1: Gua... Oh iya, iya.
0: Oke, yang terakhir.
1: Ya.
0: Tiga kata menggambarkan takkan ada.
1: Tiga kata?
0: Yoi.
1: Wow. Satu, blunder.
0: Uff.
1: Kedua,
0: tiga. Dua.
1: Kedua miris.
0: Miris. Terakhir.
1: Terakhir apa ya? Terakhir.
0: Lagu ini buat cewek apa cowok sih?
1: Buat cewek sih sebenarnya.
0: Nah.
1: Terakhir, menyesal.
0: Oh, menyesal. Nanti kita balik lagi sama suara ya.
1: Ya.
0: Ada apa ke depannya?
1: Oke.
0: Okay. Gigs terdekat apa?
1: Oke. Okay.
0: Ya, setelah Andin dengan Moving On.
2: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Moving on, Andin di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih bareng sama Iqbal Arya yang lagunya bisa dibilang move on juga gak sih? Atau
1: move on ya? Pengen move on tapi gak bisa.
0: Gak bisa ya, stuck di situ ya.
1: Betul sekali.
0: Yang nulis lu?
1: Yang nulis saya, iya.
0: Apa ya? Ini pertanyaan tadi gue pengen nanya ke skip. Menceritakan ini dari mana berangkatnya?
1: Ya karena itu, karena gue ngelihat sekeliling gue sangat-sangat obvious ya. Ceritanya gampang sebenarnya, dan itu sebenarnya ada di sekeliling kita. Jadi kenapa nggak diadaptasi gitu? Gitu sih sebenarnya.
0: Apa ada temen yang cerita kalau tentang?
1: Ada.
0: Gini-gini banyak gitu ya?
1: Banyak sebenarnya. Cuman POV-nya beda-beda. Ada yang dari cowok, ada yang dari cewek gitu. Gitu. Jadi. Ya udahlah, coba dibikin lagu dan juga dimodifikasi dengan Kapetra juga dengan sebegitu baiknya gitu. Jadi tuh gimana caranya bikin lagu ini liriknya make sense ya, tetap berharap, tapi di satu sisi juga kita udah nggak bisa sama orang itu sih gitu.
0: Yang paling susah untuk bikin ini menjadi bisa diterima sama market atau sama pendengar itu apa?
1: Yang paling susah ya?
0: Kekhawatiran lo juga nih sebenarnya.
1: Iya. Itu kekhawatiran gue juga. Gue takutnya orang tuh sudah biasa denger di beberapa detik awal atau di beberapa menit awal intro atau apa. Langsung instantly orang berpikir, ah ini mah kayak ini. Ah ini mah kayak lagu itu. Gitu.
0: Oh.
1: Yang gue takut tuh ini sebenarnya sudah direplikasi. Sebanyak itu gitu. Maksudnya kan banyak banget ya sekarang lagi ke 80s gitu mas.
0: Betul.
1: Jadi tuh gue takutnya justru malah itu gitu. Sebenarnya mungkin secara influence kita beda-beda gitu. There's no copies whatsoever gitu. Tapi gak, takutnya gue itu sih gitu. Cuman kalau secara karya gue cukup puas sih, karena dibantu Kapetra juga.
0: Nah ini sampai titik ini apakah ini udah termasuk dalam mimpi terbesar lo juga kah? Salah satunya? Atau bahkan melenceng jauh?
1: Kalau melenceng jauh enggak. Cuman emang gue makin gede percaya bahwa omongan tuh doa sih, mas.
0: Apa yang pernah lo omongin sampai akhirnya lo kok gue kok Afgan nih masuk ke labelnya Afgan?
1: Nah itu dia. Jadi kayak dari dulu tuh gue selalu disuruh nggak tahu udah ratusan orang kayak lu kenapa nggak idol sih, kenapa nggak ikut idol, kenapa nggak ikut ini, kenapa nggak ini,
0: dan
1: kenapa
0: nyoba
1: ini, nggak pernah, never ever. Terus kayak gue bikin band Maut kayak udah lu solo aja, udahlah ngapain sih lu bikin band rock kayak gini ya, tapi gue suka gitu. Iya tapi kayaknya lu akan lebih oke deh kalau solo gini. Gue tidak pernah bilang tidak, tidak pernah bilang kayak enggak, gue nggak mau. Gue gak pernah bilang. Gue udah bilang, gue selalu gue bilang nanti aja kalau mentok. Iya gue solo nanti kalau mentok. Beneran mentok COVID. Eh kok ada jalannya, sumpah mas.
0: Okay.
1: Beneran.
0: Dan dari segala macam perjalanan lo sampai akhirnya muncullah takana dari ini ya, apakah sahabat suara akan melihat sosok Iqbal Arya ini bereksplorasi ke genre-genre baru?
1: Akan
0: bisa lo spill nggak apa yang sebenarnya ini juga bagian dari idealis gue sih sebenarnya, tapi melenceng banget dari genre yang sekarang ini.
1: Gue sebenarnya pengen bikin lebih ada alternatif rocknya gitu.
0: Asik.
1: Jadi tuh kayak mungkin kalau zaman sekarang siapa ya? Mungkin kayak ada Perunggunya. Gue pengen tuh ada lagu kayak gitu. Sebenarnya kan kalau dari satu single pertama dan single kedua kan rada nyebrang ya, gitu ya. Gitu loh. Cuman gue gimana caranya juga nyari genre yang juga masih gue suka dan masih align sama tematik sebelum-sebelumnya gitu. Terus gue juga pengen banget bikin ini sih disco. Disco model kayak ini, kayak
0: The Upstairs.
1: Engkau juwita.
0: Disco bunga. Klasik.
1: Disco klasik gitu.
0: Paham gitu, gue. Beat stagnan tapi sangat apa ya? Sangat klasik gitu.
1: Klasik tapi bisa kita nyanyikan, paham. Gitu loh. Gue pengen tuh bikin lagu. Insya Allah sih bisa di EP sih.
0: Asik. Kita tunggu main lagi kesini ya.
1: Iya.
0: Takkan ada.
1: Ya.
0: Targetnya tuh buat sahabat suara nih kayak gimana sih? Yang lo incar tuh sebenarnya tuh yang lagi apa nih?
1: Sebenarnya untuk orang yang pertama itu tuh untuk orang yang gimana caranya lo meng-embrace apa yang sudah lo pilih sih. Gitu loh. Makanya gue bikin nuansanya tuh, ya lo jangan terlalu berkecil hati. Tapi ya memang ini salah lo gak sih, kalau lo tuh gak bisa balik lagi gitu. Karena lo sudah sama yang baru gitu. But you don't have to be like apa namanya, terlalu berkecil hati atas apa yang sudah lo pilih gitu. Mau gak mau gimana, tapi ya tetap gak bisa menggantikan yang lama sih. Gitu. Jadi tuh kayak ya udah, just go with it lah, gimana gitu. Walaupun takkan ada yang bisa membuat diriku bahagia selain dirimu, ya tapi life must go on.
0: Itu gitu. Kalau anak sepeda, life must go on.
1: Go on.
0: Yeah,
1: bike to work.
0: Nah itu dia. Next project apa terdekat? Yeah. Minggu ini lo ada.
1: Minggu ini gue tanggal 12 besok main di Kopitagram Ampera. Ada promo, sekalian promo juga. Gue akan membawakan mungkin ada 3-4 lagu. Ada 2 Takkan Ada dan Home, dan juga mungkin 1 ada unreleased song. Dan satunya lagi cover, kayak gue mau cover Through the Fire-nya Shaka Khan.
0: Dengan mic jauh itu enggak?
1: Wah, dia. Wah,
0: itu fenomenal, itu fenomenal. Gila, itu. Ya, oma-oma satu itu fenomenal itu.
1: Gokil dia.
0: Gokil ya. Kalau mau tahu update-nya sosial media,
1: Follow di @iqbalarya_ atau ada di Better Days. Better Days Records apa production ya. Pokoknya Better Days itu juga ada label gue gitu. Jadi informasi yang terupdate akan ada di situ sih.
0: Siap.
1: Begitu.
0: Oke, sebelum ke jam 2 siang kita closing dengan lagu Iqbal Arya. Takkan Ada.
1: Iya.
0: Berarti main lagi ke sini, akankah tahun depan atau akhir tahun ini?
1: Insya Allah bisa nih akhir tahun ini.
0: Ah, semoga ya.
1: Semoga
0: ini juga pecah juga nih.
1: Wah, iya ada. Dong. Ya. Yeah. Insya Allah, amin.
0: Java Jazz ya tahun depan.
1: Iya dong, Prambanan Jazz gitu.
0: Pesta Pora
1: gitu loh.
0: Panggungnya kan ada 17 tuh.
1: Iya, masa nggak ada apa sih satu? Nah, dekat kamar mandi juga nggak apa-apa.
0: Oke, thank you ya.
1: Iya, sama-sama Mas Odo. Terima kasih banyak.
0: Oke, sahabat suara, terima kasih juga sudah mendengarkan di iswaranetwork.com/streaming dan juga live TikTok @iswara.network dan 9 kota. Kita ketemu lagi besok sama Farah Virus dari jam 11 sampai jam 2 siang. Lalu terakhir, Iqbal Arya, Takkan Ada. Intronya lumayan pendek nih, tapi seru nih. Iya enggak sih? Coba kita cek dulu. Ah, ini dia. Dodo Arahap, Iqbal Arya.

0: Kembali lagi dengan aku, Enci, yang akan menemani kalian di sore kali ini. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi akan bermain satu tim pada Desember 2026. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola setelah Carlos Tevez, salah satu legenda Boca Juniors, menyebut Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi akan bersatu dalam satu tim. Tevez menegaskan bahwa momen bersejarah tersebut akan berlangsung di Stadion Ikonik La Bombonera yang akan dijadwalkan pada Desember 2026. Ronaldo dan Messi sendiri selama ini dikenal sebagai dua pemain yang memiliki rivalitas panjang dan kerap dibandingkan dalam perebutan status pemain terbaik dunia. Karena itu, kesempatan melihat keduanya berada dalam satu tim tentu menjadi momen yang sangat dinantikan oleh para pecinta sepak bola di seluruh dunia. Wih, sahabat suara. Jika Ronaldo dan Messi benar-benar bermain bersama di La Bombonera, menurut kalian seperti apa chemistry keduanya di atas lapangan?
1: Langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
2: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tijus! Mau!
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
0: Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Guys, hah? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Kembali lagi dengan aku Inci di Suara Fakta hari ini. Ikan di Sungai Jagir ditemukan dalam kondisi mati dan mabuk. Sejumlah ikan ditemukan mati dan dalam kondisi tidak normal atau mabuk di Sungai Jagir, Wonokromo, Surabaya pada Senin 7 September. Tim Ekoton mengimbau masyarakat untuk tidak menangkap, menjual, maupun mengonsumsi ikan tersebut karena dikhawatirkan terpapar polutan atau bahan kimia. Dari pengukuran awal, kadar fosfat di pintu air Jagir mencapai 0,6 mg per liter atau sekitar 3 kali lipat dari ambang baku mutu. Sementara di depan Stikosa AWS mencapai 1,2 mg per liter atau sekitar 6 kali lipat. Kondisi kemarau dengan debit sungai yang menurun juga dapat membuat konsentrasi pencemar semakin tinggi dan berpotensi menurunkan kadar oksigen di air. Karena itu, masyarakat diminta tidak menjadikan ikan dari Sungai Jagir sebagai bahan pangan hingga terdapat hasil pemeriksaan resmi mengenai penyebab kejadian dan keamanan ikan.
1: 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Pemprov Jawa Timur lakukan OMC untuk atasi kekeringan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mengatasi kekeringan sekaligus menekan risiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. OMC telah dilakukan sebanyak 4 kali pada 3 hingga 6 September 2026 dengan menyebarkan total 3.200 kg bahan semai natrium klorida atau NaCl menggunakan pesawat. Berdasarkan pemantauan Automatic Rain Gauge atau ARG, hingga 6 September, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang terpantau turun di 11 titik yang tersebar di 6 kabupaten, yaitu Lumajang, Banyuwangi, Malang, Jember, Trenggalek, dan Pacitan. Operasi ini dilakukan melalui kolaborasi Pemprov Jawa Timur, Kementerian Kehutanan, BMKG, dan BPBD Jawa Timur dengan waktu serta lokasi pelaksanaan disesuaikan berdasarkan kondisi atmosfer dan keberadaan awan yang berpotensi menghasilkan hujan.
1: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

0: Penerbangan dari Bandara Internasional Juanda menuju Jakarta dan Bandung kembali beroperasi. Penerbangan dari Bandara Internasional Juanda menuju Jakarta dan Bandung kembali beroperasi mulai Selasa 8 September. Operasional penerbangan kembali normal setelah Bandara Soekarno-Hatta, Bandara Halim Perdana Kusuma, dan Bandara Husein Sastra Negara Bandung kembali dibuka setelah sebelumnya terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau. General Manager Bandara Internasional Juanda, Bapak Muhammad Thohir, mengatakan penerbangan menuju ketiga bandara tersebut kembali dilayani seiring dengan pulihnya operasional bandara tujuan. Pihak Bandara Juanda juga terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan kelancaran penerbangan.
1: Suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
2: Udah 3 tahun, Hani. Aku mantul, yo.
0: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Hajime menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
8: Mau tea juice? Mau.
7: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan teh jus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara. Suara warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan
1: Iswara.
2: Suara warga Indonesia. Guys, itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Iwan Fales nyanyikan lagu yang khusus diciptakan untuk warga Makassar. Iwan Fales tampil di Finisi Point Area Makassar pada Sabtu 29 Agustus. Dalam penampilannya, Iwan Fales membawakan lagu berjudul Finisi Berlayar Membelah Laut Makassar yang khusus diciptakan untuk warga Makassar dan untuk pertama kalinya dibawakan secara langsung di hadapan penonton. Penampilan tersebut turut dihadiri 6.847 penonton dan menghadirkan sejumlah musisi lintas generasi seperti Danila, Float, Seringai, hingga Desigit. Selain membawakan lagu khusus untuk warga Makassar, Iwan juga berkolaborasi dengan Danila menyanyikan lagu penghibur hati. Menurut kalian nih, bagaimana jika semakin banyak musisi menciptakan lagu khusus untuk menggambarkan daerah dan budaya Indonesia, sahabat suara?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Hai hai hai. Halo sahabat suara semuanya, dimanapun sahabat suara berada dan dengan suara yang masih asing ini ya. Perkenalan dulu kali ya. Hai sahabat suara, perkenalkan aku Ruby yang akan menemani sahabat suara sampai jam 7 sore nanti dengan berita menarik tentunya dari dalam dan luar negeri. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Iswara Surabaya.

0: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun, Rohani. Aku mantul, yo.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak akan lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
2: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

Indonesia. Tim SAR gabungan hari ini kembali melanjutkan pencarian 5 jurnalis yang hilang di sekitar Gunung Anak Krakatau, Selat Sunda. Area pencarian diperluas setelah sebelumnya belum ditemukan tanda-tanda keberadaan kapal yang membawa 8 orang termasuk 5 jurnalis, kapten, ABK, dan pemandu. Pencarian dilakukan dengan penyisiran laut dan akan disesuaikan dengan kondisi serta hasil evaluasi di lapangan. Sahabat Suara, kita doakan ya semoga seluruh korban segera ditemukan dalam kondisi selamat. Amin.

Pengelola jalur pendakian bersama Perhutani KPH Malang kini membuka pendaftaran relawan. Kebakaran di Gunung Butak, Malang masih menyisakan bara api setelah membakar sekitar 300 hektar lahan. Pendaftaran relawan yaitu untuk membantu memadamkan dan memastikan bara tidak kembali menjadi titik api. Relawan diwajibkan dalam kondisi sehat, membawa perlengkapan pemadaman seperti air atau alat semprot, serta diutamakan memiliki pengalaman pemadaman, SAR atau pendakian Gunung Butak. Sementara itu, jalur pendakian Gunung Butak, Panderman dan Pokong masih ditutup untuk umum demi keselamatan. Nah, sahabat suara nih, siapa yang tertarik ikut menjadi relawan? Pastikan siap secara fisik dan perlengkapan ya.

0: putarkan musik pilihanmu.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Guys, hah? Itu Mohan ya?
6: Hai guys.
5: Ya ampun, dia kesini loh.
7: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
5: Iya bener.
7: Spill dong.
6: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
5: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
6: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
5: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
6: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
6: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
5: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
6: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
8: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
9: Iswara.
8: Iswara, suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, polisi menggagalkan pengiriman benur atau benih lobster senilai sekitar 4,6 miliar ke Singapura melalui Bandara Juanda, Sidoarjo. Petugas mengamankan puluhan ribu benur yang dikemas dalam kantong-kantong dan hendak diberangkatkan menggunakan penerbangan internasional. Pengungkapan ini merupakan bagian dari upaya polisi memberantas penyelundupan benih lobster ke luar negeri. Polisi masih menyelidiki asal benur serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengiriman tersebut. Waduh sahabat suara, benih lobster banyak-banyak gitu dibawa ke luar negeri. Kenapa kok gak dibudidayakan di sini aja? Kita kan punya kenjeran.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

Sahabat Suara, ada kabar terbaru nih dari Kerajaan Inggris. Pangeran Harry dan Meghan Markle kini resmi ditegaskan sebagai warga privat. Jadi keduanya bukan lagi anggota kerajaan yang menjalankan tugas secara resmi. Kepastian ini disampaikan lewat surat dari Raja Charles III. Harry dan Meghan juga disebut terkejut karena baru mengetahui isi surat tersebut sesaat sebelum diumumkan ke publik. Ya, menurut Sahabat Suara, lebih nyaman hidup sebagai warga biasa atau jadi warga kerajaan nih? Kalau Ruby lebih milih jadi warga kerajaan sih, tapi yang biasa aja. Putri kerajaan yang menyamar. Emang drama Cina.

0: mempertahankan musik pilihan.
1: Iswara.
2: Suara Warga Indonesia. Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama, atau butuh curhat tentang solusi internet? Pakai aja Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Nikmati produk Nusanet Lite, cocok untuk bisnis dan harganya terjangkau. Layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya. Yuk, beralih ke Nusanet, nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima, dan pastinya memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis kamu. Didukung juga dengan support helpdesk yang siap melayani 24 jam. Jangan coba-coba lagi. Saatnya berbisnis dengan lancar dan internetan nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031-547-3838. Sekali lagi, 031-547-3838.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara Warga Indonesia.

Indonesia. Informasi tentang kampanye patungan untuk hutan yang diinisiasi kreator konten Ferry Irwandi berhasil mengumpulkan sekitar 6 miliar rupiah dalam 7 hari. Penggalangan dana ini menargetkan 50 miliar rupiah yang nantinya digunakan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan, pemulihan kawasan rusak, serta penanaman pohon. Buat sahabat suara yang udah berdonasi, ya terima kasih banget. Sekecil apapun kontribusi yang diberikan itu berharga banget. Semoga targetnya bisa tercapai, dan karena hutan bukan cuma milik kita hari ini, tapi juga titipan untuk generasi yang akan datang.

akan nih datang dari dunia dance. Siapa nih yang belum kenal sama Miu Anantamaya Pranoto? Putri bangsa ini berhasil meraih gelar juara Joa Hip Hop 2026 di Montreal, Kanada. Miu menjadi pemenang setelah mengalahkan lebih dari 120 dancer dalam ajang battle tersebut. Prestasi ini sekaligus membawa nama Indonesia ke panggung hip hop internasional. Selamat untuk Miu, semoga prestasi ini semakin menginspirasi dancer muda Indonesia untuk terus berkarya dan berprestasi di tingkat dunia.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

Indonesia. Untuk sahabat suara semua nih yang para pecinta drama Korea, pasti udah tahu ya kalau drama Korea populer Descendants of the Sun akan diadaptasi menjadi film versi Indonesia dan akan dijadwalkan tayang di bioskop pada 2027. Film ini disutradarai oleh Hanung Bramantyo dengan Reza Rahardian dan Dian Sastrowardoyo sebagai pemeran utama. Proyek ini merupakan kolaborasi perusahaan Indonesia, Korea Selatan, dan Malaysia, serta menjadi adaptasi pertama Descendants of the Sun dalam format film. Syuting telah selesai dan film kini memasuki tahap pasca produksi. Siapa nih sahabat suara yang udah nungguin Captain Yu sama Dr. Kang versi Indonya nih? Buat yang kangen sama DOTS nih, Ruby bakal puterin salah satu OST mereka.

0: Indonesia.
1: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Kopi jus lagi.
1: Mau.
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
6: Iswara.
5: Iswara, suara warga Indonesia.

Sobat Suara, sadar gak sih sekarang film Indonesia makin sering mondar-mandir ke festival film dunia? Sama kayak film Empat Musim Pertiwi karya sutradara Kamila Andini yang siap berlaga di Busan International Film Festival 2026 di Korea Selatan. Dibintangi Putri Marino, Arya Saloka, dan Christine Hakim, film ini mengangkat kisah Pertiwi yang kembali ke kampung halaman setelah 20 tahun menjalani hukuman penjara. Menariknya, film ini menampilkan visual kawasan Bromo sebagai bagian penting dari ceritanya dan terpilih dalam program A Window on Asian Cinema di BIFF 2026. Keren sekali ya. Dan semoga ke depan semakin banyak film Indonesia yang bukan hanya masuk festival internasional, tapi juga semakin dikenal dan membuka jalan yang lebih luas bagi sineas-sineas Indonesia lainnya.

0: 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.
2: Guys, guys, hah? Itu Mohan ya?
3: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
4: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya benar.
4: Spill dong.
3: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
3: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
3: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
3: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
3: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Di suara-suara warga Indonesia. Wah, gak terasa nih ya sahabat suara, sudah sampai di penghujung siaran. Jadi terima kasih buat sahabat suara yang ikut seru-seruan bareng sama Ruby hari ini. Ruby pamit dulu ya, tapi tenang aja, Ruby masih nemenin sahabat suara setiap hari Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 7 malam. Jadi see you sahabat suara, selamat sore, bye bye.
1: 89,7 FM Surabaya.
2: Suara
1: warga Indonesia. Suara warga.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Keluarga. Dengarkan Isuara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

Yo 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jam Beril, di nongkrong bareng Beril. Boleh dong titip salam dulu atau update traffic di hari yang bahagia ini. Tinggal di save dulu nomornya Iswara ya di 0816-114-1104. Atau nanti gue juga bakal live di TikToknya iswara.network. Jadi mendingan temenin gue dulu. Boleh update traffic, boleh update lu lagi ngapain sekarang, atau mungkin lagi sama siapa, masih di kantor. Ditunggu di WhatsApp, gue baca nanti ya.

hadir di sebuah event gara-gara permasalahan over capacity di bagasi pesawat katanya. Dan gak cuma itu, ada beberapa postingan-postingan yang orang tuh ngepub list riders dari band-band gitu. Ini membuatku berpikir, wah gokil ya kalau jadi band atau jadi musisi terkenal tuh bener-bener. Ya gue ada sih riders, kalau gue nge-MC tuh ada cemilan-cemilan gitu. Tapi gue tidak pernah expect kalau gokil ini riders begininya loh. Ada yang ridersnya sofa warna pink lah, ada yang ridersnya katanya ya minta ini, minta air mineral tapi buat mandi gitu. Dah gue gak ngerti dah. Gue jadi berangan-angan kalau misalkan gue jadi musisi terkenal gitu ya, atau gue jadi artis gitu ya. Gue pengen riders gue tuh ada pemain timnas di samping cermin. Jujur, biar kayak ada teman ngobrol aja gitu. Tapi karena gue cinta banget sama tim nasional Indonesia, timnas bola, gue minta riders gue samping cermin, ada tendanya. Nah, saat di dalam tenda ada cermin biasa, terus sampingnya tuh ada Firman Utina deh, atau enggak Okto Maniani kalau gue. Seru. Ini kita berangan-angan aja sahabat suara. Kalau lo jadi musisi terkenal gitu ya, kira-kira riders lo apa sih? Buat yang belum tahu, riders itu adalah keperluan-keperluan yang harus dipenuhi sama penyelenggara event. Keperluan-keperluan di luar administrasi gitu. Jawab aja di 0816 114 1014. Ntar gue bacain satu-satu ya.

0: keluarga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

Nongkrong bareng Beril di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Asyik, asyik. Ngomongin, enggak, ini kita sebenarnya malam ini kayak berangan-angan aja sahabat suara. Mengenai riders lo, kalau lo jadi musisi terkenal atau jadi artis gitu ya. Riders itu adalah keperluan yang untuk memenuhi kebutuhan lo di luar administrasi, di luar fee gitu. Anyway, gue juga lagi live di TikTok Iswara, gue udah on sekarang ya sahabat suara. Jadi gue pengen bacain respon yang ada di WhatsApp dulu, 0816-114-1014. Coba, ada dari Vina. Kalau gue artis, riders gue harus ada nasi padang, spesifik rendang, daun singkong, sambal hijau. Cakep! Rendang, daun singkong, sambal hijau. Gak boleh restoran fancy. Ini gue suka nih, bisa jadi artis internasional, tapi backstage, bang, rendangnya dua, jujur. Nyampe lo, nyampe lo. Riders lo kalau jadi artis apa nih? Ini mau baca juga nih, ada yang update weather. Bandung katanya cerah. Oke. Tapi dingin ya, katanya Bandung lagi dingin-dinginin. Halo kembar. Kevin. Kevin ini kalau jadi artis atau musisi, dia minta kamar hotel kasurnya harus empuk karena dia enggak bisa tidur kalau kasurnya keras. Hari-hari kasur Palembang aja ya. Vira, kalau gue jadi musisi atau jadi artis terkenal, gue mau ada satu orang yang tugasnya ngusir semua orang kalau gue lagi makan ya. Ya lo makannya berarti cari spot yang safe gitu loh. Tapi, jadi kayak misalkan orang itu ngomong ke orang-orang lain, maaf, artis sedang makan lah. Tapi emang bete sih, kalau lagi makan digangguin bete sih. Halo Dari, halo Ute. Halo Ber, apa kabar? Selamat bertugas. Baik, Ute kabarnya gimana? Baik ya? Kembar petualang, kalau gue jadi artis, riders gue harus ada kebab, wuru. Jadi tenda nih, masuk tenda, terus ada tiang, isi daging muter-muter itu kan.

0: Suara, suara warga Indonesia. Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
1: Udah 3 tahun Rohani, aku mantul yuk.
0: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
2: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
0: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
3: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
0: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Mekondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
4: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
0: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
5: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
0: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media at Film Baby Udon, at Sumargo Film, dan at Lito Pictures untuk info terbaru.
6: Kalau Allah berkehendak,

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

You're Still With Me. Beril Rasan Davidi nongkrong bareng Beril yang kita nongkrongnya sampai jam berapa? Jam 11 malam. Everyone, hey. Kita lagi ngomongin soal riders lo kalau misalkan lo jadi musisi atau jadi artis terkenal. Sekali lagi, riders itu adalah sebuah keperluan-keperluan di luar administrasi untuk menunjang penampilan lo ya. Gue suka gedek ada orang yang ridersnya tuh rokok, minta alkohol. Ya bro, itu mah personal bro, gak usah segitunya kali maksud gue. Gue aja gak pernah minta begituan gue. Kayak aneh gitu loh, kayak minta rokok sama event tuh kayak gak bisa beli sendiri apa. 0813 scan. Kalau gue jadi musisi, gue suruh seseorang agar gak ganggu sedang makan sama telpon bear. Oh, itu namanya bukan riders, lebih ke manager ya. Atau road manager. Au ah, di TikTok bilang, gue ridersnya minta kopi hitam aja buat sajen. Kopi lu, kopi. Biar ngegas ya, manggungnya biar ngegas ya. Ada Winnie dari Pekanbaru. Hai Winnie, kamu kalau misalkan jadi artis, ridersnya kira-kira apa Winnie? Bacain lagi yuk. Ini lagi nih. Aldi dari Depok. Riders gue wajib ada orang yang bisa diajak ngobrol kalau gue nervous. Oh iya, benar. Ini sweet nih. Karena dibalik artis yang kelihatan pede di panggung, bisa aja 5 menit sebelum tuh kayak, aduh gue takut gagal deh. Itu beneran ada. Dan biasanya tuh kayak gitu tuh kalau bikin lo gak nervous atau diajak ngobrol, lo ngambil dari keluarga aja.

apa ya? Gue sih enggak sih. Gue kalau gue biasanya kalau nge-MC itu paling makanan berat, dor sada, cemilan, sama sesuatu yang bisa ditidurin. Maksud gue kayak sofa, beanbag, buat power nap. Itu tuh penting banget tuh. Apalagi kalau nge-MC, gue suka ngantukan tiba-tiba. Kita masih ngomongin soal riders lo, kalau misalnya lo jadi musisi atau artis gitu ya. Kita berangan-angan dulu sahabat suara, tinggal jawab aja ke TikTok karena gue sekarang lagi live di TikTok iswara.network. Kita masuk ke seseorang yang baru tampil di Forestra kemarin. Hip hop era dulu masih mantap sampai sekarang. Iwake, sikat.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandevi di program Nongkrong Bareng Beryl dari

Pertama, lo bisa jawab topik gue. Topiknya adalah, kalau lo jadi musisi atau jadi artis, kira-kira riders lo apa? Boleh yang nyeleneh, boleh yang serius. Dan nanti juga di jam 10 bakal ada sesi curhat. Jadi kalau misalkan lo ada sesuatu yang pengen lo luapin, monggo ke nomor 0816-114-1014. Kalau lo gak mau namanya disebut, gak apa-apa, bilang ke gue aja. Oke, nanti gue bacain. Ditunggu, kita ke Arteri dulu.

0: nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam sahabat suara.
1: Aja pinjem back soundnya ya. Wah, enak banget nih, kayak chill gitu, kayak gue kayak lagi di restoran-restoran dinner-dinner gitu. Hey waiters, gue lagi ngomongin soal hah? Waiters. Apa? Kagak, ini gue lagi siaran.
2: Ada siaran.
1: Oh iya. Gue lagi ngomongin soal riders lo, kalau misalkan lo, kalau misalkan jadi musisi atau jadi artis gitu ya. Rani, riders gue wajib ada satu baskom baso. Satu baskom. Manggung nggak berhajatan, Ran? Lagian juga sih kemakan tuh pasti baskom. Bagas, gue mau ada satu orang yang tugasnya pegangin HP gue. Woi, timbang handphone. Tapi nggak apa-apa. Tapi itu bisa berlaku untuk road manager tuh, bisa begitu juga. Karena kan lo kan manggung, lo harus on fleek kan. Kayak kalau di kantong lo ada nyeplak kotak handphone gede gitu kan agak janggal. Maya, gue mau kamar backstage wangi kayak hotel bintang 5. Oh, yang penting wangi bisa. Itu bisa, itu bisa tuh. Itu masih masuk tuh. Lo di list riders lo bisa kayak ruangan minta ada pewangi. Lagian kan pewangi kan murah-murah ya kan. Di minimarket juga udah ada gitu. Kalau Caca bilang, boleh nggak kak riders gue, event yang gue datengin mantan gue nggak boleh ada di sana. Nah kalau itu susah ya. Galak banget ini Caca nih, gue liat nih. Kasih tahu ke gue sahabat suara, kalau lo jadi musisi atau jadi artis gitu ya, riders lo apa? Abis ini gue akan spill riders, artis-artis dari lokal atau internasional ya. Dari internasional dulu deh. Oke, tapi sekali lagi ini bukan fakta ya, isu aja. Kita masuk ke efek rumah kaca dulu. This one is cinta melulu. Ditemenin sama Beryl, di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Dan buat lo yang mungkin udah sampai rumah atau lagi di perjalanan, lagi gak nyetir tapi pengen buka TikTok, masuk ke live TikTok iswara.network. Lo bisa nontonin siaran gue di sana. Dan jangan lupa dijawab topik malam ini. Kalau lo jadi artis atau musisi, kira-kira riders lo apa sih?

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Inela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026 di Lifehouse M Block Space Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Nongkrong bareng Beril Radio.

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Wow, galugalan tadi kita guys.
1: Tadi di TikTok ada satu lagu yang gue setel, sebenarnya lagu sedih ya. Yeah. Tapi jujur lo dengerin nih.
0: Aneh rasanya kau tadi sini. Yeah, gila.
1: Sesi potret dibikin JJ jujur. Dikit aja, dengerin.
0: Oh, satu, dua, siap. Hey.
1: Itu yang ketiga. One, two, one.
0: Gokil gak?
1: Nah, itu hanya bisa kamu nikmati di live TikTok Iswara aja ya. Kasian gue yang di mobil, ntar. Makanya masuk ke live TikTok Iswara ya, iswara.network. Kita lagi ngomongin soal riders. Kalau lo jadi artis atau jadi musisi, riders, keperluan lo tuh kira-kira apa sih? Caranya kasih taunya di TikTok live iswara.network. Gue lagi siaran di sana ya.
0: Kita bacain lagi responnya.
1: Sebentar, ini yang dari WhatsApp nih.
0: Reza, gue mau ada satu kursi kosong di sebelah gue karena gue gak suka duduk terlalu deket sama orang.
1: Ini bukan riders artis gak sih? Ini riders anak introvert gak sih? Tapi gue gak kebayang ya, musisi-musisi yang sebenarnya tuh introvert gitu. Yang mana kan mereka juga harus interaksi sama penonton-penonton yang segitu banyaknya gitu. Tapi sedangkan dia tuh introvert, pasti drainingnya minta ampun tuh kalau habis tampil. Bahkan penyiar itu tuh gak selalu extrovert tahu sahabat suara. Ada penyiar yang introvert, ada penyiar yang setiap dia siaran itu di studio gak boleh ada orang kasar.

0: kita pengen kasih tahu list riders lo apa sih, langsung aja masuk ke TikTok iswara.network.
1: Ini kalau poster Timun dibilang riders gue pertunjukan wayang plus dayangnya di backroom. Dayangnya, dalangnya di backroom. Ya, banget. Gue lagi bayangin nih. Jadi backstage nih, tenda lo. Ya kan ada tulisannya tuh di depan. Poster Timun. Nah, menandakannya tenda lo ya. Terus dalamnya ada aksi wayang janggal, Mun.
0: Mau kasih tahu ke lu gua aja, riders lo kalau jadi musisi atau jadi artis apa ya? Boleh yang serius atau boleh yang nyeleneh, monggo.

0: Suara Warga Indonesia.
1: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya 10 sampai 11 September 2026 mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
2: Kamu lagi dengerin Beril Rosandavi di Nongkrong Bareng.

0: 93 FM I Suara Medan, 96,0 FM I Suara Makassar, 90,1 FM I Suara Banjarmasin, 90,2 FM I Suara Semarang, 95,1 FM I Suara Palembang, 89,7 FM I Suara Surabaya.
1: I Suara

0: 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Bel Rasan Davi ditemenin sama Butika. Katika nih. Kak.
1: Ya.
0: Kita lagi bahas soal enggak. Jadi tuh jadi banyak yang cerita nih. Kita baca satu cerita ya.
1: Oke.
0: Kita masuk ke BTS tapi abis ini aja deh sahabat suara deh. Gue mau closing dulu nih. Nanti kita nong lagi jam 9 kita mulai sesi curhat. Kita akan dive deep into the into perselingkuhan. Karena banyak cerita-cerita yang masuk soal perselingkuhan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Beril yang lagi dipantau sama bos aku. Di samping aku ada ibu siapa ini?

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Ladies and gentlemen, masih di 101,4 FM I Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ada Beryl Rasandavi di sini. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin dari jam 8 sampai jam 10. Dan sekarang kita udah jam 10 malam, waktunya kita masuk ke sesi curhat. Ada beberapa curhatan yang akan aku bacain abis ini, tapi stay tune setelah beberapa hit yang satu ini. Jangan kemana-mana.

0: Daniel Rasendevi di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Di nongkrong bareng Daniel, kita masuk ke sesi curhat malam ini karena ada beberapa curhatan yang masuk dan menurut gue ceritanya dar der dor al eldul garrow masuk ke BTS yo.
1: Sekarang saatnya BTS.

WhatsApp all 0813 sekian sekian sekian dari Aziz Ber. Maaf kalau kali ini gak sesuai topik, tapi gue cuma pengen cerita. Jadi gimana? Jadi gini, waktu SMA gue punya wali kelas laki-laki ngajar penjas. Nah, dia salah satu yang terbest lah di sekolah, terutama buat kalangan anak laki-laki. Kenapa bisa terbest? Soalnya dia beda dari guru-guru lain. Jadi ini waktu gue baru masuk SMA kelas 10, guru itu juga baru tahun pertama dia ngajar penjas. Karena masih muda, waktu itu kalau gak salah dia masih 21 tahunan. Jadi sama murid-muridnya cuma beda 4-5 tahun aja. Muda banget ya. Karena masih muda, jadinya dia sama murid-murid, terutama murid laki-laki, jadi cepat akrab. Jadi pernah seketika gue dan teman-teman gue berlima merokok. Merokok di rooftop sekolah. Tiba-tiba guru itu datang. Kira-kira kita bakal dihukum, dilapor ke BK gak ya? Taunya dia cuma bilang, santai, lanjut aja merokoknya. Soalnya guru itu juga mau merokok dong. Semenjak kejadian itu kita berlima makin akrab sama guru itu. Sering banget kita berlima di jam istirahat ngerokok di rooftop bareng guru itu, buseng. Lanjut ke kelas 11 dan tidak sangka ternyata guru itu jadi wali kelas kita ya. Kita berlima makin seneng dong dan makin akrab. Karena itu jadi kita berlima hampir di jam istirahat ngerokok terus sama guru itu di rooftop. Kadang sharing sebungkus. Udah kayak bestie ya. Ini ada yang lebih gong lagi, ada sesuatu momen waktu kelulusan ada salah satu teman kita yang bawa amer. Buset! Tapi ditaruh di 3 botol teh pucuk. Nah pas kita mau menuju ke rooftop, tiba-tiba wali kelas kita samperin terus bilang, bawa apa itu? Ya kita jujur-jujur aja. Terus dia bilang, udah sana jangan minum di rooftop, minum di warung bude, parkiran motor, di sana lebih aman. Kita berlima mah nurut-nurut aja, akhirnya kita minum di sana. Gokil nih anak-anak SMA ini ya. Akhirnya 7 tahun lalu kita berlima diundang di pernikahan wali kelas kita, Ber. Lo harus tahu kita kasih kado dan isinya itu alat-alat tempur ya. Terlalu brongs, mas. Tapi memang gini loh, itu tuh gak sah-sah aja. Punya guru yang muda tuh asiknya minta ampun, gue akuin. Tapi setahu gue, kalau ada yang terjadi sama guru itu, misalkan kayak dia kan jadi wali kelas, terus muridnya ibaratnya bandel gitu ya, akan dianya yang disalahin sama kepala sekolah dan guru-guru lainnya. Setahu gue begitu. Jadi ya benar kata dia, kayak udah lu minum jangan di sinilah, di warung aja. Gue punya lagi guru kayak gitu juga, kayak ya udah jangan di sekolah gitu. Karena takutnya ntar dia juga yang kena. Thank you ceritanya ya. Abis ini akan ada sebuah cerita yang mungkin gue bisa assume ini adalah cerita perselingkuhan. Ngomong-ngomong soal perselingkuhan, banyak kejadian selingkuh akhir-akhir ini, sumpah. Dan yang paling gong adalah gue tadi baca di threads. Ada orang ngegepin pacarnya selingkuh, akhirnya dia bisa tahu kalau ceweknya tuh selingkuh dari mana? Dari Bluetooth. Lo mending cek Bluetooth pasangan lo sekarang, udah connect kemana aja itu handphone. Kalau connect ke banyak mobil, misalkan ada Bluetooth BMW apa gitu. Misalkan siapa home-nya siapa, rumahnya siapa gitu. Nah, lo pasti curiga ya. Tapi itu gue bisa analyze kalau itu adalah cara baru deh untuk mencari tahu apakah pasangan kita selingkuh atau enggak. Tapi lo punya enggak cara-cara tersendiri biar cari tahu kalau pasangan lo selingkuh atau tidak? Kalau tadi kan dari Bluetooth, ngecekin Bluetooth. Kalau lo ngecekin apa? Apakah Find My? Apakah DM Instagramnya? Apakah akun Mobile Legend? Sempet ada tuh yang begitu, akun Mobile Legend di... Mereka tuh selingkuh di chat akun Mobile Legend. Kasih tahu ke gue cara mendeteksi orang selingkuh versi lo di TikTok iswara.network.

0: Podcast.
1: Hai kak,
0: gue mau curhat tentang cowok gue. Gue tuh sebenarnya jarang banget ngecek HP cowok gue. Selama ini gue percaya aja sama dia. Tapi akhir-akhir ini gue ngerasa ada yang beda. Biasanya kalau gue lagi main padel, dia tuh suka nanya-nanya atau perhatian. Tapi beberapa bulan belakangan dia malah anteng banget, kayak nggak terlalu peduli. Sampai akhirnya suatu hari gue iseng ngecek HP dia, gue lihat ada lock chat yang pakai fingerprint. Gue bilang, coba dong buka pakai fingerprint lo. Pas dibuka ternyata ada chat sama dua cewek, salah satunya namanya Sabina, dan chat itu di lock sama dia. Gue langsung tanya, ini siapa? Dia bilang dia kenal cewek ini dari TikTok, katanya cewek itu baru bikin TikTok dan ngefollow dia duluan. Tapi yang bikin gue makin curiga, akun cowok gue itu gak pakai foto profil, bahkan gak ada foto dianya. Gak ada foto cowoknya dia maksudnya. Jadi gue mikir kok bisa random banget cewek ini nemuin dan follow dia. Karena gue pengen tahu sebenarnya apa yang terjadi. Gue akhirnya chat cewek itu baik-baik. Gue tanya gimana awal mereka kenalan. Dan dari situ gue malah dapat cerita yang bikin gue benar-benar hancur. Katanya mereka udah punya rencana buat nikah. What the? Bahkan katanya mereka punya rencana untuk ke Jepang bareng. Maksudnya ini bermigrasi ya, bukan kayak liburan doang, berpindah ke Jepang. Jujur gue gak tahu harus percaya siapa. Yang paling sakit bukan cuma soal ceweknya, tapi karena selama ini gue pikir hubungan gue baik-baik aja. Ternyata mungkin ada sesuatu yang gue gak tahu selama ini. Gue juga gak mau nyalain ceweknya sepenuhnya, karena yang punya hubungan sama gue kan cowok gue. Tapi di sisi lain, gue juga bingung harus gimana. Gue cuma pengen tahu, kalau kalian ada di posisi gue, kalian bakal percaya penjelasan cowok kalian atau lebih percaya apa yang kalian temukan sendiri? Ya lebih percaya apa yang lo temuin sendiri lah. Apalagi, maksudnya yang lo temuin sendiri as in sesuatu yang udah dibilang sama si pihak ceweknya ya. Jadi kan di situ lo udah dapet kayak beberapa bukti tuh, tak tak tak tak tak, lo tinggal susun aja puzzle-nya dan boom, selingkuh. Ya siapa sih? Maksudnya orang juga gak bingung kali. Kayak misalkan ada orang, misalkan lu gak punya di TikTok lu gak ada foto lu gitu ya, terus langsung nge-follow, langsung kenal. Gue aja langsung bertanya-tanya, ini kenalnya dari mana sih sebenarnya? Masa langsung kenal di TikTok kayak random gitu? Mereka ngechat, nama kamu siapa? Single gak? Yuk kita pacaran, maksudnya gitu. Ini nih yang gue bilang kayak tapi nggak buat MG. Gue nggak tahu lo sekarang masih lanjut atau enggak di hubungan lo ini, masih pacaran atau enggak. Cuma ikutin kata hati lo. Mungkin banyak yang bilang kayak orang selingkuh tuh nggak bisa berubah gitu ya. Tapi kalau misalkan udah kayak gini, mereka punya visi kedepannya apa segala macem gitu ya. Ya daripada lo ngejalanin lagi hubungannya terus habis itu dengan sakit hati setiap harinya, gue sih akan lebih pilih mundur. Apalagi kalau misalnya lo udah kerja, banyak hal yang harus lo lakuin gitu ke depannya, takutnya fokus lo nanti ke distract dan lain-lain, mending mundur. Tapi nggak tahu ya, itu pertanyaan lo atau bukan, itu yang pengen lo tahu di hari ini atau bukan. Cuma perselingkuhan itu benar-benar wah nggak ada habisnya cuy. Hari ini gue dapat berita perselingkuhan banyak banget, dan topik di malam hari ini ngomong soal perselingkuhan. Ada nggak cara versi lo untuk mencari tahu pasangan lo selingkuh atau enggak? Kasih tahu ke gue di TikTok iswara.network karena sekarang gue lagi live. Anyway, kalau lo pengen ikutan topik boleh. Soalnya tadi banyak yang bilang sama gue, Real, cara tahu orang selingkuh atau enggak, cek Bluetooth-nya. Cek Mobile Legend-nya, cek lock chat di WhatsApp-nya. Kalau lo punya cara sendiri nggak? Gue bahkan baru tahu ternyata orang bisa selingkuh di Spotify. Gila nggak tuh?

sorry, potong. Ada bilang, ih Alik pas lagu bilang Spotify bisa selingkuh langsung gercep nyari tahu gue. Ternyata iya lagi Ber, ternyata tinggal cari nama, langsung follow dan kirim pesan gelo. Emang sampai di Spotify-nya tuh orang bisa selingkuh nih ya. Tadi kan topiknya malam hari ini adalah, ini topik malam hari ini adalah, ada gak cara lo untuk nyari tahu pasangan lo selingkuh apa enggak? Tadi yang bilang di Spotify bisa, di Shopee bisa, di Gojek, di Grab bisa, ada tempat chatnya. Di Bluetooth, lo cek Bluetooth, koneksi Bluetooth pasangan lo, dia pernah connect sama siapa aja, itu bisa untuk menganalyze pacar lo. Ini ada mengarah selingkuh apa enggak sih gitu. Mobil siapa nih gitu. Perasaan mobil gue cuma ini, kok tiba-tiba dia connect ke mobil ini gitu. Iya, ini mobil siapa? Keluarganya kan lo tahu sendiri mobilnya apa. Iya. Anjir, ngeri cuy. Ih, gue ngebayanginnya kayak tiba-tiba di Bluetooth cewek gue ada Mercy apa gitu. Itu letak insecurity-nya cowok tuh langsung dor. Gila, udah selingkuh, lebih kaya pula. Wah, cowok mati sih di situ tuh. Mau bacain cerita lagi. Halo, aku Mawar. Aku mau cerita tentang masa laluku. Dulu lumayan nakal ya, aku pernah selingkuh pas pacaran. Padahal aku punya trauma soal perselingkuhan pas kecil. Sekarang aku sudah menikah, baru 6 tahun sama suami yang umurnya lebih tua 10 tahun. Aku selalu bilang sama dia, kenapa kita gak ketemu pas aku remaja? Jujur, di dalam cobaan ekonomi pernikahan ini, aku selalu bersyukur menikah dengan suami aku sekarang, dimana selalu memberikan arti syukur itu sendiri. Dan tentunya membuat diriku menjadi pribadi yang lebih baik. Kalau boleh saran sih, masa-masa remaja, mending gak usah pacaran ya. Fokus aja mengejar mimpi. Karena, kenapa dia bilang fokus mengejar mimpi? Karena sesungguhnya, di kehidupan percintaan lo, at the end of the day, yang akan memimpin adalah suami lo sendiri atau istri lo sendiri yang akan ngelit segala sesuatunya. Pacaran-pacaran waktu SMA, kuliah itu cuma bumbu. Ya mungkin bisa jadi tempat lo untuk belajar. Kalau lo pengen belajar, kalau lo pengen take that as a lesson atau jadi diri lo yang lebih improve. Karena kan biasanya orang SMA tuh cari-cari karakter, masih jadi labil apa segala macam gitu. Sebenarnya pacaran gak apa-apa, cuma ya lo belajar, jangan blow on gitu loh, ngerti gak sih? Lo jangan, lo pacaran mulu pas SMA, tapi tuh gedenya juga masih jadi tukang selingkuh, apa segala macam lo. Ini unpopular opinion gue ya. Lo kalau mau selingkuh tuh pas SMA deh. Jadi lo bisa belajar gitu, jangan sampai pas di pernikahan lo masih bandel, tandanya kan lo gak belajar dulu. Pernikahan itu adalah sesuatu yang terikat secara negara dan secara agama. Itu akan lebih valid, lebih berat bobotnya, lebih big deal untuk lo tanggung jawabkan nanti, apalagi di akhirat. Sumpah, dia benar. Kalau gak mau pacaran gak apa-apa, tapi notes-nya adalah lo bisa belajar nanti. Jadi kalau misalkan lo pas nikah nanti, lo udah mateng, ngerti gak sih maksud gue? Topik malam hari adalah perselingkuhan. Kalau misalkan lo punya cara tersendiri versi lo gitu ya, cara lo sendiri untuk mencari tahu pasangan lo selingkuh apa enggak, ngecek apa sih, ngecek akun IG, ngecek second IG gitu misalkan, atau mungkin ngecek Find My, atau mungkin ngecek tadi dibilang Shopee ternyata bisa selingkuh gitu ya, di Spotify juga bisa selingkuh. Mau gak kasih tahu gue, masuk ke TikTok iswaro.network, karena sekarang gue lagi live juga di sana. Sampai ketemu di sana, jangan lupa dengerin terus 101,4 FM Iswara Jakarta, suara warga Indonesia.

0: Night. Loh kok tiba-tiba mati.
1: Oke, okay. Eat Gitaf bareng sama Hindia. Masih ada cahaya. Kalau masih dengerin Beryl, kita masuk yuk ke BTS.
2: Sekarang saatnya BTS

0: Yap. Ngomongin soal perselingkuhan. Ada yang masuk nih, coba kita lihat. Spice.
1: Ber, gue mau ikutan topik tentang selingkuh tuh bisa di mana aja ya, gitu. Jadi gue punya cerita, sebutlah salah satu dari teman gue gitu. Kalau pasangannya itu ada yang selingkuh. Sebelum-sebelumnya sih selingkuhnya chattingannya ya standar ya, kalau di IG ya di WhatsApp gitu, sampai akhirnya ketahuan sama teman gue si pasangannya ini selingkuh. Dan entah kenapa ya, gue dengar cerita dari teman gue ini tuh bener-bener kayak gila ya, emang seniat itu dan cari cara banget gitu loh.
0: Iya kan?
1: Tuh si selingkuhannya
0: sama
1: pasangan teman gue itu buat berkomunikasi pakai notes di iPhone. Jadi kan iPhone itu kan ada notes gitu, Ber.
0: Demi apa sih?
1: Cara mereka selingkuh tuh kayak gimana? Kayak gini. Notes-nya itu di-sharing antara mereka berdua. Jadi kalau misalnya mau chat ya di situ. Let's say si ceweknya nanyain gitu ya. Terus dia udah dia ketik di notes yang sama yang udah di-sharing. Ya dan ntar cowoknya bisa lihat gitu, dan cowoknya tinggal ketik lagi di bawahnya balas gitu. Ya dan ntar gantian dan seterusnya seperti itu. Gue bener-bener kayak wow.
0: Wah, anjir, iya sih.
1: Bisa ya seperti itu, bisa. Gitu niat banget gitu.
0: Bahaya.
1: Kita semua dijauhkan deh dari
0: gila orang gila.
1: Jahat yang tidak punya harga diri dan tidak punya hati, yang selalu mencari cara bagaimanapun itu juga untuk berkomunikasi.
0: Takut. Seserem tempat yang paling serem di Jakarta tuh ada bundaran paling serem, bundaran Wah. Gua assuming kalau cara cetan di notes itu adalah, jadi notes itu gua belum tahu sih gimana caranya. Jadi notes itu linknya lo kirimin ke WhatsApp selingkuhan lo misalkan. Terus selingkuhan lo tinggal klik linknya dan kalian akhirnya terkalibrasi itu berdua di satu notes itu, iya gak sih? Intinya ya sahabat suara ya, ini orang kalau mau selingkuh banyak nih caranya nih. Udah gak kayak dulu, sekarang udah banyak. Bisa lewat notes, bisa lewat Shopee, bisa lewat Spotify, apapun lah platform yang bisa berkomunikasi, memungkinkan lo untuk berkomunikasi dengan selingkuhan lo itu. Cuma gue tuh gak mau lo capek. Gue gak mau lo capek cari-cari tahu pasangan lo selingkuh apa enggak, dengan ngecek satu-satu aplikasi, dengan buka HP cowok lo apa segala, buka HP cewek lo apa segala macam. Gue tuh gak mau lo capek. Yang penting jangan sampai itu mengganggu pikiran lo dalam bekerja, dalam berkarya. Gimana pun lah caranya versi lo, oke? Kalau misalkan kalau misalkan butuh cerita aja kesini. 0816 114 1014. Karena when it comes to rutinitas lo dan akhirnya terganggu gitu ya, gara-gara soal kecurigaan lo ini tanpa mungkin ada apa tanpa ada bukti apa-apa, ya lo akan sangat amat jatuh gitu loh. Amit-amit ya sahabat suara ya, semoga kita dijauhkan. Maaf banget kalau beberapa cerita belum bisa dibacain karena mengingat waktu. Tapi abis ini aku akan ada satu talk lagi bacain, mungkin dua. Oke sahabat suara, masih di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam.

Oke, 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Closing sekalian, baca. Wah, ini banyak banget sih yang lagi galau. Sorry banget guys, harus mendengar ini. Tapi gue berusaha masuk ke dalamnya. Yuk BTS, yuk.

ini ada seseorang yang minta disamarkan namanya. Hai suara, gue mau sedikit cerita. Tapi tolong samarkan nama gue ya. Sebut saja anonim. Gue nikah udah 4 tahun dan pacaran 7 tahun. Suami gue rasa patriarki. Dia malas untuk tahu apapun itu. Dari mulai gue hamil, gue USG sendiri berkali-kali. Dan waktu gue lahiran, after gue lahiran, dia ninggalin buat makan sendiri. Padahal gue keadaan belum sadar. Gila suami lo. Sampai dicariin sama susternya kemana suaminya. After itu banyak banget gue ngurusin dari mulai A sampai Z gue yang urus. Padahal kita sama-sama kerja, tapi untuk urusan rumah, didik anak dan antar jemput anak, dia gak mau tahu, harus gue. Nafkah pun cukup hanya untuk menutupi kebutuhan rumah. Menurut gue harus ambil tindakan apa? Cerai! Ya gimana? Ya lo nikah. Menurut gue fase paling struggle di kehidupan istri adalah pas dia pernikahan sama dia mau meninggal. Maksudnya kalau udah sakit-sakitan apa segala macam, atau sama ini ngurusin orang tuanya sakit. Menurut gue ada 3 fase itu kehidupan kita tuh lagi chaos-chaosnya. Di salah satunya suami lo nggak ada di situ. Don, lo USG berkali-kali aja tuh sudah memvalidkan perasaan gue dan sahabat suara yang di TikTok kayak idah lo tinggalin gitu maksudnya. Insya Allah ada rezekinya kok. Tenang aja. Dia menafkahi, okay. Tapi untuk urusan rumah, yang mana kayak menurut gue selalu berkaca. Gue sebagai seorang suami juga, gue selalu berkaca sama salah satu public figure panutan gue, alumni

0: masih baik-baik aja tuh hubungannya, enggak yang macam-macam atau gimana. Dan gue enggak, maksudnya dia ini enggak punya track record suka selingkuh gitu lah.
1: Iya.
0: Jadi berjalan waktu tiba-tiba gue ngerasa udah mulai enggak cocok nih, udah mulai banyak apa ya, banyak masalah, maksudnya komunikasinya jadi enggak baik apa segala macam. Sampai akhirnya dia lah yang memutuskan untuk kayaknya kita harus break dulu deh gitu. Akhirnya gue yakin, gue pikir ya sama-sama koreksi diri aja kan, maksudnya memperbaiki diri, nanti kita mulai ya sebulan gitu terus mulai membaik lagi tumbuhannya. Nggak tahu dari mana tiba-tiba ada cewek yang lewat di apa beranda IG gue. Terus gue kayak punya feeling kayaknya cewek ini ada hubungannya deh sama cowok gue. Terus nggak tahu dari mana cewek ini nge-follow gue di Instagram.
1: Nge-follow lo?
0: Terus gue ngeliat gini, gak ada sih memang foto mereka, tapi gue ngerasa nih cewek pacaran sama cowok gue gitu.
1: Saat itu, anjir.
0: Setelah gue cari tahu, ketahuan lah memang benar pacaran. Yang lucunya adalah gue yang dilabrak sama cowok gue, katanya ngeganggu pacar barunya. Ini? Sedangkan hubungan kita aja, maksud gue ya lo putusin gue dulu kek, kan lo bilangnya kita break sebentar, jalani masing-masing dulu sebentar, habis nanti balik lagi. Kok nggak putus tahu-tahu udah punya pacar baru belum sebulan?
1: Iya, laki lo
0: itu,
1: laki lo masih labil berarti. Dia tidak bisa memposisikan diri dia, maksudnya kayak kan dia belum putus sama lo sepenuhnya. Kenapa dia marahin lo? Dia yang selingkuh. Kenapa dia marahin lo? Kenapa gue bisa bilang dia itu masih labil? Karena ya dia belum bisa wise dalam memposisikan dirinya kalau misalnya dia salah. Katanya ada yang lupa. Gue akhirnya tahu mereka pacaran tuh dari tek-tekan di IG ceweknya. Gue juga gak ada chat atau integrasi ceweknya. Cuma si mantan gue itu ngiranya gue yang nge-follow cewek barunya dan gangguin ceweknya. Aneh emang. Kok jadi guilt tripping gitu sih? Jadi tek-tekan IG-nya si cewek sering nongkrong bareng, foto rame-rame, tapi mereka selalu sebelahan. Iya, jadi kayak ya low-key aja ngasih tahu kalau misalnya kita udah bareng lo, gitu kayak tinggal nunggu lo marah, membludak, abis itu lo minta putus, misi berhasil, gitu. Anyway, intinya buat lo yang merasa tidak aman di sebuah hubungan percintaan, gue minta kayak di dunia ini gitu ya, dunia berpasangan ini pasti ada aja yang namanya masalah, ada aja yang namanya perselingkuhan gitu. Cuma gue minta lo tidak nyerah untuk jangan sampai lo menutup hati, terus abis itu lo orientasi seksual lo jadi berubah gitu. Kayak gue udah gak percaya sama lawan gender. Enggak, bukan gitu intinya. Cuma menurut gue lebih berhati-hati aja sama siapapun lo berhubungan. Cek track recordnya, terus gak usah buru-buru, karena lo akan dikasih tahu kok perlahan gimana pun caranya sama yang di atas. Lo akan tahu cara menemukan, atau lo akan tahu sama siapa lo akan berhubungan nanti, sahabat suara. Sudah jam 11 lewat 5 menit, waktunya aku pamit, and it's time for me to say mics off, hearts on, and I'll see you tomorrow. Maaf ya buat curhatan yang belum sempat aku baca, karena mengingat waktu dan cukup banyak yang masuk. Tapi gue akan baca besok lagi. Kayaknya besok temanya tetap akan perselingkuhan. Sampai ketemu besok, sahabat suara. Bye-bye.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Siapa aja sih public figure yang sukses dari radio?
1: Ih, banyak banget tahu. Kalau yang dimaksud public figure Indonesia, ternyata yang sekarang kita kenal ada di TV, YouTube, atau panggung, justru sebelumnya mereka memulai karir sebagai penyiar radio loh. Contohnya nih, Panji Pragiwaksono. Sebelum dikenal luas sebagai komika, aktor, atau content creator, Panji juga punya pengalaman sebagai penyiar radio. Terus, ada juga Gofar Hilman. Kita sama-sama tahu dong kalau sebelumnya Gofar Hilman pernah siaran di Hard Rock FM Jakarta. Gofar juga pernah bilang menjadi penyiar adalah cita-citanya sejak masih sekolah. Dia juga pernah memecahkan rekor MURI, siaran live talk show selama 34 jam. Bayang gak tuh? Nah, sekarang juga ada Pak Sutri yang pertama berkecimpung di dunia radio. Siapa lagi kalau bukan Rizky Kinos dan Nikta Gina? Kinos mengawali karir sebagai penyiar radio di Bandung sejak 2006 hingga 2008. Terus mulai ikut audisi VJM TV di tahun 2008 dan berhasil menjadi juara pertama. Nah, gimana dengan Gina? Nih, menariknya, Gina merupakan lulusan kedokteran yang justru menemukan kesenangan besar di dunia radio. Dan sekarang mereka siaran di Suara Serunya Iswara loh. Udah pada tahu kan? Gue sih cuma ngingetin aja, takutnya sahabat suara pada lupa.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: dari 9 kota di Indonesia. Suara.
1: Di 101,4 FM Jakarta,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang,

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini. Oh.
1: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Bibi. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan enggak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya, udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
0: Cek, one, two.
1: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku? Sini. Ahai.
2: Jadi udah terpenuhi ya, Pak ya? Udah terpenuhi dong.
1: Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri. Itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
1: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kino. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
0: Tempat apa ini?
1: Ini radio, Radio Iswara, yeah. Jengkelin. Apa?
0: Pas bener loh.
1: Apa
0: tuh? Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
1: Itu
0: kan
1: radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
0: Beda.
1: Ini lain.
2: Kepalanya butuh radio head ya.
0: Radio. Ini emang
1: enggak
0: ada kursinya.
1: Ini.
2: Aduh, Pak Iros kasih lah kursi
1: dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Aku naik pangku-pangkuan.
1: Lucu loh dia loh.
0: Kaget loh dia. Kaget. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah. Baru juga kena.
1: Sumpah gue geli banget sama suara. Gue geli banget.
0: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
1: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
0: Siapa tadi namanya?
1: Kinos.
0: Konos, iya.
1: Konos.
2: Kinos.
1: Konos.
0: Yang Kinos. Tadi siapa Agoy. Namanya?
1: Agoy.
0: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
1: Indra.
0: Oh, artis ya?
2: Bukan.
0: Indra Gunawan.
2: Bukan.
1: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
0: Indri di Brownies, Om suka aku tonton.
1: Indra.
0: Yang di Brownies.
2: Ipan itu Ipan.
1: Ipan Gunawan.
2: Ipan.
0: Indra Gunawan namanya.
1: Indra Gunawan mah di atas, di lantai atas. Okay, bos gua.
0: Bos gua.
1: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
0: Oh, ya karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di

0: 100% mata air alami.
1: Suara warga Indonesia
2: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia.

0: terbaru,
1: terabsurd,
0: dan terseru
1: pastinya cuma di Suara Seru, Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
3: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
2: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
3: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
2: Apa? Diskon 5%?
3: Diskonnya, jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2020.

0: 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah? Selamat pagi ya Nidrita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: Nita, kamu, Kino.
2: Halo.
1: Gimana ceritain?
0: Jadi waktu masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan, rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah, kita jalan. Kok dia dah, pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek, besok pagi tetap dijemput sekolah bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya?
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah. Udah nyampe sekolah, berantem. Terus aku turun, banting pintu, terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu, terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas. Nangis, terus dikejar.
2: Manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia?
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sih sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Gak mau kelewatan kan?

0: Dul! Dul!
1: Apaan sih ya? Berisik amat.
0: Lah ayo buruan, kok belum siap sih?
1: Lah mau kemana? Orang anak-anak udah diantar semua ke sekolah.
0: Hei, bukan itu Dul, kita itu kan mau siaran.
1: Lah iya, ayo lepas, cepetan.
0: Itu pakai dulu celananya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat suara dimanapun kamu berada.
2: Waalaikumsalam.
0: Asik, cewek beneran hari ini yang siaran ini.
2: Emang biasanya cewek apa sih?
0: Jadi-jadian.
2: Gue tahu sih lo akan ngomong kayak gitu, tapi bukannya mesti lo seia sekata. Masa cewek sendiri dibilang jadi-jadian, cewek sendiri lagi.
0: Oke. Feeling gue dia lagi dengerin. Jadi gue harus acting pura-pura sedih nggak ada dia.
2: Oke.
0: Aduh, sorry ya, sahabat suara pagi hari ini Gina nggak bisa nemenin gue nih. Tadi di perjalanan juga kayaknya aduh sedih sepi banget. Gitu.
2: Aduh, gue ikutan sedih juga.
0: Pura-puranya.
2: Oh iya.
0: Pura-puranya.
2: Okay. Aduh sedih.
0: Makasih ya Kak Jil, lu mau nemenin gue gantiin
2: Padahal
0: Gina.
2: Padahal sebenarnya posisi yang nggak enak lo, aku maunya tuh Gina sehat.
0: Iya, amin ya Allah doain.
2: Kuat,
0: Gina gitu. Cepat sembuh ya.
2: Enggak enak rasanya.
0: Lu kok senyum-senyum sih?
2: Iya.
0: Lu rasa nyaman lu enggak ada Gina lu.
3: Iya. Sebenarnya antara nyaman dan enggak nyaman, Pak.
2: Kenapa? Ya.
3: Kalau enggak nyamannya kan enggak ada yang bawel.
0: Iya.
3: Enggak ada sarapan.
0: Sama kuping kita sehat sih.
3: Alhamdulillah.
0: Itu nyaman. Oke, sampai jumpa nanti barengan Kino dan juga Jill.
2: Yes.
0: Terima kasih lagi nemenin gua sama.
2: Terima kasih banyak sudah
0: sahabat
2: diajak
0: suara pagi
2: kesini
0: ini.
2: Ya.
0: Yes. Sore tetap siaran dong.
2: Hari ini saya coba kita pikirin yuk. Kita
0: jual
2: pikirin